0: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Summarecon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Summarecon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transfer 8 di Laut Jawa. Elina Zara melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus.
3: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
4: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
3: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
4: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
3: Kami dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami ini. Yang pertama tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga turut prihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
4: Sementara itu anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
5: Saya tadi meminta memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek regulatornya, operatornya harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state controlnya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
4: Sebelumnya Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
6: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, bagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di pagi mana saja, kalau evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance tentunya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mengetahui ketentuan keselamatan flight. Dari situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun.
4: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
2: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
7: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
8: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaiklautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRI Net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
10: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
11: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
12: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
13: Petikan lantunan kalamullah menggema di aula rumah dinas wali kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah, namanya Muhammad Atala, yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini, namun dibalik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
14: Kalau pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
13: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut biasanya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
15: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
13: Sementara pendamping majelis 5 di rumah dinas wali kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq, mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
16: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
12: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. Diisi Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatul Hasanah mengatakan cabang Tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Fahmil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
11: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
10: Demikian, informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
1: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bukyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin RVBO ke Kongo vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Taj Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun. Dalam laman NBA pada Selasa, sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini, Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan.
17: Baik, Pemirsa, kami. Aktivitas ada, langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya cek kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light, dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susat melaporkan. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
18: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa sebagai media publik yang menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan terpercaya. RRI juga terus memperkuat semangat persatuan serta menjadi ruang dialog yang mencerdaskan masyarakat. Semoga di usia ke-81 ini, RRI semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, semakin dekat dengan publik, dan terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang berkualitas untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sampai Om Santi Santi Om Amung Budaya. Salam.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

unggulan yang ingin dikenal lebih luas. Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

0: Hai, sudah tahukah Anda tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS? Nah, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya melakukan resolusi bank mulai tahun 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Pulau Kalimantan.
1: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Di antara tokoh-tokoh terdahulu yang berpredikat sebagai pahlawan, perintis, ataupun predikat lainnya dalam sejarah nasional yang berjasa dalam memajukan dan memperjuangkan nasib suku bangsanya. Salah satu di antaranya adalah seorang tokoh lokal dalam sejarah Rotendao yang bernama Foy Mbura alias Benyamin Mesa yang adalah seorang raja dari suatu kerajaan lokal di Rotendao, yaitu Kerajaan Ti. Ia dilahirkan kira-kira pada tahun 1680 di Kokolo, ibu kota Kerajaan Ti pada waktu itu. Ia menjadi raja menggantikan ayahnya, Mbura Mesa, dan sampai tahun 1746 berkedudukan di Viewline.

D-nya itu ialah Sanggandolu Siodu Tunggalela Valu, yang artinya mencari hikmat dan kedamaian serta kesejahteraan hidup. Sebagai realisasi dari cita-citanya, ia pun pergi ke Batavia untuk mempelajari hal-hal baru yang bermanfaat dan kemudian kembali untuk diterapkan pada masyarakatnya. Pada tahun 1730, berangkatlah Voembura bersama rombongannya yang berjumlah 27 orang, termasuk Raja Lole atau Ndiihua, Raja Lelain atau Ndaranao, Raja Ba'a, Toudengalilo, dan lain-lain. Di Batavia, sebagian anggota rombongan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan selama 2 tahun. Selama mengikuti pendidikan, 5 orang

Resi Boru. Setelah kembali pada tahun 1732, Voembura mulai menerapkan semua ilmu atau teknologi dan agama kepada rakyat Rote. Kala itu, istana dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan pendidikan dan keagamaan. Rakyat Rote mengatakan beliau membawa Manggaledok Mamanggadilak Soa Neo Nusarote, yang artinya membawa cahaya cemerlang bagi rakyat Rote. Semuanya itu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Rotes.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Tuh si ingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
1: Enggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur
2: di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya.
4: Ini Budi. Ini
3: berlalu lintas.
4: Ini Ibu Budi.
5: Ini Ibu Budi.
4: Ini Bapak Budi.
5: Ini Bapak Budi.
6: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selamat pagi, jumpa lagi bersama saya Dina Yulianti. Dina bakal ada di acara kita Dialog Rote Menyapa Pagi di pagi hari ini dengan topik kita yang sangat menarik, himbauan keselamatan dan keamanan penerbangan. Tentunya kalau berbicara soal keselamatan dan keamanan penerbangan, ini adalah prioritas utama yang tentunya patut dipatuhi oleh seluruh pengguna jasa, dan bukan hanya pengguna jasa ya, tapi juga operator yang tentunya sama-sama bekerja untuk terciptanya penerbangan yang aman, tertib dan juga lancar gitu ya. Oleh karena itu kita akan membahasnya di acara kita yang satu ini selama 50 menit ke depan bersama narasumber kita yang sudah ada di studio di hari ini. Tapi kita sapa dulu untuk narasumber kita. Yang pertama, Bapak Julius Kismono SE, Kepala Kantor UPBU DC Saudale Rote. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi, Bu Dina dan pemirsa RRI Rotendau.
0: Iya. Apa kabar di pagi hari ini, Bapak?
1: Luar biasa baik, Kak.
0: Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berdialog bersama kami ya di acara kita kali ini. Berikutnya kita sapa dulu Bapak Adi Rizwandi S.I.Kom, Ketua Tim TOKPD di DC Saudale Rote, Bapak ya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bu Dina, dan selamat pagi untuk seluruh pemirsa RRI Kepulauan Rotendau. Selamat pagi semuanya dan rekan-rekan di Bandar Udara DC Saudale Rote.
0: Oke, apa kabar di pagi hari ini, Bapak?
2: Luar biasa, sesuai dengan cuaca Rote yang pagi ini cukup cerah.
0: Betul sekali, ini terlalu cerah di pagi hari ya, Bapak ya. Oke, berikutnya kita juga punya narasumber ketiga kita. Ada Bapak Stefanus GK Sedang Genda, Pengawas Personil Penerbangan Bidang PKP-PK. Selamat pagi, Bapak Stefanus.
3: Selamat pagi, Ibu Dina dengan seluruh pendengar RRI Pro 1 Rote.
0: Oke, apa kabar di pagi hari ini, Bapak?
3: Luar biasa baik.
0: Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kesini ya.
3: Siap, sama-sama.

0: Dan berikutnya juga kita punya narasumber keempat kita, ada Kaludio Yogi Gaba, pengawas personil penerbangan bidang AFSEC. AFSEC ini Aviation Security. Oke, sip. Selamat pagi Bapak Yogi.
1: Siap, selamat pagi Ibu Dina dan semua pendengar RRI Pro 1 Rotendau.
0: Oke, baik. Terima kasih Bapak Yogi yang sudah meluangkan waktunya. Kita hari ini ngebahas banyak hal dan tentunya banyak yang sudah menitipkan pertanyaan, Bapak. Jadi dari kemarin pas kita buka flyernya, kita upload, itu banyak banget yang sudah nitip pertanyaan. Jadi kita kayaknya langsung aja nih ke pertanyaan pertama yang tentunya membuat kita juga penasaran. Ini saya bingung nih membahasnya dari yang mana ini ya. Semua bidang kayaknya ada gitu. Jadi oke, kita mungkin banyak masyarakat yang menganggap ya bahwa keselamatan penerbangan itu hanya menjadi tanggung jawab pilot ataupun juga maskapai penerbangan ataupun juga menjadi tanggung jawabnya orang-orang yang bekerja di bandara begitu. Sejauh mana perilaku masyarakat di sekitar bandara yang ternyata itu dapat mempengaruhi keselamatan sebuah penerbangan? Siapa nih yang mau jawab nih?
2: Ya, baik.
0: Oke, silakan.
2: Saya jawab dulu. Jadi memang terkait keamanan dan keselamatan itu bukan tanggung jawab para petugas,
0: betul.
2: Tapi tanggung jawab kita semua, masyarakat, operator, airline, semuanya memiliki tanggung jawab yang sama karena keamanan dan keselamatan itu kita tidak bisa prediksi, kita hanya bisa mengantisipasi dan kita bersama-sama dengan masyarakat. Mungkin itu lebih jelasnya Pak Adi bisa secara rinci nanti dijelaskanlah poin-poinnya terkait keamanan dan keselamatan di area seputaran bandara, terutama di khususnya desa Lekunik dan desa Loman lah yang mengelilingi di sini.
0: Betul, di desa ya. Persiapan Loman ya?
2: Ya.
0: Oke, okay. Pak Adi mungkin bisa menambahkan sedikit mengenai keselamatan yang ada di, keamanan yang ada di sekitaran bandara, silakan.
3: Baik, terima kasih. Mungkin untuk keselamatan dan keamanan ini saya menjelaskan dari awal itu apa sih pengertian keselamatan itu sendiri dan pengertian keamanan itu sendiri. Kalau keselamatan penerbangan itu lebih ke bagaimana kita memastikan kalau kegiatan penerbangan itu berlangsung dengan selamat melalui pengendalian risiko. Kemudian kalau keamanan penerbangan itu bagaimana kita melindungi penerbangan dari tindakan-tindakan yang melawan hukum seperti pembajakan, sabotase, dan ancaman bom. Kemudian untuk fokus perhatiannya, kalau untuk keselamatan penerbangan itu fokusnya ke kondisi pesawat, kemudian kemampuan petugas, prosedur kerja, cuaca, serta kondisi landasan dan termasuk lingkungan bandara. Nah, sementara untuk fokus keamanan penerbangan itu lebih ke pemeriksaan penumpang dan barang, pengawasan akses, serta pencegahan tindakan yang mengancam penerbangan. Nah, tentunya yang terlibat langsung dari keselamatan dan keamanan penerbangan ini bukan cuma pelaku penerbangan itu sendiri, artinya di sini ada maskapai penerbangan, kemudian ada personel bandar udara. Nah, tetapi masyarakat sekitar juga itu mempunyai andil langsung. Contohnya misalnya untuk masyarakat sekitar itu untuk tetap menjamin keselamatan penerbangan itu dilarang untuk membakar lahan di sekitar area bandara. Nah, kenapa ini dapat membahayakan keselamatan penerbangan? Karena asap dari hasil pembakaran lahan itu nanti bisa mengganggu pandangan dan konsentrasi pilot, terutama saat akan melakukan pendaratan atau saat akan landing. Kemudian yang kedua, itu dilarang bermain layangan di kawasan pendaratan di bandar udara. Nah, layangan ini itu dampaknya bisa berakibat fatal, terutama dari layangan itu sendiri dan dari benang itu sendiri apabila tertabrak oleh pesawat ataupun mesinnya itu bisa menyedot dari layangan ataupun benang layangan itu bisa mengakibatkan kerusakan dari pesawat itu sendiri. Kemudian yang terakhir itu dilarang bermain laser ini kadang kan anak-anak kita bermain laser atau apa itu bisa mengakibatkan gangguan penglihatan atau dari peleknya sendiri, jadi bisa menyebabkan silau. Nah ini juga bisa berakibat fatal, itu artinya bisa mengganggu konsentrasi pilot atau penerbang kita saat akan melakukan pendaratan. Jadi di sini tanggung jawab keselamatan dan keamanan penerbangan adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya yang terlibat langsung dalam operasional penerbangan, tetapi juga masyarakat di sekitar dan lingkungan bandara. Umumnya di sekitar bandara udara itu ada desa Lengkuning dan desa persiapan Roman. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.
0: Oke, baik. Ternyata ini adalah hal-hal kebiasaan masyarakat yang mungkin mereka pandang biasa, tapi ternyata berbahaya sekali ya untuk iya untuk penerbangan sendiri begitu. Kalau dari Bapak Stefanus nih, mengenai pengawas personel penerbangan bidang PKPPK, ini sebenarnya apa yang biasanya dilakukan setiap atau sehari-harinya begitu, Bapak Stefanus?
4: Oke, baik, terima kasih. Yang dilakukan dan kegiatan sehari-hari kami di sana, yang paling utama itu lebih ke memastikan kesiapan personil dan kesiapan peralatan serta kendaraan pemadam kita. Untuk memastikan bahwa keselamatan itu dapat dicapai.
0: Oke.
4: Okay. Ya.
0: Oke. Okay. Jadi paling tidak setiap hari itu tugasnya Bapak gitu ya untuk memastikan ya.
4: Siap.
0: Oke. Oh, oke. Okay. Okay. Kalau ternyata kalau ada masyarakat nih Bapak, biasanya kan ada yang mau saya kasih contoh lah ya, ada yang mau menikah misalnya, terus mereka mau izin untuk foto di bandara misalnya dan lain sebagainya, apakah itu boleh begitu, diperbolehkan atau seharusnya tidak?
2: Sebetulnya ada di bandara itu ada namanya airside dan landside, sisi udara dan sisi darat.
0: Okay.
2: Semua tidak ada yang mustahil sebetulnya, selama ada koordinasi. Jadi pada saat misalnya mau foto prewed atau apa atau ada kegiatan apa, itu kita bisa fasilitasi tetap dengan pengawalan dan pengawasan dari personil. Intinya harus dengan koordinasi. Jadi kondisi kapan, waktunya kapan, itu bisa saja dilakukan, hanya dengan catatan melaporkan kegiatan dan mengajukan permohonan untuk itu.
0: Oke, ya. Bisa ya, tapi dengan catatan harus berkirim surat dulu kalau bisa diizinkan begitu ya.
2: Iya.
0: Oke, kita menuju ke Bapak Yogi ya. Bapak Yogi, kalau untuk pengawas personal penerbangan bidang AFSEC ini, apa sih yang biasanya dilakukan kegiatan sehari-harinya Bapak Yogi untuk memastikan keamanan?
1: Siap, tentunya kami dari petugas keamanan sendiri itu bekerja sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Pertama, dari petugas keamanan sendiri berlandaskan Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang keamanan penerbangan, di mana keamanan penerbangan itu sendiri suatu upaya untuk melindungi dan pencegahan dari tindakan melawan hukum, keterpaduan antara sumber daya manusia itu sendiri, terus teknologi dan prosedur keamanan penerbangan. Jadi kami sebagai petugas keamanan tentunya menjaga dan melindungi penerbangan dari tindakan melawan hukum, terus keterkaitan antara sumber daya manusia dengan teknologi seperti peralatan keamanan, di mana kita memastikan barang bawaan penumpang yang dibawa itu benar-benar aman di dalam penerbangan. Yang ketiga, prosedur itu di mana setiap penumpang atau calon penumpang yang ingin melakukan penerbangan wajib dilakukan pemeriksaan keamanan untuk menciptakan keamanan penerbangan itu sendiri.
0: Oke, kita akhirnya bisa mengenal begitu ya, ternyata ada beberapa bidang dan ini masing-masing dengan tanggung jawabnya sendiri ya untuk hari ini. Saya penasaran, kita tahu bersama bahwa Rote itu memiliki kondisi cuaca angin yang cukup luar biasa ya, dan ini yang menjadi concernnya kita semua juga. Apakah ini mempengaruhi operasional dan keselamatan penerbangan di Bandara DC Saudara Rote? Siapa yang mau menjawab?
2: Baik, jadi kondisi kita yang ada di pulau ini dengan angin yang kadang-kadang juga tidak bisa diprediksi. Kondisi angin itu sebetulnya juga satu menguntungkan, dua juga bisa menghambat. Menguntungkan itu angin adalah salah satu faktor juga ya untuk membantu pesawat take off dan landing. Dan tapi kalau sudah over dia di atas sekitar 40 knot segala macam itu sudah berbahaya juga. Jadi memang itu juga menentukan faktor keselamatan. Jadi kembali lagi angin tadi, upaya-upaya kita yang untuk mencegah terjadi hal yang tidak diinginkan tentunya dengan sudah ada SOP-nya sendiri. Jadi prosedurnya seperti apa, ada BMKG juga yang selalu memberikan informasi terkait cuaca, itu disampaikan kepada airnav dan disampaikan ke penerbang. Jadi intinya kejadian apapun itu selalu dilaporkan dan decision maker-nya nanti ada di pilot. Intinya mereka juga bekerja sesuai SOP. Gitu. Dan ini angin juga merupakan salah satu itu tadi termasuk safety lah, safety keselamatan. Jadi yang sering kita dengar keselamatan dan keamanan itu ada dua hal yang berbeda.
0: Betul.
2: Iya kan? Kalau namanya keselamatan itu apa namanya? Kecelakaan yang tidak disengaja. Tapi kalau keamanan itu tindakan yang melawan hukum lah seperti itu. Jadi contohnya angin, bencana dan lain-lain itu termasuk safety-nya kita. Nah, itulah tugas-tugas kita yang ada di bandara ini, bagaimana memberikan informasi, menyampaikan informasi dan memitigasi supaya itu bisa tersampaikan dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Begitu juga dengan keamanan tadi, fungsinya teman-teman bekerja sesuai SOP, bagaimana mengamankan mulai dari orang, barang, dan pesawat serta petugasnya supaya selamat juga yang melalui pemeriksaan dan lain-lain. Jadi tetap ada dua beda ya, kalau keselamatan tadi itu kecelakaan yang tidak disengaja, yang disebabkan oleh alam, oleh faktor-faktor lain. Sementara kalau keamanan itu adalah tindakan melawan hukum yang disengaja.
0: Oke, baik. Kita memperjelas begitu ya, keselamatan juga keamanan begitu. Itu ternyata sangat berbeda begitu. Oke, kita sering sekali ini mendengar bahwa keselamatan penerbangan itu satu yang saya ingat adalah human factor. Dari pengalaman bapak-bapak yang sudah ada di DC Saudale Rote, seberapa besar sih faktor manusia yang ternyata itu berkontribusi pada tentunya insiden penerbangan, baik dari sisi petugasnya maupun juga dari masyarakat.
2: Ya, mungkin Pak Adi lah disampaikan.
3: Baik, terima kasih. Jadi human factor itu tentunya sangat berdampak terhadap terutama faktor safety, faktor keselamatan. Nah, sedikit penjelasan lebih awal untuk kami seluruh personel penerbangan itu sudah melaksanakan pendidikan dan pelatihan human factor.
0: Okay.
3: Artinya betul-betul dipastikan bagaimana kita meminimalisir yang namanya human factor ini. Karena human factor ini tentunya adalah salah satu hal yang krusial ya, dan hal yang fatal, terutama saat bagaimana kita lalai. Kita lalai dan kita tidak melaksanakan prosedur secara berurutan dan secara ketat, tentunya itu akan berdampak langsung terhadap faktor-faktor keselamatan. Nah, untuk mengantisipasi itu kita ada beberapa tindakan. Yang pertama itu setiap memulai kegiatan operasional penerbangan itu kita harus melaksanakan briefing. Kita harus melaksanakan briefing dan serah terima tugas. Contohnya pada saat pelaksanaan ada pergantian personil, kita harus jelaskan kondisi yang sebelumnya seperti apa, kondisi yang saat ini seperti apa, dan apa yang akan terjadi ke depan itu bagaimana kita harus menjelaskan secara detail. Kemudian yang kedua, standar operasional prosedur itu betul-betul kita patuhi. Kita patuhi apa yang menjadi ketentuan di dalamnya, betul-betul kita laksanakan. Kemudian yang ketiga, untuk di Bandara Udara sendiri itu kita punya dokumen panduan Bandara Udara yang biasa kita sebut dengan dokumen aerodrome manual, di mana dokumen aerodrome manual ini semuanya itu memuat memuat seluruh prosedur apa yang akan kita laksanakan mengenai pengoperasian bandar udara. Nah, kemudian yang keempat juga untuk mengantisipasi terjadinya human factor, muat seluruh prosedur apa yang akan kita laksanakan mengenai pengoperasian bandar udara. Nah, kemudian yang keempat juga untuk mengantisipasi terjadinya human factor, tentunya teman-teman kita terus bekali dengan pendidikan dan pelatihan, pendidikan dan pelatihan untuk kompetensi baru ataupun sekedar refreshing course. Artinya kita mengingat kembali apa sih yang menjadi ketentuan-ketentuan dan prosedur-prosedur yang harus kita laksanakan itu. Kemudian yang terakhir tentunya teman-teman yang melaksanakan kegiatan operasional ini, kita pastikan dalam kondisi fit, fit secara jasmani maupun rohani. Artinya apabila ada gangguan kesehatan ataupun ada gangguan mental, mungkin kita tidak akan melibatkan langsung, karena hal-hal itu juga akan mengganggu konsentrasi kerja di lapangan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan.
0: Oke, baik, terima kasih. Saya penasaran, saya berpindah dulu ya ke Bapak Yogi dan juga Bapak Stefanus. Ini saya penasaran begitu, kalau ada beberapa orang yang memang tidak begitu paham, kalau kita naik pesawat ada beberapa benda ataupun juga cairan yang tidak boleh dibawa, terutama ke atas pesawatnya begitu. Boleh dijelaskan? Ini tepat ya?
2: Tepat.
0: Oke, jadi boleh dibagikan kepada kami nih, masyarakat awam yang lumayan jarang naik pesawat begitu, apa sih yang seharusnya tidak kita bawa dan itu sampai ke atas pesawat?
1: Oke, mungkin saya jelaskan sedikit pengertian barang yang dilarang di dalam pesawat itu sendiri. Pengertiannya yang pertama, barang dilarang itu suatu benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan, baik yang dilarang sama sekali dalam pesawat maupun yang dibatasi secara ketat untuk dimasukkan ke dalam penerbangan. Jenis barang yang dilarang yang masuk di dalam kabin atau bagasi tercatat itu sendiri, yang pertama bahan peledak dan mudah terbakar, contohnya kayak kembang api, bensin, gas yang bertekanan yang menyebabkan ledakan. Yang kedua ada zat kimia yang beracun seperti bahan korosif, merkuri atau zat beracun lainnya. Yang ketiga senjata api dan replika, itu contohnya pistol, senapan, komponen senjata api serta mainan atau replika yang menyerupai senjata yang dapat mengakibatkan luka atau cedera. Terus ada aturan khusus terkait dengan power bank. Seperti mungkin teman-teman merasa ada yang power banknya disita nih.
0: Betul.
1: Jadi harus memperhatikan ketentuan dari kapasitas dari power bank itu sendiri.
0: Oke, yang dibawa ya.
1: Yang dibawa. Oke. Untuk kapasitas power bank 100 WH atau sekitar 20.000 WH itu diperbolehkan dibawa menggunakan bagasi kabin.
0: Oke.
1: Dibawa ke dalam pesawat udara. Terus untuk kapasitas 100 WH sampai 160 WH harus mendapat persetujuan dari pihak maskapai, karena dari pihak maskapai memiliki kriteria atau syarat tersendiri terkait dengan penanganan membawa power bank ini sendiri.
0: Okay.
1: Harus mendapat persetujuan dari

0: pajak maskapai. Untuk di atas 160 WH itu tidak diperkenankan dibawa ke dalam pesawat udara. Mm-hmm. Jadi dari membawa power bank ini, mm-hmm, jika sudah diizinkan,
1: okay,
0: sampai ke pesawat udara, mungkin teman-teman aviasi yang ada di Rotendau, mm-hmm, tidak diperkenankan untuk menggunakan selama
1: perjalanan
0: penerbangan.
1: Okay. Wow, oke. Okay. Mm-hmm.
0: Mungkin itu saja.
1: Oke, okay. Wah, akhirnya kita paham ya. Berarti kalau kita dapat izinnya, tidak masalah sebenarnya ya. Yang penting tidak digunakan
0: pada saat penerbangan
1: itu. Ya. Oke, okay. Saya juga mau tanya lagi sebelum kita berpindah ke Bapak Stefanus ya. Saya juga mau tanya, apakah alkohol itu bisa begitu kita bawa? Atau kalau kita izin ya, berapa liter yang bisa tembus gitu untuk izinnya sendiri?
0: Oke, okay. Untuk membawa alkohol sendiri itu tergantung dari jenis, volume, dan kadar alkohol itu sendiri.
1: Okay.
0: Untuk jenis kadar alkohol di bawah 100 volumenya, 100 mililiter.
1: Okay.
0: Mililiter dengan kadar alkohol di bawah 24%, boleh dibawa ke kabin pesawat.
1: Okay.
0: Tetapi harus dalam kondisi masih utuh atau bersegel.
1: Mm.
0: Dan untuk kapasitas kadar alkohol 24% sampai 74% harus dilaporkan ke bagasi check-in pada saat check-in, dan harus masih dalam keadaan kondisi utuh dan tersegel juga. Dan untuk kondisi kadar alkohol di atas 70%, minta maaf, tidak diperkenankan untuk dibawa ke dalam pesawat udara.
1: 70% aja tidak diperbolehkan,
0: tidak.
1: Apalagi yang 100%.
0: Siap.
1: Ya.
2: Nah, okay. Itu ditambahkan mungkin ditambahkan satu orang bisa bawa berapa liter tuh? Satu drum kah?
1: Wah.
0: Wow. Untuk dalam satu kali penerbangan, mm-hmm, itu sendiri,
1: okay,
0: Kapasitas maksimumnya hanya 1 liter atau 100 mililiter ya.
3: 1000
0: mililiter.
1: Iya.
0: Ya. Dalam satu kali penerbangan.
1: Oke, okay, itu pun harus diperhatikan kadarnya berapa persen.
0: Berapa persen gitu. Dan masih kondisi
1: disegel,
0: untuk disegel.
1: Ya? Oke.
2: Okay. Tambahkan satu lagi, yang pasti Shopee tidak bisa. Karena tidak punya, tidak ada labelnya, ini berapa persen, Shopee tidak bisa. Nah, okay, itu perlu ditekankan karena di Rotendau ini kan Shopee banyak.
1: Betul. Oke. Okay. Okay. Jadi jangan coba-coba ya. Apakah kalau kita bawa begitu pemeriksaannya dari ini ada berapa kali pemeriksaan ketika di bandara?
2: Ada dua kali.
1: Dua kali ya. Berarti pas awalnya aja udah pasti ketahuan begitu ya. Oke.
2: Okay.
1: Ya, baiklah. Dan mungkin saya berpindah ke Bapak Stefanus dulu ya. Bapak, ini bagaimana koordinasi antara petugas keamanan penerbangan, terus juga PKP, PK, Airnav dan juga maskapai dan unsur-unsur lainnya kalau ditemukan potensi bahaya atau terjadi keadaan darurat begitu di bandara?
4: Baik, terima kasih. Kita di PKP-PK atau pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran lebih kepada jalur-jalur komunikasi yang kita jalankan.
1: Mm-hmm.
4: Jalur komunikasi ke Airnav,
1: mm-hmm,
4: ke instansi-instansi terkait dengan keselamatan penerbangan, itu ada semuanya tercantum di dokumen AEP.
1: Okay.
4: Airport Emergency Plan. Dan itu kita biasanya melakukan tabletop untuk menjalin kerjasama dan memperkuat komunikasi antar sesama. Ya, begitu.
1: Mm-hmm. Oke, okay. Itu saja?
4: Iya.
1: Oke, okay, baik.
2: Mungkin saya tambahkan, jadi di bandar ini juga ada yang namanya komite, itulah sebagai sarana koordinasi. Ada komite keselamatan penerbangan,
1: mm-hmm,
2: dan ada komite keamanan penerbangan. Dan itu kita satu tahun sekali kita harus mengadakan namanya rapat komite. Itulah Dalam rapat itu nanti kita akan mendata. Biasanya juga kadang-kadang anggotanya ada yang silih berganti, pindah dan lain-lain. Nah itu kita data ulang. Jadi rapat komite ini yang bertugas untuk mengkoordinir kembali, memastikan komunikasi kita tetap aktif lah, seperti itu. Ini salah satu mencegah tadi kalau terjadi sesuatu, kita sudah siap dengan bagaimana alur-alurnya. Ya itu dituangkan dalam IP tadi untuk keselamatan, namanya IP, Airport Emergency Plan, dan ada ASP, itu Airport Security Program. Jadi itu sudah ada semua. Itulah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita duga.
1: Oke, baik, terima kasih ya. Saya mungkin sangat penasaran gitu ya, dari sisi keamanan nih, sebenarnya yang sering sekali ditemui di lapangan di Bandara di Saudara Rote ini, apa yang tindakan penumpang yang paling sering ternyata dianggap sepele oleh kami para penumpang, padahal itu sebenarnya dilarang dan juga berpotensi membahayakan selama penerbangan begitu, yang ditemui, yang ya. Pernah
0: Mungkin kebiasaan penumpang di khususnya Rote sini, kebanyakan yang kami temui di lapangan itu mereka sering membawa sopi. Mungkin kurangnya pengetahuan terkait dengan kadar alkohol atau jenis alkohol yang mereka bawa. Itu yang menyebabkan kebanyakan kami temui di lapangan, dan kami selalu menyita alkohol sopi tersebut karena kadar alkohol yang terkandung kan kita
1: tidak tahu.
0: Terus yang berikut mungkin para wisatawan, turis asing, kebanyakan mereka membawa semacam koral atau karang yang mereka bawa untuk dijadikan oleh-oleh. Itu justru sangat membahayakan karena itu suatu benda yang bisa digunakan untuk mencederai. Mencederai atau memberikan dampak terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan. Jadi kebanyakan yang kami temui di lapangan itu seperti itu.
1: Wow, ternyata itu ya Bapak ya. Saya pikir tadi di bandara kita masih tergolong bandara yang belum besar ya. Jadi masih aman-aman saja, tapi ada ternyata yang ditemui di lapangan ada juga ya.
2: Ada, itu pasti ada setiap penerbangan.
1: Menarik ya. Oke. Dan kalau boleh tahu begitu ya, ini kita tahu sekali ya, apakah pernah ada masalah-masalah yang ditemui juga oleh Bapak Stefanus ketika bekerja begitu Bapak? Selain Kakak Yogi yang menemukan koral dan juga sopi, itu masalah kita bersama kayaknya di mana-mana begitu ya. Oke, dari Bapak Stefanus untuk pengawas penerbangannya.
4: Kalau dari saya, yang sangat sering ditemui bahkan setiap tahunnya musim-musim sekarang, musim-musim panas dan angin ini, yaitu pembakaran lahan di sekitar bandara. Itu sangat sering terjadi.
1: Dan mungkin ini menuju ke Bapak Adi dan juga Bapak Stefanus begitu ya, apakah dari masalah ini yang pembakaran lahan di sekitaran bandara, apakah sudah pernah diinformasikan juga ke kepala desa setempat kah untuk memberikan edukasi lagi begitu, atau sekedar mengingatkan kalau memang masyarakatnya sudah tahu, kita mengingatkan kembali begitu supaya tidak lagi membakar?
3: Untuk sosialisasi atau kampanye keselamatan penerbangan kita sudah pernah laksanakan itu di tahun lalu. Itu kebetulan partisipannya itu adalah masyarakat sekitar di bandara. Kebetulan kita libatkan juga dari teman-teman inspektur bandara udara dari kantor otoritas bandara udara wilayah 4 Denpasar Bali, kemudian ada tokoh-tokoh masyarakat, dan waktu itu kita libatkan langsung kepala desa, baik dari kepala desa Likunik dan desa persiapan Loman. Artinya memang saat musim-musim tertentu seperti saat musim kemarau seperti sekarang saat ini, kita sudah himbau kepada masyarakat-masyarakat sekitar apabila ingin membuka lahan untuk tidak melakukan pembakaran lahan, karena yang seperti saya sudah jelaskan tadi itu asapnya itu bisa membahayakan keselamatan penerbangan. Tapi mungkin kita secara intensif kita terus melakukan sosialisasi dan koordinasi dan juga pendekatan kepada masyarakat sekitar. Jadi kita berikan edukasi. Jadi kalau misalnya mau melaksanakan pembakaran lahan, paling tidak itu punya waktu-waktu tertentu, dan sebelum melakukan pembakaran lahan itu koordinasi dulu sama kami di Bandar Udara apakah ini bisa dilaksanakan atau tidak, tentunya dalam pengawasan langsung dari kami.
1: Oke, itu saja. Kalau dari pihak pengawasnya, sudah pengawas personel penerbangan

0: kawan-kawan dari otoritas bandara wilayah 4 Denpasar itu untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi tersebut.
1: Oke, jadi tetap dilakukan begitu ya, terus ya. Oke,
2: ya, baik. Mungkin jadi nambahkan Ibu Dina, memang yang namanya sosialisasi keamanan dan keselamatan itu setiap saat. Artinya dalam satu tahun itu akan kita ulang terus. Itu memang jadi salah satu tanggung jawab kami juga selaku operator bandara, mengingatkan, karena itu tadi pasti namanya keselamatan dan keamanan itu tidak bisa kita bilang aman, biasanya tidak masalah, tapi kita harus selalu memitigasinya. Jadi untuk penyegarannya ya, setiap momen kalau bisa kita selalu laksanakan kegiatan ini, sosialisasi, termasuk hari ini kami juga memanfaatkan waktu untuk ya sedikit memberikan gambaran dan mensosialisasikan apa itu keamanan dan keselamatan. Begitu.
1: Oke, baik, terima kasih. Dan tantangan terbesar menjaga keselamatan dan keamanan penerbangan di Lotte saat ini apa begitu yang didapati begitu dari fasilitasnya, terus juga kondisi alamnya, kedisiplinan penumpang dan juga aktivitas masyarakat dan faktor lainnya. Kalau aktivitas kita udah pasti mendebak yang tadi itu ya, membakar di sekitaran dan lain sebagainya. Mungkin nanti akan bisa dijawab dari keempat narasumber kita, tapi kita akan kembali, ditahan dulu ya Bapak ya. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di sini di RRI Pro 1 Rote.
3: Tak perlu berpikir dua kali. Hai, sudah tahukah Anda tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS? Nah, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya, yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Pulau Kalimantan.
4: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Di antara tokoh-tokoh terdahulu yang berpredikat sebagai pahlawan, perintis ataupun predikat lainnya dalam sejarah nasional yang berjasa dalam memajukan dan memperjuangkan nasib suku bangsanya. Salah satu di antaranya adalah seorang tokoh lokal dalam sejarah Rotendao yang bernama Foy Mbura alias Benyamin Mesa, yang adalah seorang raja dari suatu kerajaan lokal di Rotendao, yaitu Kerajaan Ti. Ia dilahirkan kira-kira pada tahun 1680 di Kokolo, ibu kota Kerajaan Ti pada waktu itu. Foy Mbura menjadi raja menggantikan ayahnya, Mbura Mesa, dan memerintah dari tahun 1729 sampai tahun 1746 berkedudukan di Fiulain.

Raja Foembura mempunyai satu ide yang paling gemilang dalam menata dan mensejahterakan rakyat di Rote. Idenya itu ialah Sanggandolu Siodu Tunggalela Falu, yang artinya mencari hikmat dan kedamaian serta kesejahteraan hidup. Sebagai realisasi dari cita-citanya, ia pun pergi ke Batavia untuk mempelajari hal-hal baru yang bermanfaat dan kemudian kembali untuk diterapkan pada masyarakatnya. Pada tahun 1730, berangkatlah Foembura bersama rombongannya yang berjumlah 27 orang, termasuk Raja Lole atau Ndi Ihua, Raja Lelain atau Ndara Naong,

0: Ba'a, Tau Deng Galilo, dan lain-lain. Di Batavia, sebagian anggota rombongan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan selama 2 tahun. Selama mengikuti pendidikan, 5 orang dibaptis, masing-masing Foembura, Batemboi, Navi Taulo, Tulefatu, dan Resiboru. Setelah kembali pada tahun 1732, Foembura mulai menerapkan semua ilmu atau teknologi dan agama kepada rakyat Rote. Kala itu, istana dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan pendidikan dan keagamaan. Rakyat Rote mengatakan beliau membawa Manggaledok Mamanggadilak Soa Neo Nusarote, yang artinya membawa cahaya cemerlang bagi rakyat Rote. Semuanya itu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Rote semata.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini.
3: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita kembali lagi di dialog kita di Rote Menyapa pagi ini, masih tentang himbauan mengenai keselamatan dan juga keamanan penerbangan yang ada di Kabupaten Rote Ndau ya, di bandara kita, yaitu di Sisaudale Rote. Dan kita masih dengan narasumber kita, tapi kita sapa dulu narasumber kita juga yang sudah ada di studio. Selamat pagi, Bapak Justinus FB Liarian Eto ST, Ketua Tim TU. Selamat pagi, Bapak.
4: Selamat pagi, Ibu.
3: Apa kabar di pagi hari ini?
4: Sehat.
3: Luar biasa. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya. Bapak, sebelum kita menjawab pertanyaan tadi, kita angkat dulu penelpon kita ya di hari ini. Halo, selamat. Oke, boleh ditelepon lagi di 0851-9591-9250. Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, ini dengan siapa, di mana?
5: Dengan Bapak Miki di Mokdale.
3: Bapak Miki?
5: Di Mokdale.
3: Oke, Bapak Miki di Mokdale. Bapak, kita hari ini topiknya adalah himbauan keselamatan dan keamanan penerbangan. Ada 5 narasumber kita dari Bandara di Sisaudale Rote. Ada pertanyaan untuk ini?
5: Ya, mungkin untuk semuanya atau yang untuk kepala bandara atau yang untuk keselamatan, yang mana saya pertanyaannya mungkin kalau barang saya ketinggalan di bandara, sedangkan rumah saya jauh seperti di Nembrala. Itu mekanismenya di bandara di Sisaudale seperti apa? Dan juga mungkin saya tanyakan harga tiket pesawat, apakah dari bandara itu bagaimana penjelasan? Jadi harga sekarang terlalu melambung tinggi setelah COVID.
3: Oke, baik, itu saja.
5: Ya, mungkin ya. Dari saya, terima kasih. Sekian.
3: Oke, baik. Terima kasih. Ada Bapak Meki di Mokdale. Kayaknya ini pengguna jasa ya, yang mencurahkan isi hatinya begitu ya, Bapak. Oke, yang mau jawab siapa ini? Boleh ya, nanti dari segi keamanan, tapi dari Bapak Kepala.
6: Siap.
3: Lebih dulu, silakan.
6: Ya, baik. Sekali lagi selamat pagi, Pak Meki. Terima kasih atas perhatian dan pertanyaannya. Jadi dari kami pihak bandara terkait barang Bapak yang ketinggalan di bandara, tentu mekanismenya adalah barang itu akan kami amankan, kami cari dulu siapa pemiliknya, nanti baru akan dihubungi dan tentu barang itu akan diamankan oleh pihak maskapai terutama sebagai penanggung jawab barang. Kemudian kalau memang barang itu tidak

0: kalau ketinggalan sebelum berangkat itu kita juga masih bisa memastikan ini siapa punya melalui CCTV, Bapak. Nanti kita cari siapa namanya, kemudian kita hubungi. Tentu barang itu akan kami amankan di bandara. Nah, mengenai rumah yang jauh itu memang kami tidak punya mekanisme untuk mengirim atau apa. Jadi kami hanya menyampaikan dan menghubungi untuk mengambil dengan membawa identitas. Seperti itu, Bapak. Nanti di bandara akan ada pertanyaan apakah betul ini barang Bapak sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi. Jadi mekanisme tentang barang ketinggalan seperti itu, Bapak. Terkait dengan harga tiket setelah COVID ini memang cukup tinggi. Jadi ketentuan-ketentuan dalam penentuan nilai tiket itu banyak faktornya, Pak. Yang pertama setelah COVID itu adalah kenaikan harga BBM pada saat terjadi pandemi selesai dilanjutkan dengan kondisi perang Soviet dan Ukraina, kemudian sekarang juga berlanjut lagi ada perang Teluk, dan bahkan sampai nilai rupiah kita juga yang anjlok. Itu semua mempengaruhi terhadap harga tiket. Yang paling utama adalah ada namanya fuel surcharge. Fuel surcharge itulah yang dibebankan ke pengguna, Bapak. Karena aftur pesawat itu tidak disubsidi. Jadi itu dibebankan langsung ke masyarakat. Termasuk yang per September ini ada kenaikan fuel surcharge BBM 40%, itu juga BBM-nya, Pak. Jadi bukan harga tiket itu dari awal ada ketentuannya itu tidak berubah. Yang berubah itu adalah nilai fuel surcharge tadi, Pak. Begitu. Itu penjelasan dari kami, Bapak. Sekali lagi terima kasih perhatiannya, sudah menggunakan jasa bandara. Semoga sehat selalu, Bapak.
1: Amin. Baik, terima kasih penjelasannya, Bapak. Ada yang mau menanggapi lagi? Cukup?
2: Cukup.
1: Oke, baik. Ini satu pertanyaan lagi dari Ibu Yanti. Dia bilang gini, Pak, kita mengetahui bahwa di beberapa daerah itu asap akibat pembakaran pernah mengganggu jarak pandang pilot. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Adi ya, bahwa ternyata operasional penerbangan dia mengganggu sekali. Nah, kalau di Bandara DC Saudalaya sendiri, apakah pernah ditemukan aktivitas masyarakat seperti membakar sampah atau lahan dan menerbangkan drone atau layang-layang yang sampai mengganggu proses lepas landas maupun juga pendaratan? Jika pernah, seberapa serius hal tersebut?
0: Jadi baik. Jadi puji Tuhan, kejadian itu memang ada, tetapi tidak berdampak karena memang teman-teman kita semua selalu standby dan sigap. Jadi begitu ada dilihat asap, petugas kita langsung action untuk memadamkan dan menemui pemilik lahan biasanya langsung. Termasuk kalau ada yang bermain layang atau apa-apa, kita langsung segera temui. Artinya kita koordinasikan bahwa akan ada pesawat dan lain-lain. Mudah-mudahan tidak ada kejadian-kejadian lah. Memang berdampak ya, tapi kita cepat mengantisipasinya. Semoga kejadian ini juga tidak akan terulang lagi. Begitu.
1: Ibu Dina. Oke, baik. Ini menjadi tentunya sebenarnya buat kami juga masyarakat yang ada di sekitar ya. Karena Desa Lekunik juga dekat sama sini ya, Sanggoy dan lain sebagainya begitu. Oke, mungkin kita menuju ke Bapak Justinus dulu. Bapak Justinus selaku ketua tim TU, sebenarnya apa sih yang biasanya dilakukan sehari-hari dalam membantu untuk keselamatan dan juga keamanan dari penerbangan kita yang ada di Kabupaten Rotendao?
3: Baik, terima kasih Bu. Kalau kami fungsi dari tata usaha itu lebih ke kami membuat sebuah kegiatan kampanye. Biasanya kami buat kampanye konten-konten terkait keamanan dan keselamatan itu biasanya ditangani oleh kawan-kawan dari kehumasan.
1: Oke.
3: Jadi yang bisa dibantu kalau untuk terkait keamanan dan keselamatan.
1: Betul, turut membantu begitu ya untuk bisa yang pastinya semua.

0: lakukan untuk menunjang keselamatan dan juga keamanan.
1: Oke, baiklah. Dan mungkin kita kembali Bapak ya ke pertanyaan kita tadi mengenai tantangan yang ditemui yang ada di Kabupaten Rotendao begitu dalam tentunya berbagai hal yang ditemukan di bandara di si Saudale ini sendiri. Adakah untuk menjaga keselamatan dan keamanan penumpang di Rote? Mungkin dari fasilitasnya, terus juga dari kondisi alam, kedisiplinan penumpang, aktivitas masyarakat seperti tadi ya, itu sudah contoh nyata dan faktor lainnya yang ditemui gitu.
2: Baik, jadi kalau saya perhatikan kebiasaan sahabat-sahabat aviasi ini yang menggunakan jasa bandar udara, yang paling sering saya temui itu adalah berangkat datang ke bandara itu mepet-mepet. Jadi padahal pada ketentuannya itu kan minimal 1 jam ya, 1 sampai 1,5 jam harus sudah di bandara. Ini begitu sirine bunyi pesawat landing juga penumpang baru datang. Banyak juga yang akhirnya ditolak naik. Dan itu pasti akan menimbulkan ketidaknyamanan. Ada juga yang sempat marah-marah, ada juga yang pasrah. Jadi satu kebiasaan itu sebetulnya yang harus dirubah. Artinya kenapa kok dikasih waktu spare sekian ini 1 sampai 1,5 jam? Karena memang ada antrian nanti, ada pemeriksaan, ada perlu penjelasan terhadap barang dan lain-lain. Itulah perlu waktunya harus ada. Jadi check-in sendiri ditutup itu 15 menit sebelum boarding. Nah ini pesawat apa penumpang lain sudah naik pesawat baru datang. Itu yang paling sering, setiap ini hampir ada. Jadi itu saya lihat itu mungkin ya kebiasaan terlalu apa, mungkin menganggap bandara kita masih bandara kecil. Tidak ada, kita harus bangga dengan bandara yang kita punya. Nah kalau kita tidak bangga, bagaimana orang dari luar sana juga mau bangga atau mau menghormati ketentuan itu? Itu salah satu juga yang kadang menghambat ya. Akhirnya kenapa pesawat juga jadi delay, apalagi kalau itu pejabat. Itu berdampak, itu nanti akhirnya pesawat akan delay. Nah pejabat ini kalau misalkan waktunya mepet terus nggak dikasih naik, kejadiannya seperti apa, kan seperti itu. Itu sangat berdampak sekali. Yang kedua memang kondisi pada saat misalnya laut kita lagi kurang bersahabat. Airline kita juga hanya satu, karena kita ada dua tapi seatnya terbatas. Kadang-kadang kita sedih juga pada saat masyarakat perlu sekali, penting sekali, tapi seatnya sudah tidak dapat. Nah, kadang kita usaha juga dengan maskapai lain untuk charter, tapi itu mahal. Ya itulah salah satu perjuangan kita sampai sekarang masih usaha. Mudah-mudahan ke depan kita bisa ada rute baru atau trafiknya ditambah. Artinya kalau setiap hari itu ada, itu lebih baik lah. Artinya supaya apa, terutama daerah kita kan daerah wisata nih. Daerah wisata itu demand kita yang utama adalah wisatawan. Wisatawan berlibur itu maunya itu kapan saya datang ada transportasi, kapan saya pulang itu ada. Nah ini kita juga mengharap dukungan dari pemerintah dan yang lainnya supaya mendukung kita untuk mewujudkan penambahan frekuensi dan penambahan rute baru. Jadi mohon doanya juga kepada seluruh pemirsa RRI Rote Pro 2 92,5 FM ini, mudah-mudahan harapan dan kita terkabul. Kita tambah rute baru, kita tambah traffic baru supaya mobilisasi pergerakan orang berjalan lancar di Rotendao.
1: Oke, mungkin sebelum kita masuk dalam closing statement ya, sekarang udah menit ke 55. Mungkin sebelum kita masuk dalam closing statement, mungkin bisa diinformasikan juga kepada kami ada berapa rute penerbangan dari rute kemana saja dan ada berapa yang beroperasi, berapa pesawat yang beroperasi di rute ya. Dan jamnya juga Bapak, bisa secara cepat dalam satu
2: saat. Baik, untuk di Rotendao ini rute yang dilayani adalah Kupang dan Sabu.
1: Okay.
2: Untuk Sabu itu setiap hari Senin itu jam 12, kemudian Kupang Sabu itu oleh Susi dan Wing. Untuk Susinya setiap hari Senin, Selasa, Senin, Rabu, Jumat itu jam 8 pagi. Dan Wing itu sore Senin, Rabu, Jumat itu datang di jam 3:30 sore dan berangkatnya di pagi hari itu Selasa, Kamis, Sabtu. Dan untuk closing statement dari saya, saya mengharapkan kepada pengguna jasa penerbangan dan transportasi pada umumnya, terutama di Rotendau, adalah untuk menjaga keamanan dan keselamatan adalah lihat, lapor, dan patuh. Artinya siapapun itu pengguna jasa, baik itu operator, petugas, dan masyarakat, supaya ada tiga hal. Melihat, lapor, dan patuh itu kuncinya. Lihat artinya jika melihat hal-hal yang mencurigakan, segera laporkan ke petugas. Dan patuhlah pada aturan yang berlaku, baik itu di bandara maupun di pesawat dan di lingkungan seputar penerbangan, sehingga keamanan dan keselamatan bisa terwujud.
1: Luar biasa, terima kasih ya Bapak Kepala sudah membuka closing statement. Berikutnya Bapak Adi, silakan.
3: Baik, untuk closing statement sendiri dari saya sebagai Ketua Tim Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat, the sky is vast but there is no room for error.
1: Yeah.
3: Yang artinya langit ini luas, tidak terbatas, tetapi di sana tidak ada ruang untuk membuat kesalahan.
1: Oke, itu aja, luar biasa, epic sekali. Terima kasih. Berikutnya itu Bapak Justinus lebih dulu, silakan.
4: Baik, mungkin saya terkait ini ya, administrasi mungkin bagi Bapak Mama, Bapak Saudara semua di Rotendau atau pengguna jasa yang mau datang ke Rote, ingin mengetahui terkait informasi terupdate terkait penerbangan ataupun atau melihat mengecek di media sosial kami. Di Instagram itu bisa di Bandara Deci Sentale, di Facebook, di TikTok juga ada, kami setiap hari update. Atau mungkin ada keluhan dan kendala dapat menyampaikan di hotline kami di 0380 8571 009. Nanti kami first respond terkait kalau ada keluhan, kendala terkait layanan kami di Bandara Deci Sentale. Mungkin dan saya sedang.
1: Oke, baik, terima kasih. Semoga fast respon nih Bapak ya. Oke, berikutnya Bapak Stefanus, silakan untuk closing statement.
5: Untuk closing statement dari saya lebih kepada keselamatan, dihimbau kepada seluruh masyarakat untuk dilarang membakar lahan atau melakukan aktivitas yang menimbulkan asap di sekitar bandar udara karena dapat mengganggu jarak pandang pilot dan membahayakan keselamatan penerbangan. Terima kasih.
1: Terima kasih Bapak Stefanus. Yang terakhir, Bapak Yogi, silakan.
6: Oke, dari keamanan sendiri, mungkin dari untuk pengguna jasa selalu ikuti aturan dan arahan dari para petugas. Dan yang terakhir, jangan bercanda soal bom di bandara, karena itu akan membahayakan penerbangan itu sendiri. Satu candaan akan berdampak pada hukum yang ada di Indonesia. Itu saja.
1: Oke, baik. Terima kasih sekali untuk narasumber yang hari ini sudah datang ke studio. Ada Bapak Julius, terima kasih Bapak.
2: Siap.
1: Bapak Adi, terima kasih. Bapak Justinus, terima kasih. Bapak Stefanus dan juga Bapak Yogi, terima kasih.
2: Siap.
1: Kita akhirnya mulai tercerahkan juga ya mengenai hal yang perlu dan tidak perlu untuk kami bawa dan juga untuk keselamatan yang ada di sekitaran bandar udara di Sisodale Rote. Dan peringatan semua, kita sudah harus berpisah. Saya Dina Yulianti, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informatif dan inspirasi.

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

My Country dari Project Pop dan Penyiar bersama saya Alif Ndolu dalam acara Halo RRI untuk edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Dan Penyiar bisa menginformasikan kondisi terkini atau kejadian apapun di lingkungan sekitar Anda lewat line telepon kami di 085-195-919-250. Ya, pendengar bisa menginformasikan tentang apapun itu dan kami akan mengangkatnya dalam topik dialog pada edisi-edisi mendatang bersama dengan pemangku kepentingan atau pengambil keputusan di Kabupaten Rotendau. Ya, dan pendengar masih di Halo RRI selepas lagu-lagu pengantar kita di pagi menjelang siang di hari ini yang sangat cerah. Saya hadirkan bagi yang suka mendonorkan darah, jangan tunggu darurat untuk mendonorkan darah. Ketersediaan darah menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan karena dibutuhkan untuk berbagai kondisi medis, termasuk operasi dan penanganan korban kecelakaan. Ketika darah dibutuhkan tidak tersedia, keselamatan pasien dapat ikut dipertaruhkan. Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Winston Rondo, mengatakan kebutuhan darah di masyarakat masih belum selalu dapat dipenuhi dengan mudah. Menurutnya, kondisi tersebut terlihat dari banyaknya masyarakat yang harus mencari pendonor ketika membutuhkan darah dalam waktu cepat. Permintaan darah bahkan kerap disampaikan melalui berbagai grup komunikasi masyarakat dan media sosial. Cara tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan darah masih menjadi persoalan yang dapat muncul secara mendadak. Sementara stok dan pendonor yang tersedia belum tentu sesuai dengan golongan darah yang dibutuhkan. Ia menilai masyarakat perlu membangun kesadaran untuk mendonor sebelum keluarga atau orang terdekat menghadapi kondisi darurat. Dengan adanya pendonor yang rutin, kebutuhan darah tidak sepenuhnya bergantung pada pencarian donor ketika pasien sudah berada dalam kondisi kritis. Karena itu, donor darah menurutnya tidak hanya menjadi kegiatan kemanusiaan, tetapi juga bentuk kepedulian langsung terhadap keselamatan sesama. Masyarakat yang sehat dan memenuhi persyaratan donor diharapkan dapat mengambil bagian secara rutin sehingga stok darah tetap tersedia saat dibutuhkan. Winston juga mengajak masyarakat tidak melihat donor darah sebagai kewajiban yang hanya dilakukan ketika ada permintaan. Semakin banyak masyarakat yang bersedia menjadi pendonor aktif, semakin besar peluang pasien mendapatkan darah tepat waktu dan pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih optimal. Dan pendengar, tentunya informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id.

Meraisa dengan lagu teduhnya wanita. Memang benar, wanita sangat teduh jika sangat bermurah hati. Ya, dan pendengar, kita balik ke informasi. Yakni Dinas Pendidikan NTT dorong sekolah aman bencana. Gempa Flores menjadi momentum bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memperkuat konsep pendidikan aman bencana di seluruh satuan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi NTT, Ambrosius Kodo, mengatakan sekolah perlu membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan menghadapi potensi bencana.

Menurut Ambrosius, ancaman gempa tidak hanya berada di Flores, tetapi dapat terjadi di berbagai wilayah NTT maupun daerah lainnya. Karena itu, sekolah harus menjadi lingkungan yang mampu mempersiapkan peserta didik menghadapi berbagai kemungkinan bencana. Ia mendorong setiap sekolah mengenalkan potensi ancaman bencana yang berada di sekitar lingkungan satuan pendidikan. Pengetahuan tersebut harus diikuti dengan penyusunan langkah mitigasi yang jelas agar warga sekolah mengetahui tindakan yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Selain pengetahuan, latihan dan simulasi bencana juga perlu dilakukan secara rutin di sekolah. Menurut Ambrosius, simulasi akan membantu siswa, guru, dan seluruh warga satuan pendidikan menjadi lebih siap menghadapi kondisi darurat. Dengan sering latihan, mereka tahu potensi, maka semakin ada upaya berusaha supaya peluang untuk selamat itu lebih tinggi. Pendidikan kebencanaan dinilai penting agar keselamatan warga sekolah tidak hanya bergantung pada respon ketika bencana sudah terjadi. Dorongan tersebut terhadap sekolah aman bencana juga menjadi bagian dari upaya pemulihan pendidikan setelah gempa Flores. Pemerintah berharap pengalaman dari bencana tersebut dapat menjadi pelajaran untuk membangun satuan pendidikan yang lebih tangguh dan siap menghadapi ancaman bencana di masa mendatang. Dan mendengar informasi ini, Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Ya, dan selepas informasi, kita kembali ke hiburan musik. Lagu berikutnya saya hadirkan untuk pendengar.

Hey cantik, sungguh aku sayang kamu. Dari Romeo dan pendengar. Ya, kita kembali ke informasi yakni Junior FC dan sebelah kali FC juara Pers Rotendao Cup 5. Junior FC dan sebelah kali FC menjadi juara Pers Rotendao Cup 5. Keduanya meraih gelar setelah memenangkan laga final di lapangan Syabandar Ba'a Selasa 15 September 2026 malam. Junior FC menjuarai kategori U14 setelah mengalahkan Preman FC dengan skor 3-0. Sementara itu, sebelah kali FC meraih juara kategori dewasa dengan kemenangan 6-0. Turnamen futsal tersebut digelar Dewan Pimpinan Daerah DPD Serikat Media Cyber Indonesia SMSI Kabupaten Rotendao sejak 24 Agustus 2026. Sebanyak 60 tim mengikuti kompetisi, terdiri dari 40 tim dewasa dan 20 tim U14. Ketua Panitia Jeki Mansula mengatakan turnamen tersebut memperingati HUT ke-5 SMSI Rotendao. Kegiatan itu juga meriahkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kategori U14, Junior FC menerima hadiah ₹2 juta sebagai juara pertama. Preman FC mendapat ₹1 juta. Sebelah kali FC ₹750.000 dan Perska FC ₹600.000. Kategori dewasa menempatkan sebelah kali FC sebagai juara pertama dengan hadiah ₹8 juta. Posisi kedua menerima ₹6 juta disusul Teratai Brimob FC ₹5 juta dan Bus Team FC ₹4 juta. Penghargaan individu juga diberikan untuk top skor, kiper terbaik dan pemain terbaik. Masing-masing penerima mendapat ₹250.000 untuk usia U14 dan ₹500.000 kategori dewasa. Kanit Binmas Polsek Lobalain Bripka Rusdi Yanto Pandu mengapresiasi panitia dan seluruh peserta pelaksanaan harian ketua, maksud saya pelaksana harian ketua SMSI Rotendao Arkimes Mole mengatakan turnamen menjadi ruang pembinaan olahraga sekaligus mempererat persaudaraan. Dan tidak hanya bisa menulis berita tetapi juga membawa perubahan melalui olahraga. Arkimes menyebut evaluasi akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan turnamen berikutnya. DPD SMSI juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung kegiatan tersebut. Di sela laga final, panitia menggelar kuis berhadiah alat tulis bagi penonton, khususnya pelajar. Kegiatan menjadi bentuk kepedulian SMSI terhadap generasi muda Rotendao. Dan pendengar, informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id. Dan selepas informasi kita kembali ke hiburan musik, saya hadirkan lagu berikutnya, yakni artis sahabat. Saya putarkan untuk pendengar semua yang lagi stay tune di Pro 1 RRI Rote. Selamat mendengarkan.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar kita sudah harus berpisah ya di acara kita yang satu ini. Senexnya Anda bakal ditemenin sama Nerleo Lede yang bakal temenin hingga di pukul 17.30. Oke, saya Dina Yulianti.
0: Saya Alif dulu.
1: Ada Arga Rispa, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda.
0: Selamat pagi menjelang siang dan
1: sampai jumpa. Bye-bye.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat siang pendengar, senang sekali hari ini saya Nero kembali hadir di ruang dengar Anda di edisi Rote siang dan sore nanti ya. Di tanggal 16 September 2026. Tidak terasa seperti biasa sudah tanggal 16. Puji Tuhan sudah setengah bulan ya kita bersama lewat Pro 1 RRI. Dan seperti biasa di hari ini, rangkaian acara hari ini, hari Rabu, nanti akan ada warta berita siang, ada musik dan informasi, dan juga nanti ada beberapa lagu pilihan yang akan Nero hadirkan untuk pendengar semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Nero di Pro 1 RRI Rote.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita.

0: deh.
1: Wih, Benny. Kita lihat lu ini makan daging terus, oh. Kemarin daging ayam. Hari daging sapi. Lupa rapi, Mas.
2: Biar, eh. Selama beta sanggup beli, kok kenapa, Ju? Beta makan kosong.
1: Bukan begitu, Ju. Siapa, Ju, yang suruh lu makan kosong? Maksud beta, lu pola makan nih, Ju, menyumbang sekian persen kenaikan suhu bumi.
2: Hei, lu yang benar, Sa. Apa hubungan makan daging dengan pemanasan global nih?
1: Begini, kawan. Hampir semua daging yang katong makan nih berkontribusi terhadap pemanasan global. Apalagi daging sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi, akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang katong makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum lagi dengan kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
2: Awi, nah kalau begitu beta berhenti makan daging, Su. Biar kowe makan sayur, Sa.
1: Bukan berhenti, Ju, tetapi kurangi. Makan secara bijak biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat
1: 92,5 RRI Pro 1 Radio Republik Informasi dan Inspirasi.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3, masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau ke anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitong buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mitong buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras sekuatnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Ryong Moa, dan James McCannell.
2: I was happy for them, no?
3: Yang saya ikut senang untuk mereka. Yang posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir, mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that they presence, and I was happy for them, yes.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
4: Yeah, I think we deserved it.
3: Nah, menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
4: And then we scored the goal, which is really important.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: It seals the tie for Liverpool. But you will not see.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Didro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino. Namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Stava fasil.
3: Ya, sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto, dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Janice Chan akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13-14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12-11 di lapangan keras dengan 7-11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: Kini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Dendi Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Dendi menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga perdana yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini, Dendi sampaikan ke saya, "Coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini, cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan? Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa bertanggung jawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain."
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Harin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Circuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Dugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas Selancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Ambar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas Selancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolly, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor beregu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Seo, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB eSport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan eSport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IESF 2022 dan 2024 serta juara FIFA eWorld Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic eSport Games. Prestasi eSport Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan

0: membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI dari Rotendao Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita siang produksi RRI Esper Rote edisi Selas Rabu 16 September 2026. Dua informasi utama akan mengisi aneka berita siang ini. Yang pertama, melalui olahraga bersama Polres Rotendao jalin kebersamaan antar personel. Yang kedua, Hari Perhubungan Nasional 2026, unit penyelenggara Bandar Udara DC Sodale Roten dorong konektivitas antara wilayah untuk perkuat pariwisata. Inilah aneka berita siang selengkapnya bersama saya, Ner Deulede. Kita awali informasi pertama. Ketua Kerukunan Floba Morah Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Gabriel Zezo, menghimbau seluruh warga Nusa Tenggara Timur agar tidak membuat atau menyebarkan narasi bernuansa kebencian di media sosial yang berpotensi memicu konflik dan mengancam keselamatan warga NTT yang tinggal di Papua. Gabriel mengatakan, masyarakat NTT yang bernomisili di Papua dapat ikut terkena dampak apabila muncul narasi-narasi provokatif yang berkembang di media sosial. Karena itu, ia meminta agar setiap informasi maupun pernyataan yang disampaikan di ruang publik dipertimbangkan secara matang. Menurutnya, situasi yang sebelumnya sempat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat di Mimika telah berhasil diredam melalui komunikasi dengan sejumlah tokoh masyarakat. Gabriel menyebut pihaknya telah bertemu dengan para kepala suku di wilayah Mimika serta Kapolres untuk membangun komunikasi dan menjaga situasi tetap aman dan kondusif.
2: Untuk warga NTT, tolong jangan buat narasi-narasi di media sosial yang menyebabkan orang-orang NTT yang hidup di Papua ini juga terancam. Ya mohon, itu perlu diperhatikan. Kami yang tinggal di Papua ini, kami kena dampaknya. Ya, dampak yang lalu kami sudah bertemu dengan kepala suku di Kabupaten Mimika dan Kapolres, akhirnya sudah aman. Tapi jangan lagi dibuat yang baru, ya. Jangan bikin narasi-narasi kebencian di dalam media sosial sehingga membuat marah orang Papua terhadap orang NTT yang pada akhirnya kami yang tinggal di Papua yang kena.
1: Gabriel juga mengingatkan agar media sosial tidak dijadikan ruang untuk menyebarkan kebencian yang dapat memancing kemarahan masyarakat Papua terhadap warga NTT. Menurutnya, menjaga situasi tetap kondusif merupakan tanggung jawab bersama, terutama agar masyarakat yang hidup berdampingan di Papua tidak menjadi korban dari narasi yang berkembang di media sosial. Kita ke informasi selanjutnya. Memelihara kesehatan sekaligus mempererat kebersamaan menjadi agenda rutin Polres Rotendao setiap Selasa dan Jumat. Kegiatan olahraga bersama dilaksanakan untuk menjaga kebugaran dan kesiapan fisik personil dalam mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari. Seperti dilaksanakan pada Selasa 15 September 2026 kemarin. Seluruh personil terlebih dahulu mengikuti apel pagi di lapangan apel Mapolres Rotendao. Apel dipimpin Kasiwas Polres Rotendao, AKP Naftali J. Edward Lede, dan diikuti seluruh personel Polres Rotendao. Usai apel, kegiatan dilanjutkan olahraga bersama yang diawali dengan pemanasan di tempat, para personel kemudian mengikuti jalan santai dan lari bersama dalam suasana penuh kebersamaan. Wakapolres Rotendao, Kompol Iwayan Sunarta, turut mengikuti kegiatan dan memberikan motivasi kepada personel agar rutin berolahraga di tengah kesibukan. Kegiatan ini diharapkan menjaga kesehatan, kebugaran, kekompakan, serta silaturahmi personel dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kita ke informasi selanjutnya. Badan Pusat Statistik hanya sebatas meliris data secara makro dan tidak menyebut siapa yang miskin untuk menerima bantuan sosial. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Ana Lopo.
3: Data yang kami rilis ini tidak bisa menyebut siapa orangnya, siapa yang miskin di mana, siapa orangnya yang miskin atau siapa di mana tempat miskinnya.
4: Badan Pusat Statistik menghitung angka kemiskinan menggunakan data survei sosial ekonomi nasional setiap 6 bulan sekali, meliputi presentasi penduduk kemiskinan, tingkat keparahan kemiskinan, dan kedalaman kemiskinan. Data tersebut tidak menyebutkan siapa yang miskin karena apa dan di mana tempat kemiskinan, sehingga angka tersebut tidak secara langsung ditetapkan sebagai daftar penerima bantuan sosial. Statistik Ahli Madya Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Demarce Sabuna, kepada RRI di Kupang menyebutkan, daftar penerima bantuan sosial sesuai Impres Nomor 4 Tahun 2025, Badan Pusat Statistik ditugaskan untuk melakukan peningkatan 3 sumber data yang berbeda, yakni Kementerian Sosial, Bappenas, dan data Kemen Perekonomian.
3: Masyarakat harus membedakan bahwa data kemiskinan yang dirilis BPS itu adalah sesuatu yang berbeda dengan data penerima bantuan sosial. Nah, untuk membedakannya, kalau untuk yang data kemiskinan yang diserahkan BPS itu, kami mengukur tingkat kemiskinan satu daerah, misalnya atau di kabupaten kota, itu biasanya di hasil survei Nasmaret itu ada, gitu. Bahwa tingkat kemiskinan di kabupaten TTS misalnya 20 sekian persen, gitu. Yeah. Di Sumba sekian persen, di kota Kupang ya kurang lebih 7-8%.
4: Sementara itu, penyuluh sosial Ahli Madya Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tony Darius Ledo, mengatakan untuk bantuan sosial, pemerintah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial melalui tahapan verifikasi dan validasi untuk mendapatkan data akurat dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan bantuan sosial.
5: Sebab melihat keadaan sekarang itu banyak hal yang kita ketemu orang di lapangan ini, ada yang sudah tidak layak terima ataupun dia harus terima, tetapi bagaimana dia menyampaikan? Kebanyakan orang di lapangan masih takut, masih malu untuk menyampaikan, padahal sebenarnya ada saluran, sarana untuk bisa menyampaikan dia punya kebutuhan, dia punya harapan itu. Dengan melakukan ground check ini lebih pasti, Pak, karena petugas menjemput, melihat bagaimana kondisi masyarakat di lapangan, karena dengan bansos PKH ini masih ditemukan orang itu sampai belasan tahun dia menerima ini bansos ini, Pak.
4: Tahapan verifikasi data penerima bantuan sosial Bansos 2026 dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa hingga pusat. Usulan data calon penerima diajukan melalui kantor desa atau kelurahan atau secara mandiri. Data yang lolos verifikasi disahkan dan dimasukkan ke dalam basis data terpadu sebagai acuan penyaluran bantuan sosial. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti aneka berita siang produksi RRI Esperote. Siaran kami ini juga Anda bisa ikuti lewat streaming kami di www.rri.co.id atau di aplikasi kami RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Kupang bersama Bank Mandiri Tasmen mendorong transformasi digital pengelolaan pasar melalui digitalisasi retribusi dan transaksi pedagang. Selengkapnya disampaikan oleh reporter Alfred Cengge.
6: Teknologi ini hanya alat. Saya titip itu, bangun kepercayaan, bangun sosialisasi dengan baik supaya tidak ada yang tertinggal dengan kecanggihan teknologi ini.
7: Pemerintah Kota Kupang bersama Bank Mandiri Tasmen mendorong transformasi digital pengelolaan pasar melalui digitalisasi, retribusi, dan transaksi pedagang. Langkah ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah Kota Kupang dan Bank Mandiri Tasmen, serta perjanjian kerjasama antara Bank Mandiri Tasmen Cabang Kupang dan Perumda Pasar Kota Kupang. Kepala Cabang Bank Mandiri Tasmen Kupang, Lohot Jupiter Sidabutar, mengatakan digitalisasi menjadi solusi untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pengelolaan pasar yang selama ini masih dilakukan secara konvensional. Bank Mandiri Tasmen menawarkan sejumlah layanan digital, diantaranya virtual account, QRIS, MCM, serta mobile banking Mavin. Melalui layanan tersebut, pembayaran retribusi dan transaksi pedagang diharapkan menjadi lebih tertib, mudah, transparansi, dan akuntabel.
8: Melalui produk ini, kami percaya dan berharap bisa membantu mewujudkan sistem retribusi, transaksi pasar yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
7: Direktur Funding Retail and Network Bank Mandiri Tasmen, Rizky Olivia Nasution, menyebut pemanfaatan virtual account membuat pembayaran sewa tahunan lapak dan kios lebih mudah dengan pencatatan lebih akurat serta proses rekonsiliasi yang lebih cepat.
9: Pemanfaatan virtual account ini membuat proses pembayaran menjadi lebih mudah, pencatatan yang lebih akurat, rekonsiliasi yang lebih cepat, serta pengelolaan penerimaan semakin transparan dan akuntabel. Ini merupakan langkah nyata dalam membangun tata kelola pasar yang lebih modern dan terpercaya.
7: Sementara itu, Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo menegaskan digitalisasi pasar bukan sekedar penggunaan aplikasi atau sistem pembayaran. Teknologi, kata Christian Widodo, harus menjadi alat untuk mempercepat pelayanan, memperdayakan pedagang, sekaligus menekan potensi kebocoran pendapatan asli daerah atau PAD.
6: Nanti teknologi ini hanyalah alat, tujuan akhirnya harus manusia. Jangan sampai teknologi ini menyebabkan ada yang tertinggal.
7: Kerjasama ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Kupang memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan melalui tata kelola pasar yang lebih modern, inklusif dan akuntabel. Bagi pemerintah Kota Kupang, penandatanganan kerjasama bukan menjadi akhir, melainkan awal dari sebuah konsistensi transformasi digital yang manfaatnya harus dirasakan langsung oleh pedagang dan masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi selanjutnya. Disdik Sumba Timur dorong 73 sekolah tingkatkan mutu pendidikan. Berikut dilaporkan oleh reporter Yunia Boling.
10: Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur, Immanuel Takanjanji, mengapresiasi perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan terhadap pembangunan sekolah nasional terintegrasi di daerah. Menurutnya, program tersebut tidak hanya menghadirkan sarana pendidikan yang representatif, tetapi juga memastikan peserta didik belajar dalam lingkungan yang aman, nyaman, sehat, dan layak, serta memberikan ruang yang lebih baik bagi guru dalam menjalankan proses pembelajaran.
11: Terkait dengan sekolah nasional terintegrasi, jadi ini saya pikir kita perlu menyambut baik ini dan memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, karena mereka cukup memperhatikan semua kabupaten yang di Indonesia termasuk Sumba Timur. Jadi sekolah terintegrasi ini merupakan langkah pemerintah untuk memastikan tidak hanya kita memperbaiki gedung, tapi jauh lebih dari itu untuk memastikan bahwa anak-anak kita itu betul-betul mereka datang ke sekolah dengan perasaan aman, nyaman dan layak. Demikian juga dari guru-guru, dengan sekolah yang betul-betul representatif, kondusif, guru-guru juga enak di dalam menjalankan proses belajar-mengajar di sekolah.
10: Immanuel menyatakan setelah pembenahan sarana sekolah dilakukan, perhatian berikutnya terus diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan. Dari 73 sekolah yang telah mendapatkan program tersebut, diharapkan terjadi peningkatan kualitas pembelajaran, terutama dalam penguatan literasi dan numerasi yang masih menjadi tantangan. Ia berharap sekolah-sekolah penerima program mampu menunjukkan nilai tambahan dan memberikan layanan pendidikan yang semakin berkualitas bagi peserta didik. Dari Wengap, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi selanjutnya. Dinas Perhubungan Kabupaten Ende menggelar kegiatan donor darah sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas ke-55 tingkat Provinsi NTT tahun 2026. Berikut laporan reporter Nikolaus Makumeli.
12: Dinas Perhubungan Kabupaten Ende menggelar kegiatan donor darah sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas ke-55 tingkat Provinsi NTT tahun 2026. Kegiatan tersebut dengan melibatkan jajaran Dinas Perhubungan dan sejumlah pihak terkait. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ende melalui Sekretaris Dinas Ida Mudamite mengatakan, donor darah menjadi salah satu kegiatan sosial dalam rangkaian menyambut Harhubnas tahun ini. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bentuk kepedulian insan perhubungan terhadap kebutuhan darah bagi masyarakat.
13: Hari ini tanggal 14 September kami lanjutkan lagi dengan kegiatan donor darah. Kurang lebih 40-an yang melakukan donor darah menghasilkan 33 kantong darah dengan berbagai jenis golongan darahnya.
12: Salah satu peserta donor, Muhammad Hasi Hafiz, staf Bandara Ende mengaku bangga dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Ia berharap kegiatan donor darah serupa dapat terus dilakukan secara rutin karena memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan.
14: Ya, tanggapan saya dengan adanya donor darah ini semoga bisa membantu untuk pasien-pasien yang membutuhkan darah, terutama untuk saya sendiri, golongan darah B. Semoga darah saya dapat membantu para pasien yang membutuhkan darah. Semoga kedepannya hal seperti ini, yang positif ini, bisa menjadi kegiatan yang rutin agar dapat memberikan manfaat bagi rakyat.
12: Hal senada disampaikan Wulan, salah satu staf Dinas Perhubungan Kabupaten Ende yang turut mengikuti kegiatan donor darah tersebut. Menurutnya, kegiatan sosial seperti ini penting untuk terus didorong selain membantu sesama, juga dapat meningkatkan kepedulian di lingkungan kerja.
15: Alhamdulillah, rasanya senang bisa bantu, karena ini pertama kali saya donor darah. Harapannya semoga bisa bantu orang lebih banyak lagi. Kalau ada kesempatan lagi, bisa donor lagi.
12: Sementara itu, Ovin, staf unit donor darah PMI Kabupaten Ende, mengapresiasi kegiatan sosial yang digelar Dinas Perhubungan Kabupaten Ende. Ia menilai kegiatan tersebut turut membantu ketersediaan stok darah yang dibutuhkan masyarakat di Kabupaten Ende.
16: Dengan adanya kegiatan seperti ini sangat membantu sekali untuk kesediaan stok. Ini unit donor darah.
12: Kegiatan donor darah tersebut terkumpul sebanyak 33 kantong darah yang selanjutnya diharapkan dapat mendukung ketersediaan darah untuk kebutuhan pelayanan kesehatan di Kabupaten Ende. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Hupnas ke-55 tingkat Provinsi NTT tahun 2026 yang mengedepankan kepedulian sosial. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Kita ke informasi selanjutnya. Hari Perhubungan Nasional 2026, unit penyelenggara Bandara Udara di Siso Dalerote dorong konektivitas antara wilayah untuk perkuat pariwisata. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Raja Ewaldus.
17: Peringatan Hari Perhubungan Nasional 2026 menjadi momentum memperkuat konektivitas transportasi di Kabupaten Rotendao. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara DC Saudale Rote, Julius Kismono, berharap akses transportasi Rote tidak hanya bergantung pada rute Kupang. Menurutnya, konektivitas antar wilayah penting dikembangkan untuk mendukung sektor pariwisata Rotendao. Julius menilai Rote memiliki potensi wilayah yang perlu didukung jaringan transportasi yang lebih terhubung. Ia berharap Rote dapat terkoneksi dengan sejumlah daerah wisata lain seperti Labuan Bajo dan Sumba. Menurut Julius, konektivitas tersebut dapat memberikan kepastian bagi wisatawan saat merencanakan perjalanan menuju Rote. Ia menilai kepastian akses transportasi dapat membuat wisatawan lebih percaya diri berkunjung ke Rotendao. Dengan konektivitas yang baik, wisatawan juga memiliki lebih banyak pilihan perjalanan menuju destinasi wisata di wilayah Nusa Tenggara.
18: Tentu satu konektivitas, kita sekarang ini kan transportasi dari Rote hanya ke Kupang, yang kurang pasti kita ke wilayah lain, apalagi daerah Rote ini wisata, kita harus menghubungkan antar daerah wisata, misalkan seperti Labuan Bajo, seperti Sumba, itu yang harus kita kembangkan tuh, bagaimana wisatawan itu memiliki jaminan lah, kapan dia mau datang ada, kapan mau pulang ada, supaya para turis juga tidak ragu-ragu untuk berkunjung ke Rote.
17: Julius mengatakan penguatan konektivitas tidak hanya dibutuhkan wisatawan, tetapi juga masyarakat Rotendao. Masyarakat membutuhkan alternatif perjalanan ketika harus berpergian keluar daerah untuk berbagai keperluan. Ia menginginkan pengembangan rute transportasi dilakukan secara berkelanjutan agar konektivitas antar wilayah tidak terputus.
18: Begitu juga dengan masyarakat, pada saat ada kegiatan mau ke luar Rote, ada alternatif gitu loh. Nggak cuma ke Kupang, mungkin bisa ke daerah lain, nyambung ke luar lagi. Itu harapannya yang harus kita perhatikan, dan trafiknya itu tidak putus gitu loh.
17: Harapan tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan transportasi yang semakin terhubung, sekaligus mendukung pertumbuhan pariwisata dan mobilitas masyarakat Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi terakhir. Kapolres Rotendao AKBP Henry Eko Irawan menerima kunjungan tim Arungi One Rote di Mapolres Rotendao Selasa 15 September 2026 kemarin. Pertemuan berlangsung di ruang transit Mapolres Rotendao sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan penyampaian program Arungi di Kabupaten Rotendao. Dalam pertemuan tersebut, Kapolres didampingi Kasat Intelkam Ibtu Charles Rihipati, Kasat Reskrim AKP Rifai, dan Kasat Binmas AKP Fritz O. Matli, Kepala Cabang Arungi Onrote Agung Lenggono, juga menyampaikan tujuan, kunjangan, serta rangkaian kegiatan sosial yang dilaksanakan Arungi di Rotendao. Kapolres Rotendao mengapresiasi program Arungi dan berharap terjalin kerjasama yang baik dengan berbagai pihak. Kapolres juga mengingatkan pentingnya kelengkapan administrasi dan izin operasional sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan kegiatan organisasi sosial. Arungi yang berafiliasi dengan Surveit Internasional telah mengimplementasikan program One Rote sejak 2023. Program tersebut mencakup sektor gizi dan kesehatan, air bersih, serta adaptasi perubahan iklim untuk meningkatkan kesehatan.

Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri aneka berita siang, kembali saya sampaikan pokok-pokok berita. Yang pertama, melalui olahraga bersama, Polres Rotendao jalin kebersamaan antar personil. Yang kedua, Hari Perhubungan Nasional 2026, unit penyelenggara Bandara Udara di Sisodale Rote dorong konektivitas antara wilayah untuk perkuat pariwisata. Sekian aneka berita siang dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ner Leolede pamit undur diri dan terima kasih atas perhatian Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar tadi kita sudah ikuti aneka berita siang bersama saya Nera Lede tadi, dan selanjutnya kita masuk dalam program musik tradisional dan daerah. Untuk itu saya akan hadirkan beberapa lagu daerah di siang hari ini. Kita mulai lagi dari lagu daerah Rotendao, khususnya ya, dari penyanyi kita, penyanyi legend kita yaitu John Seme. Kita dengarkan lagu dari John Seme, Nusa Rote Ti Idenga.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke bekas sepeda lu di sini, ha?
1: Eh, sudah le kakak jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak su puas kok, beta su bisa jalan toh.
0: Sudah su bisa jalan, mah ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli helm ada di kak? Nah, kok beli helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pindahku. Pindahku dulu. Saya duluan, kasihan. Saya duluan. Ada yang hain jerkenku. Sana ku, sana ku, sana ku dulu.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin, kak. Dari kemarin dulu, kasihan. Mengerti, Pin. Sama bikinkan apa mipal itu kesen tamuku di rumah.
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja.

digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: apa nabe?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, oh mahasiswa tian eh.
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak-diak ke?
2: Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus ngomong pakai pembahasa bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ya, mendengar lagu ini jadi penutup perjumpaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Ner Leole dipamit undur diri. Dan nanti selanjutnya akan ada kakak Yona dan Mitra yang akan menemani Anda sampai di akhir siaran jam 12 malam nanti. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote. Dan saya Ner Leolede dan Dermas Fateh pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan bertemu lagi di edisi Rote lainnya. Tuhan memberkati.
1: Dialah dari kompas.com, narasi WEF berencana mencampurkan vaksin ke pasokan air telah dibantah. Video ini menampilkan Masu Kato saat berbicara dalam konferensi pers peluncuran Komisi Global untuk Ekonomi Air di 2023 Swiss. Video lengkapnya ada di situs resmi WEF. Dalam acara ini, Mariana Mazzucato bicara soal masalah air global dan sedikit menyinggung masalah vaksin serta krisis iklim. Tapi dari keseluruhan acara konferensi dan perbincangan panel narasumber, tidak ada satupun yang mengusulkan vaksinasi melalui pasokan air.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03

0: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan, Radio Republik Indonesia Kupang, di dan Atambua. Untuk edisi hari ini, Rabu 16 September 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Kementerian Kesehatan RI mengerahkan tim kesehatan khusus untuk membantu memulihkan kondisi psikologis anak-anak dan remaja yang terdampak gempa bumi di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Ketua Diaspora Rotendao mengutuk keras kasus penembakan kelompok kriminal bersenjata atau KKB sebagai perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan selengkapnya. Kementerian Kesehatan RI Kemenkes mengerahkan tim kesehatan khusus untuk membantu memulihkan kondisi psikologis anak-anak dan remaja yang terdampak gempa bumi di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Rufinus Bula.
1: Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah trauma berkepanjangan yang dapat mempengaruhi kesehatan mental anak pada masa mendatang. Agus dilakukan melalui kegiatan trauma healing dengan pendekatan kreatif yang menyenangkan agar anak-anak lebih mudah mengekspresikan perasaan mereka. Terapi bermain hingga edukasi kesehatan secara interaktif menjadi bagian dari kegiatan untuk mengurangi kecemasan dan ketakutan pasca gempa. Personel Pusat Krisis Kesehatan Jakarta Dian Argorum mengatakan tim kesehatan gelombang kedua yang dikirim ke Kabupaten Ende berjumlah 20 personil. Hal itu disampaikannya di sela kegiatan trauma healing di Kepala Stasi Santo Sebastian Martir Nanganasa Proki Santa Maria Immaculata Dona Minggu 13 September 2026. Menurut Dian, 20 personil tersebut telah dibagi menjadi 8 kelompok yang kemudian disebar ke sejumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Ende. Khusus di wilayah kerja Puskesmas Dona, 2 personil ditugaskan untuk memberikan pendampingan kepada anak-anak dan remaja terdampak gempa. Ia menambahkan pendampingan psikologis diperlukan agar anak-anak dapat kembali merasa aman dan perlahan berjalan aktivitas sehari-hari.
2: Saya Dian Agung dan teman saya yang belakang itu ada Mbak Nuni. Kami dari Pusat Krisis Kesehatan dari Jakarta diutus ke sini untuk mengatasi kecemasan, ketakutan anak-anak di Kabupaten Ende. Biasanya kegiatan kita yang dilakukan trauma healing di berbagai kecamatan dan desa-desa di Ende, kita terbagi dalam 8 kelompok ya, mungkin ada yang
1: di wilayah Puskesmas Dona. Kegiatan trauma healing dipusatkan di Kepala Stasi Santo Sebastian Martir Nanganasa setelah perayaan Ekaristi Minggu 13 September 2026. Ratusan anak dan remaja mengikuti kegiatan tersebut dengan suasana yang berlangsung aman, lancar, dan tertib. Dian juga mengajak masyarakat Kabupaten Ende mulai dari orang dewasa, lanjut usia, anak-anak hingga remaja untuk bersama-sama mempercepat proses pemulihan setelah bencana. Menurutnya, dukungan keluarga dan lingkungan sekitar menjadi bagian penting agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal. Kegiatan trauma healing turut dihadiri Pastor Prokindona, pengurus Stasi Nanganasa, serta sejumlah petugas kesehatan dari Puskesmas Dona. Kehadiran berbagai unsur tersebut memperkuat pendampingan bagi anak-anak dan remaja agar pemulihan pasca gempa tidak hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga kondisi psikologis mereka. RRI Endorfin Sula melaporkan.
0: Wabup, persetujuan perubahan APBD cerminkan komunikasi yang baik. Berikut laporan Yunia Boling.
3: Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani Eskom MAP menyampaikan apresiasi atas persetujuan bersama DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Menurutnya, persetujuan tersebut mencerminkan komunikasi dan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD dalam membahas berbagai kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat Sumba Timur.
4: Pimpinan dan sidang paripurna Dewan yang terhormat, saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah memberikan persetujuan atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Persetujuan bersama ini menunjukkan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan DPRD dalam membahas serta mendiskusikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026.
3: Yonatan Hani juga menyatakan dinamika selama persidangan harus dimaknai sebagai upaya bersama untuk saling melengkapi dan memperbaiki kekurangan. Ia menegaskan dengan waktu pelaksanaan anggaran yang tersisa sekitar 3 bulan, jajaran pemerintah daerah akan memaksimalkan pelaksanaan kegiatan dengan tetap berpedoman pada regulasi sehingga menghasilkan program yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun berkualitas bagi masyarakat. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Ketua Diaspora Rotendao Alfred Zakarias mengutuk keras kasus penembakan kelompok kriminal bersenjata sebagai perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan dan meminta negara harus hadir melindungi serta mengusut tuntas para pelaku di kejadian tersebut. Berikut laporan Vince Zakarias.
5: Pura Kabupaten Rotendao Alfred Zakarias turut mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya William Buick, salah seorang ASN asal Rotendao yang tewas ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan pada Rabu 9 September 2026 lalu. Hal itu disampaikan Ketua Diaspora Rotendao Alfred Zakarias kepada RRI Selasa 15 September 2026 di Kupang. Menurut Alfred, masyarakat Diaspora Rotendao mengutuk keras kejadian penembakan tersebut sebagai perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan dan meminta negara harus segera hadir untuk melindungi, menjaga setiap anak bangsa yang bekerja khususnya sebagai ASN di wilayah Papua sehingga kejadian seperti ini tidak terulang kembali.
6: Kami diaspora itu mengutuk keras perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan agar hal ini tidak lagi terjadi kepada setiap aparatur negara atau setiap orang Indonesia anak bangsa kerja di Papua, yang bekerja di Papua, yang mengabdikan diri secara tulus untuk mengabdi dan membangun di Papua sebagai bagian daripada negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, maka depan negara ini harus hadir untuk melindungi, menjaga.
5: Lebih jauh, Ketua Diaspora Rotendao Alfred Zakarias mengatakan merupakan suatu tugas dari negara, dalam hal ini aparat keamanan baik TNI maupun Polri, mengusut tuntas siapa saja pelaku penembakan tersebut, melakukan penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku. Untuk diketahui, 3 orang menjadi korban penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB, yakni Aprida Rapi, asal Provinsi Sulawesi, dan 2 orang korban lainnya dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, William Buick dan Alfonsius Meha. Kejadian penembakan tersebut terjadi pada 9 September 2006 lalu di distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Negara dan pemerintah diminta untuk hadir mengusut tuntas kasus tersebut dan para pelaku segera ditangkap di proses hukum sesuai aturan yang berlaku.
0: Meninggalnya William Buick di tangan KKB saat bertugas sebagai ASN di Papua Pegunungan masih menyisakan duka mendalam di Rotendao. Keluarga dan DPRD Rotendao meminta pemerintah menjamin keselamatan warga Rote yang masih bertugas di Papua serta hak-hak Willy sebagai ASN diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Berikut laporan khusus reporter Raja Ewaldus.
7: Keluarga Pandiang William Buick ketika ditemui RRI Selasa 15 September 2026 berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap keselamatan warga NTT yang masih bertugas di Papua. Ayah Willy Daniel Buick mengaku terpukul setelah kehilangan putrinya yang bertugas sebagai ASN di Papua Pegunungan. Daniel mengatakan keluarga sebelumnya bangga ketika Willy dinyatakan lolos seleksi CPNS dan bertugas di Papua. Ia berharap pemerintah memperhatikan warga Rotendao yang masih bertugas di Papua dan berada dalam situasi keamanan yang dikhawatirkan. Daniel meminta pemerintah mempertimbangkan pemulangan warga Rotendao yang masih bertugas di wilayah tersebut.
8: Saya sebagai orang tua merasa sedih. Jadi saya harap supaya pemerintah dalam negara Bapak Prabowo turun datang di bawahan semua pemerintah, tolong perhatikan supaya berapa-berapa di sana lewat pekerjaan mereka, tolong dikembalikan dulu.
7: Paman mendiang Willy Mbuik, David Baba, juga berharap hak-hak Willy sebagai pegawai negara diproses sesuai ketentuan yang berlaku. David menyebut masih ada sekitar 4 warga Rotendao yang berada di Papua dan membutuhkan perhatian pemerintah. Ia berharap pemerintah memastikan keselamatan mereka serta mencegah terjadinya kejadian serupa.
9: Harapan kami agar anak ini kan sebagai pegawai negeri, tentu ada aturan-aturan yang mengatur tentang hak-haknya. Maka harapan kami sebagai orang tua, sebagai om kandung dan seluruh keluarga, kami berharap kiranya hak-haknya itu diperhatikan dan diproses sesuai dengan undang-undang atau aturan yang berlaku. Di dalam peristiwa ini ada saudara-saudara yang lain, dia punya kakak kandung sebagai guru. Tentu dengan adanya ancaman dan pembunuhan terhadap adik kandungnya dia, maka terganggu dia punya tugasnya. Ya, oleh karena itu harapan kami, anak-anak kami yang masih ada di sana, ada sekitar 4 orang, itu diperhatikan agar kalau bisa mereka kembali ke daerah Rotendao, karena memang hidup mereka sudah terancam.
7: Sementara itu, anggota DPRD Rotendao Yunus Pani menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya Willy Mbuik. Yunus menegaskan peristiwa tersebut tidak boleh memicu perpecahan antara masyarakat Rotendao dan masyarakat Papua. Yunus meminta pemerintah pusat bersama aparat keamanan memberikan jaminan keselamatan bagi ASN yang bertugas di wilayah konflik. Menurutnya, ASN ditempatkan negara untuk melayani masyarakat sehingga keamanan dan kenyamanan mereka harus menjadi tanggung jawab negara. DPRD Rotendao juga membuka kemungkinan mendorong pemulangan ASN asal Rote jika pemerintah tidak dapat menjamin keamanan mereka. Yunus mengatakan DPRD akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah dan Forkopimda untuk membahas langkah selanjutnya. Ia berharap pembahasan tersebut menghasilkan sikap bersama demi melindungi warga Rotendao yang bertugas di Papua.
10: Kalau bisa adanya diskresi yang dikeluarkan, kita meminta agar demi kenyamanan ASN kita yang bekerja di Papua, itu bisa dikembalikan ke Rote. Kalau keamanan mereka kemudian tidak bisa dijamin oleh negara. Karena mestinya mereka ditempatkan di sana oleh negara, maka negara harus jamin keselamatan mereka dan kenyamanan mereka bekerja. Perlu dicatat bahwa mereka bekerja di sana itu untuk melayani masyarakat di sana, bukan untuk mencari keuntungan pribadi diri sendiri di sana, tapi mereka adalah sebagai abdi negara yang kemudian melayani masyarakat di sana, melambangkan hadirnya bangsa, hadirnya negara ini di Papua. Sehingga itu nomor.
7: Keluarga mendiang Willy Mbuik dan anggota DPRD Rotendao Yunus Pani juga menekankan pentingnya proses hukum terhadap pihak yang melakukan tindakan melawan hukum yang mengakibatkan Willy Mbuik dan dua tugas pembagian bibit ternak di pedalaman Papua Pegunungan. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Iwaldus, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, sebelum NTT sore berjaringan, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kementerian Kesehatan RI mengerahkan tim kesehatan khusus untuk membantu memulihkan kondisi psikologis anak dan remaja yang terdampak gempa di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Ketua Diaspora Rotendao mengutuk keras kasus penembakan kelompok kriminal bersenjata sebagai perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan. Sekian Warta NTT sore berjaringan mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang di Tambua. Saya Linda Reru mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: lu, apa nabe?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, o mahasiswa tian eh.
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak-diak eh.
2: Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus gua omong pakai kain pembahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu, nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi. Ya, selamat sore pendengar semua. Di sore hari ini saya Mitra Sinla dan rekan saya Yona Sape akan menemani pendengar semua dari pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 12.00 nanti. Pendengar di pagi tadi sudah ditemani oleh rekan kami ada Kak Dina dan juga Kak Alif, dan di siang tadi sudah ditemani oleh Kak Nerleo Lede, dan di sore dan juga malam ini nanti akan ditemani oleh saya Mitra Sinlae dan juga rekan saya Iona Sape di rangkaian program sore dan juga malam hari ini. Ya pendengar, nanti di pukul 17.45 waktu Indonesia Tengah saatnya nanti kita akan mendengarkan azan maghrib untuk Kabupaten Rotendao dan sekitarnya. Dan setelah itu nanti di pukul 18.00 nanti kita akan masuk dalam program acara Sore Ceria. Dan selepas itu ada Rote Menyapa di pukul 7 nanti akan mendengarkan, selepas itu nanti akan mendengarkan drama radio, dan di pukul 8 nanti kita akan mengikuti warta berita bersama Pro 3 Jakarta, dan selepas itu kita akan mengikuti mimbar agama bersama RRI Pro 1 Kupang, karena hari ini kita mengikuti mimbar agama Buddha, jadi kita akan mengikuti dari RRI Pro 1 Kupang. Dan selepas itu nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta, karena kita hari ini ruang rindunya berjaringan ya, jadi seluruh Indonesia kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti ruang rindu berjaringan. Ya pendengar, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Rote. Nanti kami akan membagikan berbagai informasi dan juga lagu-lagu terbaik di sore hari ini dan juga malam hari nanti.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, benar saja kita untuk mendengarkan azan maghrib untuk Kabupaten Rutin Dau dan sekitarnya. Allahu

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 92,5 FM Pendengar, selamat petang jelang malam. Ya, di jam 6.10 waktu Indonesia Tengah, kita masih menemani pendengar semua di musik dan informasi di hari ini. Kita hadirkan informasi menarik untuk pendengar semua nikmati. Si kali ini ada informasi dari Gaya Hidup ya pendengar. Kita hadirkan informasi dari dunia perfilman. Kali ini saya hadirkan film istimewa. Ini adalah film dengan tentunya angkat kisah 5 anak disabilitas mencari sosok sang ayah. Film istimewa sendiri ini mengisahkan 5 anak penyandang disabilitas yang mencari Pak Hemahendra setelah meninggalkan rumah istimewanya. Perjalanan Aldo, Bimo, Kenita, dan Mul menghadapi tantangan persahabatan, percayaan, keberanian, serta makna keluarga. Oke, dan juga pendengar, di mana film produksi Kairos Film ini dibintangi Matias Mucus, Yani Melwani, Ajil Dito, Agus Kuncoro, dan Salsa Bila Bela. Film istimewa sendiri ini menghadirkan kisah 5 anak penyandang disabilitas yang mencari sosok ayah setelah kepergiannya dari rumah istimewa. Dan film ini tentunya dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia pada 17 September 2026 besok. Dan tentunya kelima anak tersebut ini yang tinggal bersama Pak Mahendra menjadi sosok ayah bagi mereka. Sementara Mbak Kinan sendiri hadir sebagai sukarelawan yang setia merawat kehidupan mereka. Dalam pencarian tersebut, mereka menghadapi berbagai tantangan yang menguji keberanian, persahabatan, kepercayaan, serta pemahaman tentang arti keluarga. Dan perjalanan mereka ini kemudian mempertemukan kelima anak dengan Bagas dan Aji yang turut mempengaruhi arah perjalanan tersebut. Seperti apa alur ceritanya pendengar, Anda bisa langsung saksikan di bioskop pada 17 September besok. Dan informasi lebih lanjut lagi Anda bisa berkunjung ke portal kami rri.co.id.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Mbak Emma! Mbak Emma, buka pintu dong! Ini beta Yuni! Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas, Le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo suh kotong pi. Awi malia doh. Ini bagian dong puntat tumpuk Le. Di lantai, di gantungan. Belum Le yang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma suan bersihkan ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang songkas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas lah kok ini nyamuk dong banyak kok su gigi ame nih.
2: Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sababa kering musim begini nih.
1: Ai, tenang sa mama. Api kecil sa nih, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil sa bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul cuy, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun-ampun, mama.
0: Ingat, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: 95 FM pendengar, selamat malam.
1: Yes. Selamat malam.
0: Ya, lagunya ini lagu Picegota sebenarnya ya, yang harus kita putarkan di malam ini khusus buat Kak Gemoy. Gemoy kayak kita ya. Tapi sayangnya lagunya nanti kita coba cari lagi. Nah, semoga ada ya.
1: Semoga ada.
0: Bakal kita kasih masuk di playlist kita, nanti next kita bakal putarin. Oke, terima kasih banyak yang baru gabung juga di live TikTok kita. Sorry menyori baby strawberry. Kita harus berpisah di musik dan informasi ya.
1: Untuk sore hari ini, dan saatnya kita untuk masuk dalam
0: program acara kita, ada mini drama.
1: Iya.
0: Lagu-lagu daerah akan menemani pendengar semua sampai di jam 8 malam atau pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Iya.
0: Terima kasih banyak yang sudah
1: bergabung di live TikTok kami.
0: Seru-seruan kami gitu ya di
1: sore hari ini ya. Satu jam tadi ya.
0: Satu jam lebih lah.
1: Oh
0: gitu.
1: Iya. Satu jam lebih menemani kita berdua di live TikTok kita di sore hari ini.
0: Jangan bosan-bosan ya buat gabung di live TikTok kita, dan juga nanti bisa nanti kirim-kirim salam di program acara kita Ruang Rindu dan juga Prodangdut. Pokoknya, dan sayang sekali malam ini Ruang Rindu kayaknya no ada ya.
1: Iya, karena kita akan bergabung bersama Pro 1.
0: Iya, ya. Pro 1 RRI Jakarta, iya. Buat relay program Prodangdut nasional ya.
1: Jadi
0: berjaringan.
1: Hari ini tidak ada kirim salam ya.
0: Tidak ada kirim salam.
1: Iya.
0: Request lagu. Cuman kalau mau request lagu bisa nih di waktu-waktu luang kita. Iya. Saat ini mungkin di musik informasi bisa gitu. Yang kita lagi live itu bisa request lagu. Jadi bisa gabung di live TikTok ya kita. Jangan bosan-bosan juga untuk follow-follow ya, biar update kita live-nya kapan. Mau di follow-follow gitu.
1: Follow-follow.
0: Oke, okay, untuk mini drama kali ini kami kasih dari Alor ya. Kali ini kita kasih dramanya Malia Lehi, cerita legenda pahlawan masyarakat Alor Nusa Tenggara Timur. Pastikan Anda tetap bersama kami pendengar. Selamat malam, selamat beraktivitas ya.
1: Selamat makan malam bersama keluarga.
0: Iya, selamat menikmati dengan makan malamnya. Boleh spill dong makan apa hari ini, malam ini gitu ya. Kalau kita makan biskuit aja ya.
1: Iya. Ditemani sama biskuit sampai pukul berapa nanti Kak Yona?
0: Sampai di pukul 24.00 atau iya, jam 12 malam. Ya, akhir siaran kita nanti kita akan berakhir di jam 12 malam. Seharusnya jangan spill-spill loh, nanti takutnya ada yang datang gitu.
1: Iya.
0: Tapi tidak apa-apa, semoga ada yang datang buat jagain kita pulang ya.
1: Iya.
0: Khusus kamu kita aja itu.
1: Nah, rumahnya jauh jadi minta ditemani.
0: Iya, betul. Boleh, rumahnya sampai di Rote Tengah gitu.
1: Boleh ada yang temani, bisa datang.
0: Ih, ke maunya, maunya. Kalau saya sih malu sebenarnya.
1: Kok malu?
0: Karena bukan kencingan. Tapi tidak apa-apa, kalau teman boleh ya.
1: Iya, gitu. Kita kan cari teman, bukan cari musuh.
0: Mending berteman sama saya saja.
1: Oh, boleh, boleh.
0: Boleh,
1: kaya
0: nanti saya
1: kan?
0: Enggak, mau sande. Nanti ada yang marah.
1: Atau ada yang mau
0: nanti
1: antar.
0: Ada yang marah.
1: Ada yang mau antar, boleh.
0: Iya, kalau ada yang mau antar boleh. Ih, jangan buka-buka kartu dong, Kak Mitra. Kayak gimana nih kalau buka-buka kartu? Oke, lah langsung saja kita ke mini drama. Edisi hari ini hari Rabu tanggal 16 September 2026. Malia Lehi, cerita legenda masyarakat Rote Alor.
1: Alor.
0: Masyarakat Alor Nusa Tenggara Timur.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Dahulu kala di Kerajaan Kui, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, hiduplah seorang sultan wanita. Ia seorang Sri Kandi yang gagah perkasa. Pada zaman pemerintahannya, rakyat sangat menderita karena pajak yang tinggi dan kerja rodi yang ditentukan oleh pemerintah Belanda. Ia pun merasa iba dan sedih.
1: Kasihan sekali lah rakyatku. Sudah dijajah kompeni, harus bayar pajak yang besar, kerja rodi juga. Bah, apa sudah yang harus saya buat?
0: Malia Lehi kemudian mulai memikirkan cara bagaimana ia dapat membantu rakyatnya keluar dari penjajahan. Ia pun mulai mengadakan pertemuan dengan beberapa kepala desa.
2: Babdora.
3: Ya, Sultan Malialehi. Ada apakah Sultan kumpul kami di sini?
2: Begini, Babdora. Sebagai Sultan, apalai seorang wanita di Kerajaan Kui ini, saya rasa gagal karena tidak dapat bantu rakyat keluar dari penjajahan kompeni.
4: Bah, jangan bilang begitu, Sultan. Kita memang tidak bisa lawan kompeni. Mereka kuat. Apa sudah daya kita, jadi?
5: Yang mulia Sultan Malialehi, kompeni Belanda terlalu kuat. Mereka punya senjata lebih bagus dari kita. Satu kali tembak saja, 100 kepala putus.
2: Benar, apa yang Mam Dorang bilang. Tapi, kita tidak boleh menyerah. Jangan kasih kesempatan kompeni kuasai kita punya daerah. Mereka sudah terlalu lama memeras rakyat. Kita usir kompeni dari tanah Alor saja.
3: Betul, Yang Mulia. Kita tidak boleh diam-diam saja, kok tidak. Kompeni lintah darat. Kita harus baku akal.
2: Aha, ide yang bagus, ide yang bagus. Kita harus atur siasat. Kompeni boleh unggul dalam senjata. Tapi kita orang Alor. Kita harus kasih kalah dorang. Setuju kah tidak?
3: Bah, kita harus lawan mereka. Mereka sudah keterlaluan. Tiap hari kerja rodi, lihat ini tangan. Kasar, luka semua. Sultan, bagaimana kalau kita bikin perlawanan dengan para kompeni? Biar senjata kita sederhana, tapi kalau dengan siasat yang tepat, kita bisa kasih kalah mereka. Lagi pula, Sultan orang yang pandai berburu.
4: Hei, kau ini, apa hubungannya berburu dengan siasat?
3: Bah, kau pikir berburu tidak perlu strategi atau siasat, kah? Sama juga dengan perang. Butuh siasat biar bisa menang. Betul kok tidak?
2: Saya pikir usul bab dorang bisa dipertimbangkan. Malam ini, saya akan susun siasat biar kita bisa adakan pemberontakan terhadap para kompeni itu. Rakyat harus bebas.
6: Setuju, Sultan! Setuju!
0: Malialehi mulai menyusun siasat. Pada suatu hari, Malialehi mengundang utusan penjajah Belanda dari Kalabahi untuk menerima setoran pajak dari rakyat di Kerajaan Kui. Namun, itu hanyalah akal-akalan Malialehi. Setibanya utusan tersebut, Malialehi kemudian menghunus pedangnya dan kemudian memancung kepala utusan penjajah tersebut. Kepala utusan penjajah itu kemudian disembunyikan Malialehi dan rakyatnya di dalam sebuah gua. Berita ini menimbulkan kemarahan besar pada pemerintah Belanda di Kalabahi.
7: Kurang ajar Malialehi. Dia pikir siapa dia? Seorang wanita? Berani sekali mempermainkan kita. Letnan Muller.
8: Siap, Komandan.
7: Letnan Muller, apa saja kerjamu? Kalau mereka siapkan taktik begitu, kita juga harus atur strategi. Di mana otakmu, Muller?
8: Siap, Komandan.
7: Segera siapkan pasukan. Kau pergilah ke Kerajaan Kui itu, tangkap Malialehi hidup-hidup. Kita akan bikin perhitungan dengan dia di sini. Saya kasih kamu waktu 2x24 jam. Malialehi harus ada di sini.
4: Mengerti kau, Letan?
8: Loksanugan, Komandan.

Letnan Muller kemudian memimpin pasukannya untuk menyerang kerajaan Kui di bawah pimpinan Sultan Malialehi. Di tengah jalan, Letnan Muller dan pasukannya kemudian dihadang oleh Malialehi bersama anak buahnya. Pertempuran pun tak terhindarkan.

0: Pertempuran yang tidak seimbang kemudian membuat Malia Lehi harus memerintahkan anak buahnya untuk mundur. Mereka kemudian melarikan diri dan bersembunyi di sebuah gua yang tidak jauh dari tempat pertempuran.
1: Hah? Kurang ajar, Malia Lehi. Di mana dia? Hei, Malia Lehi, jangan lari.
2: Letnan, Malia Lehi dan anak buahnya kemungkinan bersembunyi di gua itu. Lihat, ada tetesan darah di sana. Sepertinya mereka terluka.
1: Malia Lehi, keluarlah. Kalian sudah kami kepung. Jika kalian tidak keluar, akan kami bakar gua ini.

0: Bagaimana ini, Babdorang? Apa kita menyerah saja? Saya tidak mau mengorbankan kalian. Biar saya saja yang menanggung akibatnya.
1: Jangan, Sultan. Kamu orang tidak boleh menyerah. Sultan harapan kami untuk bisa bebaskan kerajaan Kui dari penjajahan Company.
2: Walillahi, saya akan mulai hidup. Keluarlah sebelum saya bakar kamu bersama pasukan. Satu, dua, tiga. Mampuslah kau, Malili.
3: Letnan Mular bersama pasukannya kemudian membakar gua tersebut. Namun, dengan akal dan kecerdikannya, Malia Lehi kemudian dapat lolos. Ia menyingkir ke daerah Manet di alor barat laut. Di sana, Malia Lehi kemudian menghimpun kekuatan untuk merebut kerajaan Kui yang tengah diduduki penjajah Belanda sepeninggal dirinya. Setahun kemudian, Malia Lehi bersama pasukannya kembali ke Kui dengan harapan dapat membebaskan rakyat Kui dari penjajahan Belanda. Peperangan pun tak dapat dihindarkan.

Jangan biarkan company menginjak harga diri kita, jadi ayo!

0: Pertempuran yang tidak seimbang itu akhirnya membuat banyak korban di pihak Malia Lehi. Ia pun akhirnya ditangkap oleh pasukan Belanda dan dibawa ke Kalabahi. Berbagai cara digunakan pihak Belanda untuk membunuh Malia Lehi, namun selalu gagal. Rupanya Malia Lehi kebal terhadap peluru dan benda tajam. Akhirnya, di suatu tengah malam buta, Malia Lehi diangkat dan kemudian dibuang ke laut mulut kumbang oleh pasukan Belanda.
1: Matilah kau, Malia Lehi.
2: Hahaha.

yang terkenal ganas di mulut kumbang adalah saksi bisu terakhir dari tekad perjuangan yang terus membara dalam hati Sri Kandi Malialehi untuk dapat membebaskan rakyatnya, tanah leluhurnya dari penjajahan Belanda.

0: Aduh kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lu lihat ini dong. Mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asitu dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, "Hore, suresmi jadi pengendara."
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa Jue? Kan dia cuma kasih tahu senang toh. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lagi.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sah. Berarti katompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.

0: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai.
1: Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu.
0: Eh, kenapa kita pun HP sumacet? Aduh, kenapa kok ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh beta pulsa, aduh berkurang.
2: Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat malam pendengar semua, tepat di pukul 8 saatnya kita untuk mengikuti warta berita bersama Pro 3 Jakarta.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub.
1: Ini seperti manusia, karena ada juga bangsa yang terjadi di Pasir Selatan juga perlu mendapat sebuah

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
3: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau menerima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%. Bapak Presiden yang kami

Bupati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan

0: kemanusiaan dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
1: Terima kasih juga telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan.
2: Siap, maksudnya. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
3: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa yang ada di Pasifik Selatan juga perlu mengatasi kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. KRI itu adalah kapal perang. Diperlukan dengan kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah diplomasi.
2: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut. Dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
4: Kegiatan Pasifik Port Visit 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan mengubah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Menko kami yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas
2: seperti itu. Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasa Raharja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
5: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai
6: PT Jasa Raharja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka, korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai Rp50 juta, dan korban luka-luka baik yang berat, sedang maupun ringan itu diberikan plafon biaya perawatan.

0: Nilai 20 juta.
1: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasara Harja dengan Jasara Harja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar 20 juta rupiah, sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasara Harja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
2: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
1: Jasara Harja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
4: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
5: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
4: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
5: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yuli Sulistyohadi mengatakan, emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
6: Dari sisi ESDM nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi konsen kami untuk penanganannya secara komprehensif.
5: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombespol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
7: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
5: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
8: Mengecil, ya, ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali, amandemen.
9: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
8: Ozon itu berjalan dengan baik. Dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang dan Kementerian menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka, dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya kesana dan ada pekerjaan yang terlibat, itu disebut dengan pekerjaan hijau.
9: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
10: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
9: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
11: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Titan Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau Angling Listrik, PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
12: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green. Karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
11: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Paiton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
13: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu, jadi ada juga edukasinya, edufannya.
11: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
14: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
15: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku, kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
16: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
15: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
17: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
15: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansah dan Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
19: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
20: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani ganda campuran pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di pelatnas Cipayung Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
19: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga apa ya, semoga ini bisa balik lagi lah ke apa, saya bisa bersaing di level top elite kan. Dan, jadi sebenarnya lebih karena Felis juga cukup pengalaman main mixed double gitu, beberapa kali main juga gitu, jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih, karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaannya.
20: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
21: Saya jaga konsentrasi lebih ke positive thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa sama Jafar ya, udah kita ambil positifnya aja, ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu, ya bukan nggak mungkin sayanya, bukan makin maju malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
20: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil.

Diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata

Pendengar, Kementerian Pertanian menyatakan swasembada protein hewan pada 190 juta masyarakat Indonesia dilaksanakan, dan ini sudah swasembada ya. Hasilnya, ekspor ayam pada semester di tahun 2026 mengalami kenaikan 33%. Informasi dari RRI.co.id, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementerian Pertanian, Makmun, menegaskan pasar Indonesia saat ini cukup besar untuk makanan, terutama untuk 190-an juta ya. Dan kata Makmun, Kementerian Pertanian khususnya di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyediakan atau swasembada protein hewani, sehingga semua masyarakat bisa mengakses dengan mudah, kemudian bisa mengkonsumsi protein hewani ini dengan mudah dengan harga-harga yang terjangkau. Dan dari tahun ke tahun terus berkembang ekspornya, dan negara terus bertambah. Di samping volume, nilai negara juga tujuannya menjadi semakin bertambah. Informasi dari RRI.co.id, Kementerian Pertanian swasembada protein hewani untuk 190.

0: antrian nih.
1: Salah antrian? Enggak tuh. Memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya.
1: Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi.
0: Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya.
0: Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil dan bermanfaat untuk semua.

0: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
1: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
0: Itu semua mai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde.
1: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, San.
0: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
1: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deh itu hiburan pasif dong.
0: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
1: Aduh, pusing sudah Mama.
2: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

Dengan host Ito Purnamasari dan Yudi Ismail, pendengar, nanti di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, sesaat lagi Anda bisa simak Ruang Rindu Nasional berjaringan bersama dengan bintang tamu untuk malam hari ini, ada Yana Yudio dan Edi Suryono. Anda bisa simak sesaat lagi di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, tetap dengar Pro 1. Satu informasi untuk Anda pendengar, Balai Karantina Hewan Ikan Tumbuhan NTT tahan 1,23 ton daging hiu yang hendak dikirim ke Kupang menuju Lombok karena tidak dilengkapi dengan sertifikat karantina. Kata Ketua Tim Penegakan Hukum Karantina NTT Apriana Santi Suroso bahwa barang ini sejak kemarin sudah ditahan karena tidak ada sertifikat karantina yang bisa ditunjukkan kepada pihak karantina. Untuk selanjutnya barangnya akan diidentifikasi oleh pihak yang berwenang. Untuk mengetahui komoditas daging hiu ini dilindungi atau dibatasi pemanfaatannya. Informasi dari Antara News pendengar, karantina NTT tahan 1,23 ton daging hiu tanpa sertifikat. Tetap dengar Pro 1 RRI Kupang, sekali lagi nanti untuk pukul 21 nanti Anda bisa simak Ruang Rindu Berjaringan Nasional.

0: lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang Giana
1: Julio. Julio
0: bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Giana gak sendirian loh. Nanti ditemanin
1: ada sosok yang istimewa.
0: Penggiat musik ini ya. Waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Baita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi tanggal 16 September 2026 kita dirilis 51 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua ini ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
0: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi follow cepetan, di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oh baiklah.
1: Udah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
0: Ada dua ya.
1: Mas Yana Hulia dan ini dia Dokter Edi.
0: Dokter Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai pengen
1: penggiat seni.
0: Penggiat seni. Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
0: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
0: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: Bintang bintang mau ngomong bintang.
0: Bintang kecora.
1: Ya jadi deh.
0: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam, Mbak Ita.
0: Malam, Dok.
2: Jadi,
1: selamat datang, Dok, di ruang rindu, Dok.
0: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu? Iya, apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya, Dok, ya?
2: Iya. Jadi
1: bisa diceritakan, Dok?
2: Ya, jadi gini. Perkenalkan saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya? Petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
0: Oke.
2: Nah, ya kan mungkin kalau ada Bapak Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
0: Ya
2: kan?
0: Oke.
2: Mudah-mudahan didukung oleh mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
0: Oke.
2: Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya, kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita kita juga nanti akan membawa mengajak Mbak Ita ya.
0: Okay.
2: Ada beberapa kegiatan saya ya kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Betaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi dan nanti
0: Kang Yana Hulia. Wah,
1: ini
0: kok enggak ada Mbak Ita?
1: Nah, itu dia.
0: Kok enggak ada Mbak Ita?
2: Nah, event berikutnya ada Mbak Ita.
1: Tadi janjinya dokter ya. Aduh, ini luar biasa ya.
2: Kan Oktober sebelumnya kan.
1: Malah sebelumnya. Ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
0: Oh, iya. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa. Kenapa dipilih Dian Piscesa?
2: Yes. Nah, jadi gini, sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian.
1: Ya.
2: Pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
0: Ya. Oh, oke.
2: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Emak itu emak saya ya, itu jadinya kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
1: Oh,
2: nah,
1: iya.
2: Ada historinya juga kenapa dia suka gitu, karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih
2: nah,
1: seperti yang dulu.
0: Berubah-ubah ya.
2: Nah, dari situ dia apa namanya? ayah saya meninggal ya, Bapak Abah saya meninggal. Nah, ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah, okay. Salah satunya saya anak bungsu, Ragil. Nah,
0: iya. Dari sama kita nomor 7.
2: Nah, nomor 7
1: itu
2: bungsu semua kita. Nah, di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang ngajak nikah lagi, tapi ibu saya enggak mau. Nah, akhirnya ketika itu tuh masih lagu yang
0: tak ingin sendiri,
2: yang viralnya lagu. Nah, jadi akhirnya terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan, itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Maksudnya sekarang ibu saya udah almarhum, mas saya udah almarhum. Nah, jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu ada

0: Salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick, ya kebetulan.
1: Mas Nick,
2: teman kita juga, yang tinggal di Jerman.
0: Nah, terus dia bilang, saya bilang, Mas Nick, saya ini punya impian loh, salah satunya siapa sih Pak, gitu kan? Ini lah. Dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud, artis-artis itu, dan artis itu semuanya ready pada saat tanggal. Bisa Pak Edi, gitu kan? Siapa?
1: Sejalan dengan ruang rindu juga.
0: Artis-artis lama ya.
2: Selama kita nostalgia.
0: Jadi nanti di situ itu ada mungkin persembahan untuk mak saya itu, mungkin selain
3: melewatkan.
0: Ya, mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Dan nah, salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah, saya sudah berapa kali melihat beberapa penampilan Mama Dian, konsernya di beberapa hotel dia. Waktu itu ada acara apa 40 tahunnya dia berkarya. Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati, tapi saya menangis karena saya ingat
2: teringat almarhumah ibu.
0: Jadi saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian, udah bilang, "Mama, aku tuh kok bisa kayak gitu ya?" Ya udah, pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya dia.
1: Dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
0: Yes, ya. Oh, pastinya. Di hotel yang di Senen.
1: Senen nonton juga. Nah, itu ya, kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas.
0: Iyalah.
1: Oke, nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio, tapi ditunggu ya, karena ini sudah banyak yang bergabung, kita ajak berbincang. Bung Benny Jo.
2: Ada Bung Benny
1: Jo. Di Manado.
2: Manado.
1: Selamat malam
2: Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, rindu memori lewat lagu karya anak bangsa.
1: Oke.
2: Iya, Bang Benny.
1: Langsung Bung Benny pertanyaannya.
4: Pertanyaan ke Kang Jana Julio ya. Itu kan ada lagu Kehadiranmu, terus ada Emosi Jiwa juga ya. Emosi Jiwa ya, kalau enggak salah. Pertanyaannya ini, lagu Kehadiran dan Emosi Jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
1: Siap.
4: Itu ya
2: pertanyaan pertama. Nanti dijawab ya, Bang.
4: Ya, pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Jana Julio itu, apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
1: Yang
4: itu
1: sangat booming menurut Kang Jana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
2: Iya, kalau menurut kita booming semua.
4: Pertanyaan untuk ke Dokter Edi Suryono ini.
2: Edi, silakan.
4: Kenapa tertarik sebagai penggiat musik? Dokter Edi, itu aja ya pertanyaannya. Mas Yudi, salam dong.
1: Silakan.
2: Silakan 3 orang.
4: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, terus ada Bung Leman Langkung. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
2: Iya, ada Albert. Bang Albert.
1: Selamat malam, Bang Albert. Halo?
2: Bang Albert.
1: Ah, Bang Albert terputus. Kita ke
2: Sorong.
1: Sorong ada
2: Bu Ana.
1: Selamat malam. Lama kali kita tak jumpa.
5: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Bener banget.
5: Iya, apa kabar?
1: Iya, baik.
5: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
1: Terima kasih.
5: Semoga sukses selalu. Amin. Sekali di udara tetap di udara.
1: Siap, pertanyaannya.
5: Halo, Mbak ini Bang Edi dan siapa nih?
1: Kang Jana.
5: Kang Jana, apa kabar?
0: Baik, Ibu. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya di sana ya? Apakah situasi aman?
5: Sorong. Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
1: Siapa itu?
2: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
5: Ya Bang Edinya.
2: Oh, Bang Edi. Tuh, emang ganteng Bu Ana, Dokter Edi ini ganteng.
1: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
0: Boleh.
5: Emang kita tidak tahu, biarpun kita nyusup di Sorong.
1: Iya, kan kita ada RRI Net.
2: Iya.
1: Pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya apa, Bu Ana?
5: Pertanyaannya, sekarang usianya udah berapa sih? Gitu.
1: Siap.
5: Terus udah pun aslinya orang mana gitu?
1: Siap. Oke, ditunggu ya.
5: Siap, Bu Ana. Terus, terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
2: Judulnya
5: yang
2: apa?
5: Sekarang ini mau dirilis.
1: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
2: Iya. Pokoknya akan
1: ditunggu ya.
5: Pokoknya Buana,
2: salam dulu.
1: Silakan
2: Bu Ana.
5: Salam buat Om Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus Bang Beni Jo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
1: terima kasih.
5: Terima kasih.
2: Sama-sama.
5: Mas Yudi.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih Bu.
1: Dari Sorong kita ke Toli-toli ada Bang Kendi. Selamat malam Bang Kendi.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ismail dan Ika Purnama.
1: Siap. Bang Kendi gimana?
3: Alhamdulillah.
1: Oke. Okay. Pertanyaannya.
2: Ada yang mau disampaikan Bang?
3: Oke. Bang Yana Yulio, salam kenal dari Toli-toli.
1: Siap, nanti disampaikan.
3: Juga Dokter Edi.
2: Dokter Edi, ya.
3: Gini loh, itu Bang Yana Yulio kan bintang radio ya.
1: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
3: Radio, bintang radio. terus itu belajar nyanyinya sejak kapan, usia berapa?
1: Oke.
2: Okay. Nanti ditampung dulu pertanyaannya
3: dan,
2: Bang Eni.
3: Ah, iya. Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang.
1: Oke. Oke, ditunggu jawabannya Bang Kendi ya.
3: Iya, saya salam-salam.
2: Silakan
1: Bang Kendi.
3: Iya, untuk Bang Denjo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli-toli yang bertugas malam ini, Nengirnawati dan seluruh RRI Indonesia.
1: Oke, terima kasih.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam. Dari Toli-toli kita ke Lampung.
2: Lampung ada Bang Leman.
1: Bang Leman, selamat malam Bang. Halo, Bang Leman.
2: Halo, Bang Leman.
1: Bang Leman, wah kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti tadi berarti nanti kita telepon Kang Giana lewat nomor di lain sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
0: Jadi dokter itu 2001 ya kan.
1: 2001 ya.
0: Sekarang jadi udah 25 tahun.
2: 25 tahun. Okay.
0: 25 tahun mungkin kadang ada pengen keluar apa namanya tetap jadi dokter waktu berpraktek ya
1: saat dokter kan kerja antara ya, musik hobi gitu ya
0: tetap kita kerja cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan ngurusin artis itu kan jadi dunia saya udah nah akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun itu biasanya melibatkan artis
1: ya.
0: Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
2: Gitu.
0: Jadi makanya jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang lagi anak biasanya saya jarang ya kan. Jadi saya kata saya
2: maunya yang legend
0: lah gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita ya kan.
1: Makanya cocok sama Ruang Rindu. Kemudian
0: sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali ya kan. Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton ya kan di BSR ini dengan harga yang ya masih terjangkau
2: masih sih.
1: Di Effendi juga. Kita pun Mas Sari udah berapa kali?
2: Ini
1: ya udah
0: 9 Oktober Jogja.
1: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
0: Siap.
1: Halo warga Jogja.
0: Ya,
1: siap. Terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
6: Selamat malam.
1: Yuk, Bang Ori silakan.
6: Ruang Rindu, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
7: warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Ori di Samarinda.
1: Iya, siap. Langsung pertanyaannya Bang Ori.
7: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
1: Oh iya.
7: Bersama Dr. Edi ya.
1: Betul. Betul. Betul. Dan nanti ada Yana Julio ya.
7: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
1: Boleh, silakan.
2: Silakan Bang.
7: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memiliki yang memilih Yuliana Julio sebagai penyanyi yang berbakat
1: okay.
7: untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengar?
1: Silakan, boleh silakan Bang. Bang Ori.
7: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
7: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Selalu.
1: Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
0: Nah, oke.
2: Okay. Di acara nah. Nanti.
0: Yana Julio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya.
1: Yeah.
0: Yana Julio itu adalah salah satu artis kesukaan saya.
1: Oke.
0: Okay. Tadi ada yang pertanyaan lagu apa yang lagu yang paling bagus itu adalah yang menurut saya itu adalah yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi karena
1: ya, sudah tak mungkin.
0: Nah.
1: Mirip suaraku ya, Mbak ya.
0: Nah, jadi
2: jadi nyanyinya anu Mas.
1: Overtune.
0: Terus-terus. Nah, terus. Jadi udah pas ketemu kita sama Yana Julio juga Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita ya kan. Nah, udah saya udah saya sampaikan. Kang Yana gini nih. Oh iya gini lah. Ya. Kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini.
1: Oh,
0: nah, gitu.
1: Siap.
0: Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana ya udah boleh enggak apa-apa. Nah, itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah, nanti next-nya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
1: Di Balai Sarbini ya. Ya. Gitu. Oke. Okay. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa. Usianya berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
0: Ya. Namanya itu Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
1: Oh, Sunda pakai H ya.
0: Ah, pakai H. Edi gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono ya kan biasa di Jawa.
1: Iya, iya kan.
0: Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
1: Oh, gitu. Tangerang dulu masih masuk
0: Jawa Barat.
1: Jawa Barat.
0: Nah, masih saiki Sunda. Banten.
1: Saiki Banten. Oh, alah.
0: Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50.
1: Oh, yes.
0: Nah, kalau mau cerita usia, sebenarnya gimana awalnya itu adalah alunan, apa namanya, Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
1: Saya 15 Juni, dok.
0: Ya, kita sama-sama
1: Gemini. Oke oke oke.
0: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita undur jadi
2: undur, ya?
0: 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin.
2: Iya,
0: nah,
2: iya.
0: Mbak Ita berhalangan karena mau haji.
2: Mau haji.
0: Nah, ternyata kan
2: ada
0: itu ya, dia. Ya, ya. Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Mbak Ita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin tolong silakan nonton ke Balai Sarbini
2: Jakarta
0: 31 Oktober.
2: Oh ya, mungkin Bang Edi ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu.
0: Ada, tinggal follow aja di alunan alunan musik nostalgia, alunan musik titik nostalgia.
2: Alunan musik titik nostalgia ya, di Instagramnya.
1: Oke. Oh, okay,
2: siap.
1: Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
2: bergabung
1: bersama kita dari Indonesia 6 featuring Yana Julio, Monica.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari dan Dr. Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita, Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang Yana.
2: Malam kita.
1: Kang, kumaha damang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, yeay, akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zaman.
1: Aduh, jebolan bintang radio.
2: Bukan bintang
1: ini.
2: Radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, iya. Kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Tuh, nah ini RTV. Kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya, hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang sama Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dr. Edi.
0: Oh iya.
3: Kang, Kang. Aduh, dia.
0: Iya.
3: Ayo, Kang. Hatur nuhun.
2: Terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke.
2: Ya udah, mau cerita apa tadi, bintang radio?
1: Iya, kenangannya tentang saat mengikuti bintang radio televisi, Kang Yana.
2: Ya itu tahun 70 loh.
1: Tahun 70. Yang
3: benar
1: kan?
0: Seriusan. Saya belum lahir.
2: Ya 78 apa 7?
1: No, 78 aku SD.
0: Oh.
2: Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi-nyanyi di sekolah kan. Saya gak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu. Tapi guru vokal saya dulu di SMP 4, Ibu Nani itu meng-encourage saya untuk ikut lomba gitu, harus lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah ngapalin lagunya, nyanyi, menang gitu.
1: Oh.
2: Nah, tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
0: Oke, okay. Oh jadi ya, Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Di Bogor ya kan?
2: Iya betul.
0: Oh iya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madya ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah ke Jawa Baratnya saya nggak ikut.
0: Oh, oke. Okay.
2: Karena nggak ada yang dorong.
1: Oke Kang.
2: Nggak ada yang dorong tuh karena ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya, nah ke Jawa Barat nggak ada yang dorong jadi nggak pergi sih.
0: Oh.
2: kurang ambisi
0: ya. Terus dari situ langsung maksudnya ke rekaman
1: tahun berapa itu, Kang? Pertama kali, Kang, terjun ke
2: masih jauh lah dari situ. Saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan, jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor, Kota Madya, kabupaten di Bogor gitu. Lomba pop singer gitu-gitu kan ya, kadang-kadang menang gitu.
0: Tapi menang terus dong berarti.
1: Pasti menang terus.
2: Tergantung hadiahnya gitu, kalau hadiahnya bagus menang.
0: Oke. Siap.
2: Ya gitu ya. Terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus. Sekitar Kota Bogor aja. Nah, setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Elva Singers ya baru deh.
0: Oh, iya. Baiklah. Kalau kita yang bertanya nanti pendengar gak ikut tanya. Ini sudah ada yang bergabung ya.
1: Sudah ada yang menelpon dari Manado, Kang. Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Halo Ibu Fatmawati.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fatmawati.
4: Apa kabar dulu, Ibu Ipes?
1: Baik, alhamdulillah Ibu.
4: Masih ganteng.
0: Alhamdulillah, ya saya dibilang ganteng ya, emang iya sih ya.
1: Idi. Kok kier, Mas?
0: Gak apa-apa loh, kan Bu Fatmawati, Bu Ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
1: Silakan yuk.
4: Mas Yudi, bintang tamunya siapa ya?
0: Kang Yana Julio dan Dr. Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
5: Iya.
0: Silakan.
4: Oh, begitu ya. Halo, apa kabar? Om Ganteng
0: dan Mas-Mas Ganteng katanya.
3: Berarti aku yang Masnya ya. Yang ya Omnya.
4: Orang Manado.
3: Oh iya.
4: Orang Manado gitu.
0: Oke. Okay. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
4: Oke. Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
0: Boleh.
4: Mas, penyanyi atau gimana? Pencipta lagu?
0: Penggiat musik.
5: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya ada Kang Yana Julio.
4: Iya. Saya mau tanya sama Mas Edi, selain musik itu, apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Itu aja.
4: Iya.
0: Siap.
4: Oke. Semoga sukses ke depan.
3: Amin.
4: Semua.
0: Terima kasih.
4: Mas Edi, Mas Yudi, saya nanya, mau salam dong.
5: Boleh, silakan.
4: Mau salam, ada yang teman-teman, apa kabar? Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam. Okay. Ada juga Ayu di Ambon.
0: Siap.
4: Ada Oma Ana, apa kabar?
0: Oke, okay, baik.
4: Penyiar yang lagi beraktivitas ya. Ada Ibu Ike sama Priscila.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
5: Terima kasih Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yana dan Dr. Edi. Kalau Dr. Edi selain dokter, kegiatannya apa nih di bidang nyanyi?
5: Selain membuat acara dong.
3: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya. Saya penggiat musik dan musik. Ya ini mungkin adalah apa namanya, kayak mungkin promotor atau kayak gitu ya Mbak ya.
2: Nah, ini Dr. Edi suaranya bagus tau.
0: Iya ya. Kang Yana aja mengakui loh.
5: Kang Yana, aku jadi penasaran deh sama suaranya Dr. Edi.
0: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
5: Iya,
0: bulan Februari.
5: Bikin apa, single religi dong.
0: Oh, sama Ita Purnamasari.
5: Iya.
0: Biar dijawab dulu.
5: Okay. Silakan dong.
3: Nah, jadi apa yang tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi. Ya, betul Bu, saya Bu Fatmawati, terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya, ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya, yaitu ya medis ya kan.
5: Medis.
3: Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS ya, di Kementerian Kesehatan, di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya, saya di Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan ya, Dirjen Keslan. Jadi nah, makanya kalau berkaitan dengan musik, ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan, ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa, tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu.
0: Nah,
3: berikutnya karena saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend, jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu. Nah, terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul, ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan.
0: Siap.
3: Kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut, sebenarnya ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta, tapi temenang. Udah cerita makanya. Tapi temenang Kang.
0: Temenang. Ya ya ya ya.
5: Enggak menang maksudnya.
3: Untuk jadi juara.
0: Ya, oke.
2: Gitu. Bohong. Menang dia ya.
0: Oke. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu Kehadiran dan lagu Emosi Jiwa itu
5: apakah
0: apa
5: jadi satu album,
0: dalam satu album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
5: Single terpisah, Kang.
2: Waduh, ini berbeda pastinya. Emosi Jiwa itu single di kompilasi album.
0: Yeah.
2: Di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan Sejarah
0: 2 ya, oke.
2: Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya, itu
0: 80-an.
5: Kok 79?
3: 89 kali ya.

0: Nah yang kedua itu mini album 4 lagu, judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu.
1: Okay.
0: Jadi beda-beda album sama Emosi Jiwa.
1: Siap.
0: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
1: Ya ya. Kemudian ada Bang Candy di Toli Toli. Kang Yana, waktu Bintang Radio belajar nyanyinya sama siapa dan bagaimana?
2: Ya. Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
0: Pasti yang pertama itu seneng nyanyi dulu ya. Dan
1: okay.
0: itu seneng nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl kan namanya dulu piringan hitam.
2: Piringan hitam.
0: Saya semuanya pelat dulu. Gitu. Nah orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak itu, kotak dibungkus koran gitu pasti kan vinyl ya. Walaupun langsung saya rebut, saya pasang. Satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu.
1: Oke.
0: Okay. Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plak baru diambil, diputer,
2: berapa hari kemudian
0: udah hafal gitu album.
2: Aduh,
0: album penyanyi Indonesia ya. Maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
1: Jadi ada guru sekolah di sekolah ada guru nyanyi ya.
2: Berbakat plus ada gurunya.
1: Betul, betul, betul.
2: Hasilnya ya luar biasa.
1: Seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli, apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Hulio ini?
2: Mungkin putra-putrinya Kang Yana.
0: Iya, saya punya putra-putri 3, laki-laki 1 yang paling besar, adiknya 2 perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja, sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tapi mereka semua berbakat musik.
2: Yang
0: nomor 1 selain bekerja, dia juga main band dan produser musik. Pernah juga bikin produksi untuk sinetron, pernah. Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna. Pokoknya kalau sekolah Sabtu Minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Okay. Nomor 2 Aisyah perempuan, dia
3: sering diajak
2: juga kan.
0: Iya, dia aktif di musikal.
1: Iya.
0: Dia udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara. Musikal ya, musikal itu musikal.
1: Drama musikal ya.
0: Drama musikal.
1: Siap.
2: Yang bungsu Kang?
0: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi Pak, ya, kalau nyanyi dia nggak terlalu, tapi dia senang nari. Tapi pemalu banget, jadi jadi dia cuma tiga. Tapi tiga-tiganya ya tuh.
2: Tiga-tiganya memang semua
0: pada seni yang kuat.
1: Siap semuanya kalau begitu.
2: Di seni.
1: Oke.
2: Menuruni
0: kalau nyanyinya yang kalau nyanyinya yang nurun itu ke Aisyah.
2: Ke Aisyah nomor 2 ya. Siap Kang.
1: Oke. Okay. Ini ada penelpon dari Jember, kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam.
0: Teleponnya loh.
1: Oh, enggak dengar suara apa ya?
4: Selamat malam.
1: Kita translate. Kita
4: Israel yang ganteng. Selamat malam, Mbak Ita Purnama Sari yang cantik.
1: Siap, Pak Ahmad Abdullah, silakan.
2: Ya, Pak,
1: ini ada Kang
2: Yana Hulio dan Dr. Edi.
4: Memori lewat lagu. Kabarnya sehat ya?
1: Sehat. Sehat Kang Yana katanya.
4: Sehat. Apa Dokter Edi ya?
2: Bintang tamunya ada Dokter Edi dan Kang Yana Hulio.
1: Oke.
4: Kang Yana Hulio, salam kenal dan salam sehat Dokter Edi Kang Yana.
1: Salam kenal Kang Yana katanya.
4: Iya. Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk Dokter Edi. Apakah Dokter Edi ini di dalam melakukan irama dan musikan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
1: Oke.
2: Oke nanti dijawab ya.
1: Terus buat Kang Diana apa pertanyaannya?
4: Kang Diana, mohon jawabannya. Dalam-dalamnya boleh ya Kang Mas Yudi?
1: Pertanyaan buat Kang Diana apa tadi?
4: Kang Yana, makanan apa saja
1: ya? Makanan favorit Kang Yana. Oke. Kalau makanan favorit Mbak Ita saya tahu bakso. Kali mau ngirim dari Jember. Silakan.
4: Ya, salamnya untuk Ibu Meti, Ibu Meti di Jambi.
1: Ada
4: pertanyaan buat Dinda ya.
1: Boleh nanti Kang Yana.

0: Siap, oke. Terima kasih.
1: Salam NKRI harga mati. Okay,
0: siap, terima kasih Pak Mam.
2: Merdeka,
0: merdeka. Oh ya, jadi kegiatan bermusiknya Dr. Edi mengganggu pasien nggak sih?
2: Nggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, sore, nah, ya. Senin sampai Jumat. Nah kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu,
3: Sabtu,
2: ya
3: Minggu,
2: kan. Nah
3: ya,
2: okay. Karena kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Nah kita biasanya ada cuti atau kalau nggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan.
0: Oke,
2: gitu,
0: jadi nggak ya. Ngganggu pasien ya.
2: Iya.
0: Atau pasien suka mengganggu.
2: Kalau di ruang kerja kita nggak ada musik Pak, jadi di ruang kerja itu fokus meriksa ya kan, menunggu pasien datang.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
4: Apa ya Mak? Makanan favorit saya banyak.
3: Gak apa-apa Kang, disebutin aja.
4: Pokoknya masakannya istriku.
3: Luar biasa masakannya Tania.
2: Rendang
3: ya pastilah.
0: Rendang ya.
3: Istri tercinta itu udah nomor satu. Iya Kang.
0: Bukan Padang.
4: Toge goreng.
3: Toge mantap.
0: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Ini apa menurut aja, Kang Yana. Nah, kalau menurut kita sih hits semua.
3: Semua hitsnya Kang.
0: Banyak
3: hits.
0: Gitu maksudnya.
3: Kalau menurut Kang Yana?
4: Kalau sekarang sih, setelah sekian puluh tahun yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
3: Selamanya Cinta. Cinta ya. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya Kang?
4: Iya kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa gitu segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
3: Selamanya
4: paling
3: Cinta, siap.
2: Sudah di sama itu juga kalau, soundtrack film juga kan pernah
3: film
2: tuh
3: ya,
2: yang
3: ya.
2: Sama
3: ya.
2: The Cinnamon itu.
3: The Cinnamon, iya.
4: Iya, setelah di cover sama The Cinnamon itu makin
3: naik lagunya, betul.
0: Oke, baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita jangan
3: ya.
4: Saya mau tanya Dr. Edi.
0: Silakan. Mau tanya Dr. Edi apa tuh?
3: Boleh.
2: Apa sih, Kak? Oh,
4: iya. Nanti di Memories of the Soul, kenapa enggak ngajak Ita Purnama Sari?
3: Nah,
0: kayaknya bisa direvisi itu ya, enggak sih?
3: Juga bingung loh.
4: Pasti honornya kemahalan ya.
3: Ya ampun, dan diajak aja juga enggak nih sama dokter.
2: Mahal banget.
3: Aku kesel di sini. Pengen banget.
2: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
3: Tadinya.
2: Nah, pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu, jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang.
3: Nah,
2: waktunya juga kebanyakan nanti tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan kayaknya, nah nanti dia di Jogja kita.
3: Insya Allah tanggal 9 Oktober Kang Yana, aku di Jogja.
0: Okay. Siap kalau
2: sesuai lah, berarti nggak kemahalan.
0: Kita ke Lampung ya.
3: Iya, oke.
0: Ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Langsung saja nih Mbak Ita.
3: Siap.
5: Bang Dr. Edi.
3: Dr. Edi.
2: Iya.
5: Edi.
3: Edi.
5: Yono. Dan Kang
3: Yana
5: Yulio. Selamat malam, assalamualaikum. Walaupun melalui telepon hanya fotonya dua, wajahnya dua.
0: Oh siap, apa yang mau disampaikan?
5: Saya melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Yudi dan Mbak Edi.
0: Oke.
5: Ini Mas Yudi, Kang Edi, pertanyaan saya dan Kang Yulio. Ini untuk Kang Yulio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu.
0: Oke.
5: Okay. Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya?
0: Dan itu
5: apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
0: Oh, siap, ditunggu ya.
3: Nanti akan dijawab.
5: Salam balik.
0: Siap, Kang.
5: Tadi untuk Bung Benijo, selamat malam, Ibu Fatmawati. sama Genda di Bondowoso, itu Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lampung.
0: Siap.
5: Itu saja Mas Yudi.
0: Oke.
5: Okay. Selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Yana, ada pertanyaan ya buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
4: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye. Tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak, bisa dibilang nggak pernah.
0: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
2: Bukan.
0: Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
2: Oh iya, tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis. Boleh sebut enggak ya?
3: Boleh.
2: Jebolan Diana.
3: Boleh.
2: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
0: Oh oke.
2: Okay. Udah almarhum.
0: Iya. Oh udah meninggal dia ya. Oke.
2: Ya dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya disewa sama partai kampanye itu beberapa titik.
0: Oh,
2: nah,
0: iya.
2: Jadi dihubungin itu saya bawa beberapa artis juga. Nah, 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2017 saya buat WO, wedding.
3: Wedding organizer.
2: Ada beberapa artis.
3: Yang
2: beberapa artis yang saya buat, yang saya tarik lah. Nah, habis dari situ, nah kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya sampaikan saya itu idealis Pak ya yang tadi. Jadi saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya.
0: Oh,
2: jadi saya buat konsep workshop, konsep pokoknya saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu, nyanyi tidak mengganggu gitu. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka
0: musik
2: ya kan, ada yang membuat
0: bikin event musik
2: IO, promotor nah cuman masih kecil-kecilan lah,
0: masih kecil-kecilan.
2: Makanya ini proyek pertama ya Pak yang dari Lampung, mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
0: Balai Sarbini ya,
2: 1 Oktober.
0: Ada Indi dari Bali. Halo, apa selamat malam ya? Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
3: Selamat malam Mbak Ika dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Beni Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
0: Siap, kemudian wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita ini.

0: perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya? Jadi curhat. Nah, ini buat yang telpon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telpon sama Kang Yana. Jadi silahkan telpon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telpon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh, bertanyanya pakai voice note atau
1: by WhatsApp,
0: by kirim chat WhatsApp ya, kirim gitu chat ya. WhatsApp. Silakan silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Ruang Rindu,
1: dari
0: Mbak
1: Cindy,
0: Ita dan Bang
1: Indah.
0: Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Hulio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
0: legend, dia legend tapi masih
1: enak banget.
0: Oh, walaupun sudah legend tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh, kalau bisa diputerin Hasrat Cinta.
1: Pastinya.
0: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah. Kalau gitu kita
2: dia aja yang nyanyi, dokter.
0: Oh, coba Dok, Hasrat Cinta dulu, Dok.
1: Pengen dengar suaranya langsung.
3: Ah, Kangnya nama apa?
1: Iya, ayo, Dok. Aku sekarang memang juga jadi penasaran.
0: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu Dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
3: Aduh,
1: enggak. Dok. Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara-suara langsung.
3: Yang itu aja, yang awalnya aja ya. Kang Yana ya, maaf ya. Bila

0: Udah. lupa Kang.
1: Ternyata suaranya merdu.
2: Ya udah. Kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya Kang ya.
3: Siap.
2: Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Kang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Kita
2: Halo.
0: Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Eddy gimana ceritanya?
1: Ini gimana, Kang?
2: Iya, Dr. Eddy telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu.
1: Oh,
2: terima kasih udah gitu mau ngundang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, aku mau lah. Langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama?
2: Misalnya 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Jadi ya, boleh dari 4 kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap
0: ya,
1: Kang.
0: Ya.
1: Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara? Dok Edi.
3: Ya, nanti itu ada rencananya ada closing biasanya lagi.
1: Closing ya.
3: Lagu bareng nanti closing pas closingnya.
0: Oh, oke. Okay,
1: aduh, okay. Sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku penampilan tidak ada, Kang.
0: Maafkan. Ada tapi sebagai undangan. Kita
1: Kang
0: nonton
1: Yana
0: bareng.
2: Selain
0: Dokter
1: Edi tuh. Aduh. Ya.
0: Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi solois, personil Elva Singers juga berduet juga banyak juga, lagu-lagunya banyak. Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuma beruntung aja.
1: Ya aduh, Kang Yana ini baik banget sih. Aduh, duduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau di pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Okay. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh iya. Sebenarnya
2: sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu.
0: Oh,
2: jadi buat saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Jadi saya ngerasanya ya kayak yang beruntung aja.
1: Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Paling dicari.
1: Barengan dicari oleh fans, Kang.
2: Hah? Barengan Ita pun nafas.
0: Oke.
3: Ada salah satu enggak, ada salah satu duetnya juga dia. Kang Yana masih ingat ya, ada salah satu duetnya dia itu sama Agnesmo waktu itu loh.
1: Ya. Oh, iya. Agnesmo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya.
3: Jadi, orang-orang banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnesmo ya Kang ya,
0: ombak kan, dan laut dan ombak.
1: Kenapa nggak dirilis lagi?
0: Oh, awan dan ombak ya Kang ya.
1: Awan dan ombak.
0: Siap, oke.
2: Okay. Itu soundtrack juga soundtrack sinetron tapi.
3: Iya, soundtrack sinetron.
2: Soundtrack sinetron yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi sama Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke. Okay. Kita ke Madiun ada Mas Heri.
1: Selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Mbak Yudi.
0: Siap, silakan Mas Heri.
4: Tanya ke Bang Edi sama Kang Yana. Yana.
1: Silakan Mas.
4: Bang Edi bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah nggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong, Mas Edi.
3: Kebetulan Madiun.
4: Di Bali Serbi ini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian buat Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana
1: nanti akan dijawab ya, Mas Edi. Okay. Nanti
0: ditunggu
1: akan
0: Mas Heri ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Zamannya rindu sampai mati, Mbak Ita.
1: Zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an, Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya, Mas Heri ya.
4: Pastilah.
0: Siap. Surabaya palingan biasanya, Mas Heri. Gak jauh kan?
4: Ketah 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap.
4: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Okay. Terima kasih.
1: Matur nuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun enggak Mas Bang Edi? Mas Edi.
3: Mas Edi? Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya. Ya kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga enggak begitu. Ya, ya.
1: Aku jadi sudah usul, Mas. Dok.
0: Nah. Kalau di Surabaya enggak usah pakai nginep di hotel di rumahnya Mbak Ita. Iya,
3: betul. Nanti pakai udah kepikiran.
1: Makanya ya, kalau yang Bali Sarbini insyaallah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Amin.
1: Surabaya ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya, istri saya, Magetan ya, terutama Magetan. Jadi Pak Heri mungkin nanti diagendakan, nanti saya ngajak lah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya, ada Kang Yana, nanti kita ke Madiun.
0: Di Madiun juga ada RRI loh soalnya.
3: Bisa juga.
1: Siap.
3: Sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: mikirin.
3: Ada yang minta itu di Pekanbaru.
0: Oh, Pekanbaru.
3: Ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat di sana. Tapi saya lihat dulu lah ini lah kayak mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
1: Insyaallah bakal pecah, Dok.
0: Siap-siap. Ini ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Yana udah pernah ke Madiun belum Kang Yana? Ditanyain tadi.
1: Udah pernah.
2: Mengapa kapan?
3: Pecel Madiun.
0: Pecel Madiun benar. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam Ayu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
0: Silakan Ayu.
5: Ya, sampai Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Iya, panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat malam.
1: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah berpikir karena enggak dengar ya suara.
0: Silakan Ayu,
1: ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Julio ini tentang lagunya ya, tadi kan belum menyampaikan bahwa vokal atau Elvis singers ya. Lagu yang emosi jiwa.
1: Emosi jiwa.
5: Tentang lagu emosi jiwa itu ya, yang kita kan siapa, terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan.
0: Kenapa harus emosi jiwa ya?
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
0: Iya.
5: Ada lagu terjumpa gitu ya tentang emosi jiwa. Terus saya ke Dokter Edi ya.
0: Iya.
1: Dokter Edi.
3: Iya Ibu.
5: Ya, selamat malam Dokter Edi.
3: Malam.
5: Juga perpanjang dari dokter nih.
1: Iya yuk.
5: Keren. Iya, tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya bertanya tentang kegiatannya nanti di UPN Bojong Oktober tadi sebelumnya sama Makang Abang Edi. Itu yang melibatkan siapa aja gitu, atau ada penyanyi muda selain
1: Ayana penyanyi Kalo. Legend, oke. Okay.
0: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
5: Iya, bagus kan kalau Bang Yudi dari penyanyi muda juga kan.
0: Iya, betul.
5: Iya, kan kalau udah sama Mbak Ita pasti bisa nyanyi dong.
0: Siap.
1: Iya dong, yuk.
5: Ya, Mbak Ita, pokoknya buat Bang Dokter Edi sama Kang
1: Yana.
5: Kang Yulio ya. Saya tetap sukses berdua ya.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin.
5: Kita nanti. Terus yang apa Bapak Bejo, tadi dia Bu Indi ada di Denpasar, Bali. Bejo buat Pak Widi kita punya dan semua yang akan berusaha dari Indonesia. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Ayu. Oke, Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin dari produser ya, Kang Yana?
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurut-nurut aja.
1: Nah, itu memang kondisi 90 seperti itu, Mas Yudi.
0: Gitu ya.
1: Siapa tadi yang nyanyi? Iya. Jadi
2: penyanyi, sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin, itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Elva Singer sudah ada nih. Udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Elva Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Yan itu.
1: Pak Yan Juhana.
2: Kita rekaman terus Elva Singers ada keluar satu album, udah selesai. Nah, sang produser Pak Yan waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
1: Dibikinin kayaknya cocok album. Gitu ya, Kang ya.
2: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out
1: lewat emosi jiwa.
2: Terus kebetulan ada emosi apa film Catatan Si Boy 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack, kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya Emosi Jiwa. Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Mita.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
3: Sampai sekarang.
1: Sampai sekarang merinding loh.
2: Hanya karena itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu apa 11 minggu gitu.
3: Oh, di track itu ya.
1: Iya, bertengger di puncak.
0: Bertengger ya kan.
1: Bertengger dulu bertengger.
3: Tapi beberapa kali juga udah apa ya Kang viral juga ya kemarinnya dinyanyikan sama Aisyah ya kan.
1: Iya. Yeah, yeah.
3: Yeah. Oh iya. Yang di Kudus ya apa di Jepara itu lah. Saya lihat.
1: Iya. Wah, itu lagunya Wena, apalagi Kang Yana sama Lita Zeng bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
0: Emosi jiwa banget dia.
1: Nyampe ke pendengar loh Kang. Ini luar biasa loh.
0: Iya, iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul emosi jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa anak ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya, kenapa enggak ada penyanyi mudanya?
1: Ya, coba,
0: ada
1: enggak sih? Mas Edi. Dijelaskan.
3: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia.
0: Oh, okay.
3: Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya emang selera
1: legend.
0: Selera yang tua-tua. Maksudnya yang legend-legend.
3: Legend ya, legend. Jangan dibilang tua ya. Masih
1: yang legend-legend. Gimana sih?
0: Iya.
3: Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan. Nah, ada Mama Beta ya kan. Nah, masih muda juga,
1: ada Yana Julio,
3: Elio, Kang Yana itu udah masih masih muda sekali Kang ya, ada Rita Effendi,
1: dan ya, ada yang dari Amerika, Atik Sibi
3: yang pulang kampung ya, kan langsung suruh nyanyi, jadi udah lengkap, udah Rati Purwasi, apa yang akan tampil juga, jadi makanya
1: 31 Oktober,
3: nah 31 Oktober, jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak muda gitu.
0: Ya kalau anak muda berarti aku yang diajak.
3: Iya, siap
1: masih. Nah, kok GR loh, Mas.

0: Teh Dinda, selamat malam.
1: Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
2: Mangga Teh.
1: Dokter Edi, selamat malam.
3: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
1: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Amin. Emang bener. Kang Yana, kumaha damang, Kang Yana?
0: Kang Yana, kumaha damang, Kang Yana? Ditanyain. Kang Yana.

0: Ya nak nih. Oh,
1: iya. Kumaha Bogor hujan teh?
2: Bogor hujan enggak teh?
3: Emang Kang Yana lagi di mana?
0: Emang Kang Yana lagi di mana katanya kok enggak tahu.
2: Di ujung telepon.
0: Teh. Oke, silakan teh pertanyaannya teh.
3: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama lagi hujan gitu ya.
0: Oke, siap.
3: Pertanyaan ke pertanyaannya ke dokter dulu ya yang ya, ada
2: boleh,
3: di studio ya, Dokter Edi ya.
4: Siap, Bu.
3: Dokter iya. Wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
0: Betul.
3: Aduh, benar-benar biasa di luar nih Kang Ariel Dokter Edi.
2: Benar-benar.
3: Suaranya keren emang betul. Orang Yana bilang suara dokter emang keren benar.
4: Amin.
3: Dok, nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya untuk acara 31 Oktober itu tadi di deretan nama-namanya sebenarnya dari Jawa Barat semua ya
4: betul,
3: Kang.
4: Betul ya.
3: Ya. Betul. Ya.
4: Iya
3: kan dari Jawa Barat
4: atik,
3: semua.
4: Adik CB dari Kediri.
3: Oh iya dari Kediri harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di
2: itu loh
4: yes,
2: teh.
4: Betul sekali.
2: Heran kan teh.
3: Yang ada di samping
2: Bapak Edi. Ada di sampingnya langsung teh.
3: Kediri ada pasti Surabaya enggak ada kan itu dong.
2: Lah iya teh. Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
3: Kalau disimak yang Kang Yana.
0: Kang Yana. Ya, ya. Silakan teh.
3: Kalau disimak nih, Kang Yana nih memang warna ininya nggak hilang ya, betul. Warna apa namanya?
4: Fibra.
2: Karakter
0: apa suaranya.
3: Ya, bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa?
0: Oh Elva Singers, warna Elvasnya nggak hilang, oke.
3: Okay. Nggak hilang, walaupun single gitu kan, solo walaupun solo warna tapi Elvas. Warna Elvasnya masih nyangkut gitu kan.
0: Oke, okay,
3: kan?
0: Siap.
3: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana apa namanya apa ya? Sedalam apakah Tukang Yana di Elvas gitu sama Elvas okay. Sama teman-teman di Elvas itu. Artinya itu pertanyaannya.
0: Okay.
3: Buat Dokter Edi semoga sukses.
4: Nonton ya. Ibu, nonton ya kasih ke
2: iya, kan ya teteh ya 31 Oktober.
3: Semoga yang dari Surabaya juga dibawa ya.
2: Ya.
4: Siap.
2: Semoga ya teteh ya, semoga.
3: Selamat ya kalau gitu Yudi Ismail.
0: Siap,
2: hatur nuhun.
3: Hatur nuhun. Selamat malam.
2: Selamat malam teteh.
0: Oke, okay. Kang Yana pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang gak hilang-hilang warnanya gitu.
5: Elva Singers, buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang walaupun saya solo karir, ada duet sana kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi angsal satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya.
2: Ya, ya.
5: Selama mungkin lah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
0: Oh baik, siap kalau begitu.
2: Siap Kang.
0: Ya, kita ya. Wah ini kok tiba-tiba banyak ada.
2: Kenapa Kang?
5: Jadi kalau misalnya ada mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan bilang. Over my dead body.
0: Ya, langkai dulu mayat saya gitu ya.
2: Sudah mendarat daging buat
4: sudah
2: Kang Yana.
4: Menjiwai.
0: Oke.
2: Okay. Tidak mungkin diganti. Oh ya kan ini masih dari kota Bogor mentang-mentang.
0: Ada lagi
2: Yana.
0: Iya, ada Bogor. Lagi orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
2: Selamat malam Pak Hasanuddin.
6: Ruang Rindu, Robert Bagindo, memori buat lagu, Mbak Ita,
2: siap.
6: Kang Yudi,
0: siap.
6: Pak Freddy, Kang Yudi, Kang Yudi, selamat malam.
4: Selamat malam Bapak.
0: Langsung silakan.
6: Luar biasa, Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga. Penata vokal juga, wih, luar biasa.

0: Ya, luar biasa betul. Ya, siap. Oke, pertanyaannya apa nih?
1: Pak Dokter Edi, itu bebas nggak untuk penonton untuk acara nanti?
0: Kalau nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
2: Ada.
0: Di Instagram ya nanti ya Pak Hasan ya?
1: Oh, di IG.
0: Di IG. Oh, terus ada lagi?
1: Nanti atau sukses buat Pak Dokter Edi.
2: Amin, amin. Kita
1: bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja. Saya Mbak Dian,
0: terus Mbak Betaria Sonata,
1: Rata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu, Bang Yana Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya, Bang Edia. Karena ini saya sedikit ngasih ini yang masih karena Alpha Singer berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Alpha Singer, jadi bukan Alpha Singer kalau nggak ada Yana Yulio.
0: Oke, siap, nanti disampaikan ya.
1: Beda lagi.
3: Iya.
1: Vibrasinya itu yang cakep deh.
3: Vibrasinya tuh tidak tergantikan, bener loh.
1: Terjadi.
0: Wih,
1: suka.
3: Duh, memang
1: warna suara vibrasinya
3: suaranya khas banget.
1: Makan Yana ini. Dari kapan bisa nata album lagi untuk Eva Singer, Bang Yanel, gitu aja pertanyaannya.
3: Oke, siap.
1: Selamat malam, Pak Dinda semuanya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Alpha Singers tanpa Yana Yulio ya bukan Alpha Singers katanya. Gimana Kang?
4: Alpha Singers tanpa Yana Yulio adalah Alpha Singers tanpa Yana Yulio. Enggak, sebenarnya Alpha Singers itu kan artinya penyanyinya Alpha. Ya, jadi sebenarnya Alpha itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Alpha Music School-nya dulu. Jadi banyak sekali personel-personel yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan anggota Alpha Singer. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
0: Oke.
4: Okay. Akhirnya direjus jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya gitu. Dan saya minta izin kepada Alpha untuk nyanyi solo gitu dan Alpha mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Alpha Singers.
0: Oke. Okay.
4: Gitu. Nah, kalaupun saya nggak ada, Alpha Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu lengkap lebih baik lah gitu. Dan ya, selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Alpha Singers gitu, kayaknya itu jarang banget.
3: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga Kang, pasti selalu komplit.
2: Jadi pembagian suaranya agak susah ya.
0: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
4: Ya boleh.
0: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi? Hasanuddin menyanyikan satu keinginan. Nah, kita puterin satu keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album pertama bukan?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Okay. Suami temannya. Oke. Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
0: Kok enggak ya?
1: Aku jadi enggak serius.
0: Emang iya ya, Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan.
1: Serius kan? Aku enggak tahu.
2: Bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, yang bikin musik.
1: Aransemennya, Kang Yana mah. Makanya kok aku enggak ngerti. Aduh.
0: Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada
0: Teh Ati.
1: Ya.
0: Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami.
4: Kang Yana juga ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Di acara apa, Mbak Ati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni di Garut.
1: Oh, yang udah Jakarta.
0: Oke. Okay. Ingat enggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong
0: katanya.
4: Iya. Garut kemarin. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih di Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya
1: Mbak
0: Kang Yana.
1: Ati, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh, ya siap.
0: Oke, berarti apa ada yang ditanyain?
1: Ada yang mau disampaikan?
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama Teh Nia tuh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Sambel benar ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus.
1: Siap.
4: Apa mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Tapi tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda,
4: ya, buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih Mbak Ati.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama Mbak Ati.
1: Berarti jangan lupa
0: nonton nanti
1: 31
0: Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Amin. Ya, kalau begitu.
3: Hubungi saya nanti biar saya kasih diskon.

0: Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau nggak diwakili
1: sama Dokter Edi
0: juga ya. Oke,
2: okay. Insya Allah.
0: Oke, okay, siap. Kang Giana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaannya gampang-gampang kok, Kang Giana.
3: Ya, iya.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
3: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Giana doang. Kang Giana, kalau bisa dibantu Dokter Edi nggak apa-apa.
1: Oke, okay, pertanyaan pertama, dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo Kang.
3: Elva Cesioria dan Wike Gur.
0: Bukan.
1: Salah Kang Yana.
3: Salah.
0: Iya, Nyatakan Kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi
0: satu
1: Kang.
0: Satu kali lagi Kang.
3: Gak tahu beneran, setahu saya itu.
0: Oke, okay, coba dijawab Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
3: Kang Dani.
0: Kang Dani siapa atuh?
3: Almarhum.
0: Oke.
3: Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Oh, ya. Pertanyaan kedua, sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Tuh, Kang Yana sampai keselak.
3: Apa ya? Tentang B2 apa ya?
0: Oke.
3: Okay. Tidak tahu. Saya cari kasetnya.
1: Pas ya. Lewat. Judulnya apa, Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Benar nggak, Kang Yana?
3: Oh, iya. Ciptaan Shanti, teman saya kuliah.
0: Oke.
3: Gue tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik, jadi lagunya memang agak klasik.
1: Agak klasik gitu ya, seperti Manoa. Oke. Pertanyaan ketiga, Kang Yana, sebutkan
3: ini harga. Susah pertanyaannya.
1: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini, Kang.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan ketiga, Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga
1: album
0: kasetnya?
1: Indonesia
0: kala
1: 6?
0: Itu, Kang.
1: Kala itu, Kang.
3: 15.000.
1: Terlalu mahal.
2: 6.800.
0: Satu lagi barangkali.
1: Satu
0: Kang
1: kali
0: Yana.
1: Lagi Kang Yana.
3: 11.000.
1: Donatnya aman kalau.
0: Donatnya gitu. Aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
1: 3.500.
0: Serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
3: Berarti inflasi kita berat banget.
1: Benar.
0: Lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Tahun 1993.
3: Evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
0: Iya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
3: Halo.
0: Halo ya. Halo Kang Yana.
1: Kang?
3: Ya.
0: Oke. Okay. Jadi tahun
3: sebelum gue ngomongin pasti terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Ayo. Ayo kah? Ayo.
3: Lu lupa judulnya.
1: Donat sudah. Donat aman. Udah pas Kang, pas.
3: Pas.
0: Oke, okay, judulnya
1: adalah Falling in Love alias Jatuh Cinta.
0: Bener ya Kang, Jatuh Cinta ya diciptakan Was ya.
3: Namanya hip hop gitu.
0: Oh, tuh masih ingatkan lagunya.
1: Ya wes donat aman masih.
0: Aman ya.
1: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik
1: di
0: banget
1: album
0: durasinya
1: Cintamu.
0: Ini.
3: Pertanyaan apa ini?
1: Ya nih, karena juga nih.
0: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya, Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
3: Mungkinkah?
0: Satu lagi deh.
1: Satu kesempatan lagi, Kang Yana.
0: Belakangnya U.
1: Aduh. Enggak sia-sia beli donat-donatnya
3: untuk. Cintamu.
1: Salah.
0: Yang benar
1: Dirimu.
0: Jadi nanti dicek di kasetnya ya Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.

0: ini pasti ngulik banget cari pertanyaan.
1: Oh iya dong.
2: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
1: Utuh kan? Ya enggak juga.
0: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
1: Siap. Ya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat untuk pendengar Pro 1 barangkali?
2: Ruang rindu, Kang Yana.
1: Pendengar Ruang Rindu.
0: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Members of the Soul tanggal berapa? Tanggal
2: 31 Oktober.
0: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya, ada Dian Pisesa, ada Betaria Sanata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
2: Ratih Purwasi.
0: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryonesia Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
2: Dr. Edi.
1: Siap.
0: Suryono. Tangan untuk Dr. Edi.
1: Oke.
0: Acaranya pasti seru karena
2: bakal pecah saya, ini.
0: Saya satu-satunya bapak-bapak dan
2: bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
0: dan kita akan nyanyi semua, akan nyanyiin ke paling apa masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
2: Siap.
0: Dari hits kami masing-masing dan mungkin juga ada kolaborasi, saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
1: Siap, okay.
0: Untuk berburu tiket dari sekarang supaya nggak kehabisan.
2: Kapan lagi ya Kang Gias? Siap.
1: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
2: Oke, dari banyak dokter dong. Ini
1: Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
2: Mungkin album religi, single religi 2027 Kang?
0: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
1: Oh oke,
2: okay. Wah keren.
0: Jadi
2: pastinya ya
0: saya
2: putra-putrinya ya.
0: Iya saya.
2: Oke Kang.
0: Iya.
1: Siap kalau begitu.
2: Siap, Kang.
1: Terima kasih Kang Yana.
2: Terima kasih Kang.
0: Sama-sama.
2: Hanupis.
1: Sampai ketemu.
3: Hatur nuhun Kang Yana.
1: Hatur nuhun pisan.
0: Salam buat Dokter Denny dan semuanya ya.
1: Siap kalau begitu. Wah seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya. Belum ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung dong. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
2: Sekaligus kakak kelas SMA 2 dan sekaligus tetangga satu kompleks di perumahan Sempur.
1: Waduh, oke. Terima kasih Mbak Eca Hamid. Kemudian ini dari Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor, terima kasih sudah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya ada juga Bu Lois, Bidan Louis ya.
2: Bidan Louis.
1: Oke, ada Kak Atin di Cipayung, terima kasih.
3: Ada juga ada beberapa teman saya.
1: Oh iya, Kang Oyan.
3: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
1: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
3: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, Mas Pedro Aikuda.
2: Keselak
3: ya. Sama istri saya juga salam untuk sama beberapa
2: sama
3: Mas Yudi,
1: salam balik.
3: Sama Mbak Ita, ya kan, sama Kang Yana ya, gitu. Itu aja. Jadi
2: ada
3: saya
2: mau disampaikan?
3: Oh iya. Jadi saya mau menyampaikan mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah,
1: oke. Okay.
3: Nah, di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026
1: siap,
3: ya. Harganya gitu mulai 350.000 sampai okay, yang paling VIP itu adalah yang 2 juta.
1: Siap.
3: Nah, itu yang udah mulai sold out itu adalah VIP yang bagian depan itu harganya kurang lebih 1,1
1: langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
3: Ya. Baik, oke. Di loket.com bisa nanti cari di loket.com nanti dikulik Alunan Musik Nostalgia.
1: Terima kasih banyak.
3: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
2: Sukses
1: ya, sukses Dokter Edi.
2: Wow. Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
1: Siap,
2: gak berasa kalau begitu. Loh, kita sudah di penghujung.
1: Oke,
3: okay. 2 jam ya kita.
1: 2 jam. Yaudah kalau begitu saya Yudi Ismail.
2: Saya Ita Purnamasari.
1: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat laju.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah boleh kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah boleh, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah leka ke jantal mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak sepuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kobe pelim ada di kak. Nah, kobe pelim.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: akhirnya dapat jaringan WiFi. Bisa main game dulu, kan gratis.
1: Astaga, tiap detik, tiap menit, tiap jam, lu hanya main game, game, game, dan game seterus. Sen lama, lu yang game over.
0: Lu sembarang sa kalau beromong. Ayo ikut, bagabung.
1: He? Betul toh? Atau lu sen mengerti? Mari ko beta kasih tau. Pasang lupung talinga bae-bae, pemerintah pasang wifi gratis tuh. Selain lu bisa dapat informasi positif, lu bisa cari tugas sekolah, Ju. Bukan kau ingat bermain game, sahang.

Selamat malam pendengar. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah tugas kami mengantarkan siaran sepanjang hari Rabu tanggal 16 September tahun 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar besok pagi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah pada hari Kamis tanggal 17 September tahun 2026 melalui pemancar FM 92,5 MHz Radio Republik Indonesia, Stasiun Rote. Kami yang bertugas malam hari ini, saya Yonas Ape dan rekan saya Mitra Selae serta tim tembe kami Bung Heri Bailao pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Inilah Radio Republik Indonesia, Stasiun Rote. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_BMKG, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Malam. Dan sesaat lagi seperti malam Rabu, malam kami seperti biasanya, akan kami hadirkan Pro 3 Radio Republik Indonesia bekerja sama dengan Polda di seluruh penjuru tanah air. Dan pada malam hari ini kita ronda malam akan bersama Polda Kepulauan Bangka Belitung.

0: Ya baik pendengar, kini kita telah tersambung juga ya bersama Polda Kepulauan Bangka Belitung dan juga ada dua pos kamling yang sudah bergabung dengan kita pada malam hari ini. Kita sapa terlebih dahulu, narasumber utama kita ada Pak Kombes Pol Evranedi. Selamat malam Pak Kombes Evranedi.
1: Selamat malam Mas.
0: Selamat malam Bapak Kombes. Ini Pak Kombes ada di mana ya? Di Satkam Cempedak.
1: Ya benar, jadi kita berada di Cempedak RT08 ini Pak.
0: Oke. Pak Evrandi di RT08 ya Cempedak ya.
1: Ya benar Mas.
0: Oke. Pak Evrandi, ini kita kan setiap malam Kamis mengadakan roda malam ya di kita bekerja sama juga dengan berbagai Polda di seluruh penjuru tanah air dan kebetulan kita malam hari ini bersama Polda Kepulauan Babel nih. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Effendi juga nih, kalau kita berbincang terkait keamanan lingkungan ya pada malam hari khususnya seperti apa sih gambaran situasi Kamtipnas di Bangka Belitung saat ini Pak Effendi?
1: Baik Mas, jadi kami di apa di Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung sudah sebanyak 500 lebih berdiri pos kamling yang aktif. Alhamdulillah salah satunya di kamling pos kamling Cempedak ini yang kemarin baru-baru kita lakukan lomba, ini adalah yang terbaik.
0: Lomba apa nih untuk kriterianya lomba apa saja?
1: Lomba pos kamling mulai dari tempat ya, kelengkapannya, keaktifan masyarakatnya ya itu.
0: Itu yang dinilai ya Pak Evrandi ya dari berbagai macam pos kamling di daerah Anda. Oke, pada malam hari ini juga kita juga tidak sendiri ya Pak Evrandi ya, ada berbagai pemangku, ada Kapolres, Wakapolres, Kasat Binmas, Kapolsek, dan juga camat juga nih. Saya ingin coba sapa satu-satu terlebih dahulu deh. Ada Pak Kapolresta Pangkal Pinang, Pak Kombes Pol Indra Wijatmiko, apakah hadir?
1: Untuk beliau tadi komunikasi dengan saya berhalang.
0: Oke.
1: Okay. Ini yang hadir
0: okay.
1: Pak Wakapolres.
0: Pak Wakapolres dengan Pak AKBP Rendra Oktadinata ya.
1: Betul Pak, dengan AKBP Rendra Oktadinata Pak.
0: Kabar baik ya. Oke. Oke, Pak Wakapolres di ini apa namanya? Dari sisi pelaksanaan di lapangan sendiri nih di daerah Pangkal Pinang, Kota Pangkal Pinang ya. Bagaimana sih Polres ini memastikan kegiatan pengamanan lingkungan ini berjalan secara konsisten?
1: Baik, untuk kegiatan Satkamling di wilayah hukum Polres Pangkal Pinang terdapat 58 Satkamling yang ada di wilayah hukum Polres Pangkal Pinang. Dan sebagian besar aktif dan berjalan. Kami juga selalu menggelorakan kepada masyarakat untuk selalu menambah satkamling-satkamling yang ada untuk bisa menumbuhkan keberdayaan masyarakat untuk swadaya menjaga lingkungannya masing-masing. Demikian, Mas Widnu.
0: Oke. Nah, kalau untuk koordinasinya bagaimana itu, Pak Wakapolres? Bagaimana koordinasi antara Polresnya sendiri, lalu dengan Polseknya, Babin Kamtipnas, lalu pemerintah wilayah dan juga satkamlingnya itu bagaimana?
1: Kami sangat terkoordinir di desa, kelurahan yang ada di wilayah hukum Polres Pangkal Pinang. Semuanya sudah ada Babin Kamtipmas dan Babinsa. Dukungan TNI dan Polri sinergi dalam rangka mendukung satkamling yang ada di wilayahnya. Demikian juga dengan Polsek dan Polres melalui bimbingan Kasat Bimas dan Kapolsek masing-masing wilayah mengendalikan dan memberikan petunjuk mengenai pelaksanaan satkamling yang ada di wilayahnya masing-masing. Demikian juga dengan Polda Kepulauan Bangka Belitung, dukungan dari Direktorat Bimas dan seluruh stakeholder terkait mendukung dalam kegiatan pelaksanaan satkamling di wilayah. Demikian Mas Widung.
0: Oke. Nah, di situ ada siapa lagi nih yang hadir nih? boleh disebutin satu-satu, Pak.
1: Gak diri, Mas. Alhamdulillah, coba kamera coba di shoot biarkan ini. Jadi ini
0: ya,
1: bukan acara poli ataupun
0: ketua yang bisa aja ini. Rame banget ya.
1: Rame ini, coba lihat karena di belakang ini. Ini sangat antusias sekali ya di pos kami Cepeda ini. Jadi di sini aktif setiap malam minimal 5 orang. Coba angkat tangan dulu yang warga di belakang tuh.
0: Nah, wah. Itu warganya antusias banget berarti ya, Pak Efrandi ya.
1: Kurang ini maksud dong.
0: Oke.
1: Luar biasa ini. Tapi di sini warganya juga bermacam-macam ini. Ada yang dari Medan, ada yang dari Kupang, dari Pak Ketua. Jadi sekaligus beliau ini menjabat Ketua RT, Pak ya. Nah, menjabat Ketua RT ini. Beliau sangat antusias sekali, warga di sini sangat mendukung, kompak dalam melaksanakan tugas. Sehingga tadi saya tanya, berapa lama berdiri ini? Ternyata sudah berdiri 2 tahun. Dan alhamdulillah, puji syukur, selama 2 tahun ini di RT 08 ini, khususnya ini untuk angka kejahatan itu hampir tidak ada. Beliau tadi menyatakan seluruh warga di sini mendukung. Satu warga ya, satu bulan itu 1 kali.
0: Oke.
1: Nah, semuanya tanpa terkecuali ikut bersama-sama menjaga keamanan di RT ini melalui pos kamling ini.
0: Oke.
1: Ini kejahatan biasa dari kepolisian maupun dari rekan-rekan TNI ini sangat terbantu untuk kondisi keamanan khususnya di RT 08 ini.
0: Oke. Okay.
1: Demikian, Mas Rizky.
0: Iya. Pak Efrandi, ini boleh saya berbicara dengan ketua pengurus RT, pengurus RT?
1: Nah, ini ketua RT-nya sekaligus ketua pos kamling.
0: Oke. Okay. Silakan. Dengan.
1: Selamat malam.
0: Iya. Selamat malam, Bapak. Dengan Bapak siapa ini tadi? Mohon maaf sebelumnya.
1: Ya, nama asli saya Pujang Sakturi, Pak. Cuman warga mengenal saya nama Didi, Pak, nama kecil.
0: Pak Didi ya, saya panggilnya ya, Pak ya. Oke. Pak Didi, itu kan tadi disebutkan oleh Pak Efrandi juga nih, kan di sana banyak sekali tuh berbagai jenis lapisan masyarakat mulai dari daerah ini, daerah itu. Nah, bagaimana sih cara Bapak ini bisa menggabungkan seluruh elemen masyarakat itu untuk bisa melakukan ronda malam di satu tempat yang sama seperti itu, Pak?
1: Ya, Pak. Begini, Pak. Kami ini di pos kamling Cepedang nih, Pak. Kegiatannya kan dimulai dari jam 9 malam, Pak.
0: Okay.
1: Di pos kamling. Nah, untuk memancing warga, kita kasih lampu penerangan, kita bikin minuman gula kopi gratis, dan kita siapkan meja tafli, Pak. Jadi untuk memancing masyarakat. Alhamdulillah, di sini nih, Pak, banyak ini apa berbagai macam suku. Ada yang Palembang, Jawa, Bangka asli, dan juga dari Kupang ada, Pak, NTT.
0: Okay.
1: Nah, khusus orang Kupang, Pak, mereka kan kerja tiap hari, Pak.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi mereka ngomong dengan saya bahwa mereka tuh siap piket untuk hari Minggu. Karena hari-hari biasa mereka kerja cari makan. Ya, bagi kami tidak masalah, Pak.
0: Oke. Okay.
1: Yang penting mereka aktif. Alhamdulillah, Pak. Nah, terus untuk gotong royong mereka juga aktif, Pak. Bersama warga lokal, kita kalau ada kira-kira pos kamling kita ini udah agak rumput agak meninggi, kita gotong royong. Dan juga ini, Pak, yang paling penting, Pak, kami ini pos kamling ini bukan hanya jaga malam, Pak. Di warga kami kalau yang acara pesta kawinan tetap menghubungi kami, Pak, untuk jaga keamanan parkir.
0: Oke.
1: Okay. Untuk jaga kendaraan tamu dan mengatur lalu lintas, Pak. Karena apa? Kita di sini lengkap, Pak, bagiannya, Pak. Ada dibantu oleh Polri, dibantu lampu lalu lintas, rompi, pokoknya lengkap, Pak. Bahkan borgol juga sudah dibantu, Pak. Siapa tahu ada yang kira-kira yang berbuat kejahatan, kita amankan di pos kamling, Pak.
0: Nah, yeah,
1: baru kita koordinasikan apa keamanan, Pak. Begitu kira-kira, Pak.
0: Oke, okay, baik, Pak Didit. Ini kan tadi banyak sekali antusias warga yang ikut melaksanakan ronda malam. Nah, tapi apakah partisipasinya ini masih selalu konsisten, Pak Didi? Atau ada mungkin ada waktu-waktu tertentu ketika jumlah yang ronda itu berkurang?
1: Ya, kadang-kadang ada juga, Pak. Biasanya kita kan Kalau yang pikiran ini kita share di grup, Pak. Kita punya grup warga.
0: Oke, di share di grup dulu ya, berarti ya.
1: Bahwa nama-nama ini pikir. Nah, terus kita ada ke ronggalan, Pak. Apabila warga itu capek atau sibuk kerja, kita kasih kelonggaran mereka mau pilih hari apa. Misalnya, malam ini kan malam Kamis, Pak. Pak Ketua, saya tidak sanggup pikir ulang lagi badan capek. Atau, oke, tidak masalah. Yang penting konfirmasi. Okay. Maunya hari apa? Begitu kira-kira, Pak.
0: Oke, okay. Baik. Terima kasih, Pak Didi. Kita kembali ke ya, Pak Evran Edi nih. Pak, oke. Pak Evran, ini seberapa penting sih sebenarnya keberadaan dari Satkamling dan juga Ronda Malam dalam membantu kepolisian ya tentunya untuk menjaga keamanan masyarakat itu sendiri, Pak?
2: Baik, Mas. Jadi memang tugas pokok fungsi dan peranan Polri itu adalah pemeliharaan keamanan. Tapi kita tahu, Pak, bahwa jumlah Polri ini bandingkan dengan jumlah masyarakat itu pasti kita kekurangan. Sehingga kita dalam upaya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tidak terlepas dari stakeholder lainnya, termasuk masyarakat itu sendiri. Karena masyarakat keamanan itu adalah bagian yang penting bagi masyarakat yang nantinya dapat menjamin keberlangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Jadi kita mengajak, menghimbau bahwa keamanan ini bukan hanya tugas semata dari Polri, tapi menjadi kewajiban kita semua menjaga keamanan. Karena dengan rasa aman, rasa nyaman di suatu tempat tentunya nanti akan mempermudah, memperlancar bagi masyarakat untuk melaksanakan aktivitas atau kegiatannya yang ujung-ujungnya nanti adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, Mas.
0: Oke. Baik, Pak Effendi. Kita juga ada ini ya, Satkamling Pos 3 Air Bulon juga. Saya juga ingin menyapa dari Satkamling di sana. Coba kita sapa di Pos 3 Air Bulon, Desa Aik Palembang Jaya, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Ini dengan siapa nih saya bicara nih? Biar lebih enak nih.
3: Baik, terima kasih Mas Wisnu.
0: Ya.
3: Saya dengan AKBP Satria Dharma, Kapolres itu.
0: Oke, Pak.
3: Ini
0: silakan, Pak Satria.
3: Saat ini kami berada di Satkamling Pos 3 Air Bulo di Desa Aik Palembang Jaya, Kabupaten Belitung. Tentunya di sini bisa dilihat kami bersama-sama baik dari TNI Polri, Satkamling dan juga seluruh lapisan masyarakat ini sangat antusias sekali untuk bisa hadir di sini.
0: Iya. Yeah. Ramai banget ya. Ini bahkan ada cemilan-cemilan juga tuh.
3: Ya, memang sih. Ini adalah hidangan-hidangan khas juga yang memang sehari-harinya menemani Satkamling untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan baik di pos ronda ini, Mas Wisnu.
0: Itu disiapkan oleh siapa, Pak? Kalau boleh tahu, Pak. Apakah iuran tersendiri seperti itu?
3: Enggak, ini semua swadaya. Memang dari masyarakat semuanya yang memang terlibat di sini untuk di Satkamling ini, Mas Wisnu.
0: Oke. Baik, Pak Satria, boleh diceritakan enggak sih bagaimana, seperti apa sih kegiatan ronda malam di Pos 3 Air Bulo ini, Pak? Setiap malam itu kayak gimana sih kesehariannya tuh?
3: Baik. Ya, Mas Wisnu, tentunya di sini tadi sudah saya sampaikan, kita bergabung bersama baik dari seluruh lapisan masyarakat, TNI, Polri, ya. Di sini kita berkumpul juga tentunya untuk menciptakan rasa aman untuk masyarakat sekitar, lingkungan sekitar, ya. Di mana rasa aman ini tentunya adalah hal yang mutlak, memang dibutuhkan dari lingkungan dan juga masyarakat di sini juga sadar bahwa aman itu adalah tanggung jawab kita bersama, bukan cuma dari Polri saja. Makanya itu kita berkumpul di sini setiap malamnya, terutamanya di pos 3 Aibulo ini, banyak juga kegiatan-kegiatan kita seperti patroli ataupun juga sekedar berkomunikasi ya,
0: okay,
3: mengenai situasi Kaptipmas terkini yang terjadi di wilayah sekitar sini. Demikian Mas Wisnu.
0: Lalu biasanya berapa sih yang, oh ini lebih tepatnya ke ini ya, ke ketua dan anggota Satkamling, boleh Pak Satria? Boleh. Ada.
3: Ya, ada. Di sini Mas Wisnu kita bisa sampaikan juga.
0: Okay.
3: Tidak hanya bapak-bapak ya yang memang di sini, bahkan di sini ibu-ibu juga, dari ibu RT 21 Bu Slasri pun juga ikut hadir dan juga melaksanakan pos ronda bersama.
0: Wah, keren jadi, banget.
3: Kita hadir di sini. Kita bisa lihat di sini ada, boleh beli Bu Slasri. Nah, ini
0: gitu. Iya.
3: Tadi seperti saya sampaikan bahwa memang aman itu adalah tanggung jawab dari kita bersama. Tidak itu masyarakat biasa ataupun juga dari TNI Polri, semua kita bergabung di sini untuk bisa memberikan rasa aman gitu. Termasuk juga ibu-ibu di sini.
0: Oke. Okay. Dengan Bu RT-nya, dengan Bu siapa ini? Saya boleh tahu?
3: Ibu Sulastri, silakan Bu.
0: Ibu Sulastri. Halo, selamat malam Bu Sulastri. Kabar baik ya?
4: Ya Pak, selamat malam, kabar baik Pak, alhamdulillah.
0: Bu Sulastri, ya ini saya pengen tahu nih, di RT-nya Ibu nih, berapa sih biasanya yang terlibat dalam kegiatan roda malam setiap harinya tuh?
4: 7-8 orang Pak.
0: 7-8 orang, dan itu iya, itu ya, sudah dijadwal setiap malamnya Pak.
4: Iya, udah dijadwalkan.
0: Oke, sudah dijadwalkan juga ya. Nah, tapi ada nggak sih Bu RT di sana itu kayak kasus-kasus yang mungkin paling yang paling apa ya, membuat Ibu wow gitu loh di sana untuk ditangani seperti itu?
4: Pernah Pak?
0: Apa itu? Boleh diceritakan Bu RT?
4: Kejadian maling yang besar gitu katanya. Kejadian malam-malam masuk ke rumah warga.
0: Oke.
4: Kebakaran di sini, gotong royong warga kebakarannya.
0: Oke. Okay. Bahkan kebakaran juga ya. Kira-kira nih. Tapi untuk sekarang ini bagaimana kondisi di daerah Ibu RT nih?
4: Alhamdulillah Pak, aman.
0: Aman nih.
4: Ada pos kamling ya.
0: Oh, amannya semenjak ada pos kamling yang ini apa bagaimana nih?
4: Adalah. Banyak pos kamling lah Pak. Di sini di RT 21 ini ada 4 pos kamling Pak.
0: Oh, ada 4. Lumayan, itu aktif semua ya Bu Sulastri ya?
4: Ya aktif Pak.
0: Oke. Baik, kita terima kasih Bu Sulastri. Kembali ke ya, Pak Satria sebagai Kapolres. Ya. Oke. Pak Satria, apa sih mungkin ya tantangan terbesar untuk mengajak warga khususnya ya untuk tetap aktif mengikuti ronda malam ini, apalagi kan sekarang mungkin anak-anak mudanya lebih sering bermain HP, kecanduan teknologi seperti itu.
3: Baik, Mas Wisnu. Ya, seperti tadi sudah disampaikan juga Pak Dirbimas, Kombes Pol Efranedi, bahwa memang jumlah anggota Polri saat ini memang tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang ada. Maka dari itu, salah satunya seperti saat ini kami berkumpul di Satkamling, itu juga mengajak seluruh masyarakat untuk bisa menciptakan rasa aman dengan berbagai macam kegiatan. Nah, untuk tantangan-tantangan beratnya ataupun juga saat ini kita juga tetap merangkul anak-anak muda ya, untuk kita juga terlibat aktif dalam kegiatan seperti ini, tentunya dengan community-community policing yang sudah kita buat ya. Seperti saat ini kita juga aktif dari Satlantas untuk membina seperti klub-klub motor ya,
0: okay,
3: yang memang mereka juga sering sekali berkumpul ya, ini juga terus kita jalin komunikasi yang baik untuk bisa terus melaksanakan pesan-pesan Kaptipas di wilayahnya masing-masing ya. Ini juga sangat membantu kita. Kita pun juga aktif dalam berbagai media sosial ya, untuk bisa terus menyampaikan pesan-pesan Kaptipas yang ada ini. Ini salah satunya, Mas
0: Wisnu. Iya.
3: Itu juga masih banyak yang kita gandeng dari community-community yang ada di Kabupaten Belitung ini. Makasih.
0: Oke, baik Pak Satria. Kita beralih ke Pak Efranaidi terlebih dahulu lagi ya. Pak Efranaidi, halo.
5: Halo, Mas.
0: Iya, Pak Efranaidi. Ini, ketika masyarakat ikut ronda ya, berbagai masyarakat ikut ronda, melakukan ronda, sebenarnya sejauh mana sih batas kewenangan warga dalam menjaga lingkungannya? Apakah ada yang harus dilakukan seperti ini tanpa melebihi batas tertentu seperti itu?
5: Ya, jadi Mas, kalau batasan-batasan untuk dari warga ini ya, sebenarnya kegiatan-kegiatan keamanan yang sifatnya

0: jika ditemukan, diamankan, dibawa ke pos kambing ini untuk diamankan. Kemudian dari rekan-rekan kita yang melakukan tugas ini nanti itu langsung koordinasi dengan Babinsa, dengan Pak Babin. Yang alhamdulillah, sebagai informasi Mas, untuk Polda Kepulauan Bangka Belitung ini seluruh desa itu sebanyak 393 desa dan kelurahan. Itu semuanya sudah ada Babin. Nah, jadi tidak ada lagi Babin yang beranggap satu atau dua desa. Jadi sudah masing-masing satu desa, satu kelurahan, satu Babin, satu Babinsa. Jadi Pak Ketua FI yang sekaligus ini udah langsung koordinasi dengan Babin, nanti difasilitasi ke Polsek untuk dilakukan upaya-upaya lebih lanjut. Seperti itu Mas.
1: Oke, artinya setiap warga pun sudah bisa langsung berkoordinasi dengan pihak-pihak kepolisian juga ya berarti ya Pak Efrandia, Frandia. Lalu
0: jadi di pos ini juga kepampang nomor-nomor dan nama Babin dengan Babin saja.
1: Tapi kalau semisal
0: ya, jadi di setiap pos ini bisa langsung kontak ini ya.
1: Ya, kalau semisalkan ada apa ya, ada tindakan Inhaki sini ketika menemukan dugaan pelaku kejahatan seperti itu, bagaimana Pak Efranedi untuk mengatasi hal-hal seperti itu?
0: Kalau ada dugaan misalnya, mereka cukup mengamankan saja Mas, cukup mengamankan. Kemudian kita juga di Polri ini kan sudah terhubung call center itu 110. Dan alhamdulillah ini seluruh polsek itu sudah terpasang ini Mas. Jadi siapapun bisa langsung hubungi di 110, ini ada petugas yang akan melayani.
1: Baik. Lalu berarti memang sudah ada call centernya ya untuk melapor atau apapun itu yang terkait kejahatan, mungkin langsung ke pihak kepolisian juga. Jadi masyarakat pun sudah bisa sedikit merasa tenang juga ya berarti ya.
0: Benar Mas, jadi alhamdulillah masyarakat apabila membutuhkan petugas dari kepolisian ini cukup tekan angka 110, itu langsung terhubung Mas di kantor kepolisian terdekat dan langsung bisa dilihat oleh petugas titik lokasi dari masyarakat yang membutuhkan Mas. Jadi tidak perlu paling hanya apa permasalahannya, personel langsung bisa menuju ke TKP karena di call center itu langsung terbaca titik koordinat lokasi masyarakat yang menghubungi 110 Mas.
1: Sudah selengkap itu berarti untuk penanganannya. Baik. Lalu dari kegiatan ronda malam seperti ini ya, kegiatan ronda malam ini, apakah dari Polda sendiri Pak juga juga mendapatkan masukan langsung dari masyarakat nih mengenai persoalan keamanan yang sering dihadapi?
0: Baik Mas, jadi cerita ini kan setiap desa ada Babin, jadi Babin ini juga tugasnya melakukan sambang dan juga membuat apa diwajibkan untuk membuat laporan informasi. Jadi jika ada warga yang menyampaikan informasi yang perlu ditindaklanjuti disampaikan ke Babin, nanti Babin yang akan membuat produk namanya laporan informasi Mas. Jadi dari laporan informasi para Babin itu nanti kita akan teruskan kepada satuan-satuan yang berkompeten. Jika apabila itu misalnya dilakukan tidak pidana, maka kita akan teruskan ke reserse kriminal umum. Kalau di Polda, kalau di Polresta, mungkin kasat reserse gitu Mas.
1: Baik. Di Kota Pangkal Pinang ini juga ada di Pos 3 Air Bulo Belitung dan juga Pos Kamling Cepedak Pangkal Pinang. Apa dari yang Pak Efranedi sendiri yang ingin Polda lihat dan juga evaluasi secara langsung dari dua lokasi Satkamling ini?
0: Jadi kita di sini hadir ya Mas untuk kegiatan memantau pelaksanaan Satkambek itu sendiri, karena tadi bahwa keikutsertaan masyarakat ini menjadi sangat penting dalam kita menciptakan Kamtibmas yang ada, terutama di lingkungan warga itu sendiri. Nah ini kita di sini alhamdulillah dari Mas Wisnu tadi sendiri lihat ya. Dari video ini antusias warga RT 08 ini sangat luar biasa. Ini padahal cuma kita nggak undang ini Pak ya, cuma kesadaran dari mereka ini sendiri. Ya, kita undangin hanya Pak Ketua Poskambling, ya kan, terus Pak Kades, Pak Lurah, ya. Nah, itu kan yang lain juga rupanya ingin hadir ya, di sini bersama-sama untuk menyatakan bahwa mereka siap menjaga, menjadi mitra kita kepolisian dan TNI ini untuk memelihara atau menjaga keamanan di lingkungan mereka masing-masing.
1: Oke. Demikian Mas. Iya. Baik, bagi pendengar juga yang ingin berkomentar terkait ronda malam pada hari ini, kita bersama dengan Polda Kepulauan Bangka Belitung. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar ada di layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui layanan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Baik, Pak Efranedi, saya boleh ke pemuda deh, pemuda-pemuda yang ada di sana. Boleh, dikasihkan mic-nya, saya ingin berbincang sedikit nih. Ya, coba kamera gimana? Halo, dengan siapa ini? Saya berbicara, boleh?
2: Oke. Baik, Mas Isnu, saya sebagai perwakilan pemuda di ke RT8 ke Satkambling Cepedak.
1: Oke. Dengan siapa ini? Mas siapa ini?
2: Nama saya Siswanto.
1: Pak Mas Siswanto ya. Oke, Mas Siswanto. Nah, apa sih ya Mas Siswanto yang membuat Anda tertarik untuk mengikuti ronda malam di lingkungan Bapak nih? Apa yang membuat Anda tertarik, Mas?
2: Baik. Yang pertama, tadi sudah banyak yang disampaikan baik dari Pak Kaset maupun dari Ketua Satkambling kami. Kebetulan saya sebagai sekretaris di Satkambling Cepedak ini dan juga mewakili kawan teman-teman. Dengan adanya Satkambling ini, saya rasakan saya juga termasuk pendatang, Mas.
1: Oke. Okay.
2: Saya sudah lebih 8 tahun tinggal di Pangkal Pinang ini. Sebelum adanya Satkambling ini, kayaknya hidup kita lah, ya walaupun bermasyarakat kayak hidup sendiri. Dengan adanya Satkambling ini, Mas merasa sangat terbantu. Di samping memang untuk menjaga keamanan segala macam, tapi bagi kami yang tadi sudah sempat disampaikan berbagai macam suku dan adat tadi, dengan adanya Satkambling ini mempersatu bahwa suku dan adat budaya itu tidak menjadi rintangan atau halangan bagi kita sama-sama saling mengenal. Karena kalau kita saling mengenal, salah satu kunci untuk mencegah suatu tindak pidana bahkan atau kejahatan itu adalah saling kenal. Jadi kalau dengan adanya Satkambling Cepedak ini, kita minimal satu RT itu sudah memahami, mengenal satu sama lain, artinya kita sudah bisa meminimalisir kejadian atau hal-hal yang mungkin bisa dilakukan terkait dengan tindak-tindak kejahatan, begitu Mas.
1: Oke, baik, Mas Siswanto, tadi kan disebutkan juga banyak dari berbagai macam suku dan wilayah juga ya. Nah, kira-kira apa sih tantangan terbesarnya untuk mengajak teman-teman sebaya yang tersebut yang dari berbeda latar belakang itu, apa tantangannya?
2: Yang pasti karena dari latar belakang berbeda dengan pekerjaan terutama Mas yang menjadi bukan masalah ya, itu yang menjadi tantangan bagi kami, terutama bagi pemuda itu, agar supaya ya kalau pekerjaan itu memang utama, prioritas kita punya keluarga itu menjadi utama, tapi setidaknya bukan hanya itu, kita juga bisa membagi waktu ya demi kesejahteraan, artinya kesejahteraan dalam hal ini kenyamanan, karena kita dalam lingkungan itu yang pasti harus yang utama itu kenyamanan. Okay. Kalau kenyamanan kita rasakan, mudah-mudahan yang lainnya juga bisa terbantu, gitu Mas.
1: Hmm, oke. Okay. Nah, selama meronda nih, sampai sekarang ini, apa sih kejadian yang mungkin masih diingat-ingat oleh Mas Iswanton nih?
2: Kebetulan kemarin sebetulnya saya juga sebagai saksi, bahkan waktu itu ada kejadian tidak kejahatan ya, ada Pak juga Bimas sini bahwa ada peredaran narkoba, salah satu yang mungkin bisa kita cegah. Dan ada geng-geng motor kemarin juga sudah bisa kita minimalisir dengan mungkin bagian dari warga kita, anak-anak muda atau usia-usia remaja itu masuk, termasuk kemarin sekencar ada geng motor itu sudah bisa kita antisipasi, dan ada peredaran narkoba segala macam, dan juga kita mendapatkan salah satu barang bukti yang memang dilakukan di wilayah kami dengan adanya Satkam Link ini. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ditemukan lagi, karena kemarin sempat ditemukan salah satu barang bukti jenis narkoba berjenis apa sabu-sabu kalau salah ya. Ya, sabu-sabu, dan bahkan itu terjadi

0: kan di apa pas kami di sini membuktikan bahwa kerjasama kita selalu solid gitu Mas.
1: Oke. Baik, terima kasih Mas Iswanto atas informasinya. Boleh kembali ke Pak Kombes Pol Efrandi. Oke. Pak Kombes Pol, sebelum ke Bapak, kita juga ada pendengar nih yang sudah bergabung untuk berinteraksi bersama kita. Ada Pak Alvin di Pekanbaru. Selamat malam Pak Alvin.
2: Selamat malam Bung Wisnu yang ganteng.
1: Selamat malam.
2: Boleh bertanya?
1: Silakan Pak Alvin.
2: Ya. Ini yang saya tanyakan kan, apakah ada dana operasional dari warga atau dari Pemda dalam kegiatan poskamling ini, atau sukarela warga aja untuk berkegiatan? Pertanyaan kedua, seperti CCTV atau alat-alat komunikasi yang lain. Okay. Yang ketiga, kasus apa yang terbesar yang pernah tertangkap di daerah poskamling? Salam dari Pekanbaru, Mung Wisnu. Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih Pak Alvin di Pekanbaru. Baik, Pak Efrandi, boleh ditanggapi dari pertanyaan Pak Alvin tadi ya, apakah ada dana operasional dari warga atau Pemda dalam kegiatan poskamling ini?
3: Baik Mas, ini sebenarnya katanya mungkin lebih tepat dijawab oleh ketua poskamlingnya sendiri ini.
1: Boleh, silakan.
3: Ini apa? Kalau dari kita untuk jawab operasional Mas, jadi ini memang kita kan kesadaran dari warga untuk bahu-membahu untuk menjaga keamanan lingkungannya. Tapi kita sendiri dari Direktorat Pembinaan Masyarakat atau BINMAS, ini kita saat ini sudah menyusun suatu perangkat hukum lah. Yang sekarang kita lagi lakukan revisi dari Bitkum Polda, yang nanti kita akan ajukan ke Pemda. Jadi di situ nanti kita mengajukan ada kewajiban dari Pemda itu untuk bertanggung jawab atau menyisikan atau apalah intinya untuk membantu warga yang nanti melaksanakan siskamling ini. Ini kita lagi godok ya Mas. Dari kita dari BINMAS sudah kita ajukan ke Bitkum kalau di Polda untuk dilakukan revisi. Kemudian setelah selesai nanti kita ajukan ke pemerintah daerah. Itu upaya yang kita lakukan. Cuman yang lain mungkin untuk sementara ini bisa dijelaskan oleh Pak Didi. Ya.
1: Boleh, silakan.
4: Terima kasih Pak Evan. Begini Pak Wisnu, kami ini kan pos kami ini kan swadaya masyarakat nih Pak ya. Jadi memang benar-benar murni dari swadaya masyarakat kami kumpul di poskamling, kami bentuk ini untuk menjaga keamanan di kampung kami sendiri. Nah, jadi karena kami ini kan tiap malam ronda Pak sambil jaga malam. Jadi kawan-kawan ini kan untuk ngilang ngantung nih sambil mengisi waktu luang sebelum saatnya patroli itu dan sambil main gapri Pak. Nah, jadi ada warga yang bantu. Ini Pak, untuk beli gula kopi, untuk beli rokok, bantu-bantu biar jalan ngantuk kan. Jadi alhamdulillah Pak, antusiasme dari masyarakat luar biasa. Terutama di wilayah kami Pak. Kadang-kadang kalau jual-jual gorengan Pak, pulang kan malam kan, ada sisa, diantar ke kami Pak. Ini Pak, mumpung masih panas, buat bantu-bantu kawan-kawan ngopi istilahnya kan. Nah itu alhamdulillah Pak.
1: Okay.
4: Jadi memang kami ini benar-benar disupport oleh masyarakat Pak. Karena kami ini memang istilah itu benar-benar jaga malam Pak. Jadi kami itu tiap kalau jam-jam 2 keliling Pak. Keliling, kami pentung tiang listrik berbunyi. Jadi warga itu tahu, oh ada pesambing yang lagi patroli. Jadi paling tidak, kalau orang mau berbuat kejahatan Pak, dan bunyi pentungan tadi, mereka kan agak takut Pak. Ah katanya ada pesambing kan, ada patroli. Ya itu Pak, kira-kira Pak.
1: Oke, baik. Lalu, apakah di sana juga pemakai ini teknologi-teknologi seperti CCTV untuk melakukan ronda juga? Dan apa sih kasus terbesar yang pernah ditangani seperti yang dipertanyakan oleh Pak Alvin tadi?
4: Iya Pak, alhamdulillah Pak, kami di pos ronda kami ini sudah kami pasang CCTV Pak. Ada 3 titik di sebagian di rumah warga Pak. Dan terus juga kami ini kalau keliling Pak, kami kan ada di bantuan dari Polri, alat komunikasi Pak, handy telki. Jadi kalau kami ini orang 6, dua jaga di persambling, megang satu pesawat itu Pak ya, yang keliling megang juga satu. Jadi kalau ada apa-apa, cepat komunikasinya Pak. Jadi bantuan dari Polri luar biasa Pak. Kami dibantu segala macam peralatan, mulai dari rompi, jas hujan, lampu senter. Kalau rompi Pak, udah ada itu lagi Pak, alhamdulillah banyak. Karena di sana kelihatan malam Pak, dingin Pak. Jadi sambil ini pakai baju jaket, kalau hujan kita disediain jas hujan Pak. Alhamdulillah bol-bol juga kita dibantu Pak. Cuman kalau ada apa-apa kita istilah itu komunikasi, koordinasi dengan Pak Babin Kamtirmas, Pak Babinsa, Pak.
1: Begitu kira-kira, Pak. Oke, baik deh. Kita

0: ke pos 3 Air Bulo. Karena kita waktunya sudah hampir selesai ya, sudah mepet-mepet. Ini mungkin sebagai closing statement-nya atau penutupnya, mungkin apa yang perlu disampaikan dari Kapolres nih? Silakan.
1: Baik, terima kasih Mas Wisnu. Terima kasih juga untuk acara pada malam hari ini. Kami dari Polri, ya, khususnya dari Polres Blitung bersama-sama dengan TNI dan juga seluruh masyarakat, ya, intinya adalah kami siap melayani dengan sepenuh hati. Dan di sini bisa terlihat Satkamling yang ada ini hanya merupakan filter awal, ya, dari untuk menciptakan keamanan di lingkungan sekitar. Tapi yang terpenting adalah kita juga menyediakan layanan polisi 110.
0: Ya.
1: Nah, ini tidak terbatas hanya untuk Satkamling saja, tapi untuk seluruh masyarakat butuh bantuan apapun 1x24 jam kami akan hadir di tengah-tengah masyarakat. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan sekali lagi untuk masyarakat seluruhnya. Jika butuh layanan polisi, silakan bisa telepon ke 110. Jam berapapun, dimanapun juga kami akan segera datang untuk bisa membantu masyarakat. Terima kasih Mas Wisnu.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Satria. Kita ke Pos Kamling Cempedak ya, sebagai closing statement juga dari Pak Kombes Pol Evranedi. Silakan, apa yang perlu disampaikan? Halo, Pak Evranedi, silakan.
2: Mas, ya. Jadi sebagai closing, jadi memang keberadaan Pos Kamling ini betul-betul bisa menjaga keamanan, ya. Menjaga keamanan dari masyarakat, terutama di lingkungan Pos Kamling itu sendiri, menimbulkan rasa nyaman bagi warganya. Sehingga tadi disampaikan banyak ya, warga merasa nyaman, merasa tenang melakukan aktivitas baik itu di siang hari maupun di malam hari, sehingga nanti ujung-ujungnya adalah tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di seputaran Pos Kamling ini insya Allah itu menjadi lebih baik. Kemudian kita juga dari Polri ya, tadi disampaikan oleh Pak Kapolres Blitung, kita juga memiliki pelayanan ya, pelayanan center itu 110. Jadi jangan ragu kepada setiap warga yang membutuhkan, cukup diketik atau ditekan di 3 angka 110, dimanapun itu insya Allah kita siap untuk melayani, karena nanti langsung terkonek di petanya titik lokasinya, sehingga tinggal menyebutkan nama, identitas dan apa permasalahan yang dihadapi. Insya Allah personel Polri akan segera muncul untuk memberikan bantuan. Demikian Mas.
0: Baik, terima kasih atas closing statement-nya, dan juga terima kasih untuk semua bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi yang ikut bergabung dalam acara Ronda Malam bersama Pro 3 malam hari ini. Terima kasih, bisa dilanjutkan untuk acara rondanya. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, demikian pendengar Ronda Malam bersama Polda Kepulauan Bangka Belitung. Ronda Malam Ya, dan pendengar,
3: Ronda Malam usai. Terima kasih sudah ikut berjaga di Ronda Malam ini. Mari kita jadikan lingkungan

Ya, pendengar, terima kasih masih tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan tidak terasa waktu menunjukkan pukul saat lagi 24 waktu Indonesia Barat. Indonesia menyapa malam. Usai sampai di sini dan bersama dengan hal tersebut, saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan saat lagi akan digantikan oleh Bung Hadani Sabil di Indonesia menyapa dini hari. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam.

RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporannya disampaikan Bobio Sapulete.
1: Terima kasih telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan.
2: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi pertahanan.
3: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa yang di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. KRI itu adalah kapal perang. Dikelompokkan dalam kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah orang diplomasi.
2: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut. Dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
4: Kegiatan Persisi 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan mengibah dan dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak wujud Bapak Menko Polhukam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas seperti ini.
2: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari
2: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
1: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
2: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yuli Sulistyohadi mengatakan emas yang diselundupkan tersebut dipastikan

0: ESDM.
1: Dari sisi ESDM nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini, karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi konsen kami untuk penanganannya secara komprehensif.
0: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
2: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
0: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bane Rajamanalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mau

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan

0: tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berwick, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki. Tapi, bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui

0: ID atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Catatan peristiwa
2: 17 September 1811, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman Willem Dendels, melakukan penguatan terhadap wilayah Pulau Jawa guna mengantisipasi serangan dari Inggris. Saat itu, Gilbert Elliot, pemilik perusahaan Hindia Timur, Britania, merebut sejumlah pulau. Bersama pasukannya, Gilbert berangkat ke Jawa dan merebut kota pelabuhan Batavia dan memaksa pihak Belanda menyerah di Semarang. Letnan Gubernur Jawa yang dilantik, Thomas Stamford Raffles, mengakhiri metode pemerintahan Belanda, membebaskan sistem kepemilikan tanah, dan memperluas perdagangan. Pada Kongres Wina 1815, diputuskan bahwa Britania harus mengembalikan Jawa dan kekuasaan Hindia Belanda lainnya kepada Belanda sebagai bagian dari persetujuan yang mengakhiri Perang Napoleon. Tanggal 17 September, R.A. Kartini mengembuskan nafas terakhirnya di usia 25 tahun. Pahlawan pergerakan nasional yang berjasa dalam perjuangan emansipasi perempuan ini meninggal pada tanggal 17 September 1904. 4 hari pasca melahirkan putra tunggalnya, Raden Mas Susalit. Kartini meninggal karena preeklamsia. Preeklamsia merupakan salah satu komplikasi kehamilan. Dengan preeklamsia, ibu hamil mungkin memiliki tekanan darah tinggi, kadar protein tinggi dalam urin yang mengindikasikan kerusakan ginjal atau tanda-tanda kerusakan organ lainnya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan saya tidak sendirian, ada rekan saya di ruang gatekeeper sebagai pengarah acara, Mutia Ramadhani. Kami akan hadirkan kembali rekaman-rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan, warta berita setiap jamnya. Dan tidak lupa hingga pukul 2 pagi nanti ada segmen kopi, komentar dan opini Pro 3 yang kali ini mengangkat tema terkait dengan kecelakaan pelayaran beruntun murni musibah atau ada yang salah.

duka cita bagi para korban ya yang menjadi korban kecelakaan kapal, khususnya kapal motor Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa. Juga para rekan-rekan kami, para jurnalis yang sedang berusaha meliput ke dekat Gunung Anak Krakatau, namun terjadi masalah pada kapal yang dinaiki sehingga sampai saat ini masih belum ditemukan. Sudah hari ke-9, 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang di sekitar Gunung Anak Krakatau. Sementara untuk update korban dari Virgo Transport 8 ini dinyatakan ada 22 orang yang kembali ditemukan dalam keadaan selamat, dan ada 4 orang yang ditemukan tewas, sedangkan 129 orang lainnya masih dalam pencarian.

0: Ya, topik kita membahas terkait dengan apa yang terjadi, faktor penyebabnya tentu masih dalam analisis dari KNKT ya, karena kapalnya tersendiri untuk Virgo Transport 8 ini masih dalam kondisi terbalik, belum bisa dievakuasi ke daratan dan masih dalam proses penyelidikan apa penyebab pesawat ini mengalami kecelakaan. Apalagi untuk kapal yang mengangkut para jurnalis di Gunung Anak Krakatau, keberadaannya pun masih nihil, masih belum ditemukan hingga hari ke-9, sehingga kita masih belum tahu apa yang menyebabkan kecelakaan ini terjadi. Namun kita bisa menganalisanya berdasarkan kebiasaan kecelakaan sebelumnya, karena human error. Seringkali kapal melebihi muatan atau sebetulnya belum laik jalan dalam kondisi yang seharusnya butuh perbaikan, namun dipaksakan begitu ya untuk tetap beroperasi sehingga terjadi resiko seperti ini. Atau bisa juga karena memang murni musibah, karena kondisi alam, mungkin ada ombak besar, ada badai, kita tidak tahu. Ya, apapun itu, semoga ini menjadi peristiwa yang terakhir, jangan sampai ada kecelakaan-kecelakaan kapal lainnya. Dan semoga yang masih dalam proses pencarian, ini ada 129 orang di kapal motor Virgo Transport 8, semoga segera ditemukan dan dalam kondisi selamat ya. Juga di Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, semoga segera ditemukan 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal yang masih belum ditemukan tanda-tandanya. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung dalam sesi interaktif kami nanti membahas terkait ini, kecelakaan pelayaran beruntun, murni musibah atau ada yang salah, Anda bisa menelpon kami melalui chat WhatsApp, melalui line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Sebelum saya buka sesi interaktifnya, kita dengarkan dulu ya rekaman dialog penjelasan dari narasumber yang sejatinya sudah berlangsung tadi pagi dalam laporan khusus bersama dengan anggota Komisi 5 DPR RI Mori Hanafi dan juga Ketua Tim Kerja Informasi Meteorologi Maritim BMKG Slamet Wiono.
1: Nah, ini berdasarkan data yang ada, Basarnas mencatat setidaknya ada 601 kecelakaan kapal sepanjang Januari hingga pertengahan Agustus 2026. Angka fantastis yang tinggi ini mendorong sejumlah kalangan mendesak agar adanya evaluasi termasuk dari Komisi 5 DPR RI hingga lembaga swadaya masyarakat. Nah, bagaimana evaluasi dari Komisi 5 DPR RI? Kami juga sudah bersama dengan anggota Komisi 5 DPR RI, Mori Hanafi. Pak Mori, ya. Jadi kalau Komisi 5 melihat banyaknya kecelakaan kapal, seperti apa ini, Pak?
2: Aduh, kacau.
1: Kacaunya kenapa ini,
2: Pak Mori? Kita rapat 2 minggu lalu, ya. Kita ya sampein marah-marah. Bukan marah-marah, gimana ya? Kita sampaikan lah. Ini kan kita ngebangun, apa ya, perairan kita. Ini kan kita bangun sama-sama.
1: Ya.
2: Kami sampai sama Pak Menteri dan seluruh jajaran. Kita sampai, bahkan ada teman saya minta Dirjen Laut mundur tuh.
1: Oh, sampai begitu di rapat kemarin ya?
2: Kita rapat 3 kali rapat. Namanya 3 kali kan? Kejadian yang sebelumnya kemarin kita rapat itu kan kejadian yang di terbakar yang di Lombok ya?
1: Iya.
2: Di Lombok. Kemudian masuk, sebelumnya kan ada lagi. Nah, ini kan lagi 3. Jadi dalam 3 kali ini dalam 2 bulan loh.
1: Iya.
2: Ya. Jadi kita sampai susah apa ya? Jadi identifikasinya hampir sama. Pertama kapal tua, yang kedua manifest nggak jelas,
1: yeah. Ya.
2: Yang ketiga barang yang dibawa itu nggak jelas apa yang dibawa masuk ke dalam kapal. Itu kita udah wanti-wanti terus, tapi kejadian terus. Jadi kita mau bicaranya bingung.
1: Iya.
2: Berapa lagi ya? Kita pendapat, semua saran, semua masukan. KNKT juga sudah sampaikan.
1: Iya.
2: Kemudian pendapat-pendapat dari Basarnas sudah sampaikan. Kemudian BMKG sudah menyampaikan bahwa dari seluruh perjalanan kapal yang terjadi kecelakaan itu bahwa udara itu normal, ya. Cuaca itu normal. Ketinggian ombak itu normal. Kecepatan angin itu normal. Tuh kan?
1: Iya.
2: Nah, kita sudah sampaikan banyak hal ya. Nah, terus sulit kita untuk tidak mengkaitkan bahwa kecelakaan ini bukan karena usia kapal gitu. Karena kan ketika kita bicara itu mereka bilang, oh ya, kapal nggak apa-apa tua pak, yang penting perawatan.
1: Ya.
2: Semua kapal yang tenggelam yang bermasalah ini umurnya di atas 35 tahun,
1: ya betul.
2: Yang tenggelam ini 39 tahun.
1: Ya.
2: Masuk baru dari Jepang dilakukan perbaikan-perbaikan, belum jalan lama sudah tenggelam. Sulit kita untuk tidak mengkaitkan itu pada kenyataannya terjadinya seperti itu.
1: Karena faktor usia ada kemungkinan unsurnya
2: ya, begitu. Pasti ya. Ada faktor itu.
1: Ya.
2: Kita kan nggak pernah tahu misalnya ya dengan usia yang begitu lama, mungkin ada bagian-bagian, ada komponen-komponen yang tidak bisa direstorasi. Kita nggak tahu gitu loh. Ya kan? Mungkin ada apa? Nah, kalau yang kemarin yang di kejadian yang di Lombok itu. Yang di perairan Bali, Lombok.
1: Iya.
2: Yeah. Itu kan apartnya tidak berfungsi dengan baik. Alat pemadamnya tidak berfungsi dengan baik. Kalau itu berfungsi dengan baik, mungkin kejadian kebakaran itu bisa diatasi.
1: Antisipasi lah begitu ya, Pak Mulya.
2: Ya, artinya kan kejadian, udah ada kejadian kebakarannya, bukan antisipasi ya. Udah ada kejadian
1: penanganan, karena aparnya tidak berfungsi itulah problemnya.
2: Walaupun KNKT belum mengeluarkan rilis resmi gitu.
1: Yeah.
2: Tapi kan logika-logika itu bisa masuk. Kita sering nemuin, misalnya, kan apart itu harus ada, apa namanya, pengecekan ya. Kan rutin ya, nanti di situ akan ada tertulis masa berlakunya ya, dia harus dicek misalnya setiap 3 bulan atau 6 bulan berkala, nanti di situ ada masa berlaku misalnya dari bulan Januari ini berlaku sampai bulan April, atau dari sampai bulan Juni, nanti Juni sampai bulan Desember,
1: yeah.
2: Itu ada, ini banyak apal itu yang tidak dilakukan pengecekan itu, jadi ada yang sudah, ada luar sah dalam 2 tahun, ada yang 3 tahun. Lampung juga begitu.
1: Yeah.
2: Itu pengecekannya ada semua tuh. Lampung itu ada masanya juga. Dicek semua. Itu terkait dengan kondisi. Terkait dengan manifest kemarin, kita nemuin ibu-ibu bingung. Suami saya beli tiket.
1: Yeah.
2: Terus, tapi kok namanya nggak ada,
1: tidak di manifest. Tidak ada di manifest, ya.
2: Kan konyol itu. Kami sudah menyatakan kepada Pak Menteri sejak zaman kapal tenggelam yang di Banyuwangi.
1: Yeah.
2: Itu sekitar setahun setengah yang lalu, kita udah rame-rame. Itu manifest antara Basarnas dengan BMK, dengan KNKT, ya, dengan yang ada, itu berbeda semua. Manifest itu baru diisi ketika ada keluarga yang klaim, ada saudara saya di kapal itu.
1: Yeah.
2: Baru namanya dimasukin dalam manifest. Nah, itu kan konyol. Coba, kami juga sampai di Komisi 5, Pak, bisa nggak sih Bapak punya legacy? Legasinya apa?
1: Yeah.
2: Dulu kami bilang, kereta api itu dulu adalah transportasi, moda transportasi yang paling amburadul. Yeah. Orang naik di lokomotif, naik di atas atap,
1: yeah.
2: Ada pedagang asongan masuk di dalam, udah toiletnya udah nggak ada yang bener, udah... Pokoknya bisa dibayangkan kereta zaman itu kayak apa. Stasiunnya juga sama amburadulnya. Orang bisa naik masuk ke stasiun lewat pintu mana saja. Apa yang terjadi di Pak Jonang? Dibenahin tuh.
1: Ya.
2: Itu.
1: Dan bisa begitu ya Pak Mori ya.
2: Iya. Betul, bayangkan ya. Kalau kereta itu kan daily Pak. Orang berangkat pagi.
1: Jalurnya lebih padat begitu ya Pak Mori. Ya.
2: Jalurnya lebih padat. Daily, harian. Kalau orang naik kapal itu kan Pak mungkin 3 bulan sekali, mungkin 6 bulan sekali ya.
1: Yeah.
2: Atau bahkan mungkin tahun sekali. Ini daily puluhan juta orang naik kereta tuh.
1: Dan bisa dibenahi. Kenapa yang kapal laut tidak bisa begitu? Jadi problemnya tidak bisa dibenahinya di mana, Pak? Pangkal utamanya begitu, Pak Mori, pangkal masalahnya.
2: Ya, kalau menurut saya, ya Pak, benahin kapal itu lebih mudah.
1: Yeah.
2: Orang masuk pelabuhan bisa disteril. Barang yang dibawa di dalam kapal itu bisa dicek apa?
1: Dicek, yeah.
2: Karena kan selama ini Pak nggak lakukan dicek dia tuh. Barang-barang masuk truk apa isi beras, yeah. Masuk. Apa isi? Oh ini jagung masuk. Apa isi? Oh ini alat-alat apa namanya misalnya aluminium ya. Masuk
1: tanpa inspeksi kita begitu ya Pak Mori ya?
2: Tidak ada inspeksi oh. Ini Pak, kacau. Ini kacau Pak. Itu masuk aja pagi-pagi itu truk. Bawa ya. Apa? Bawa bawang masuk. Kita nggak tahu di dalam bawang itu apa.
1: Ada barang nah, berbahaya atau tidak begitu ya, ya Pak Mori ya?
2: Itu effortnya nggak susah. Ya kalau buat kami ya, Pak. Ya kalau nambah-nambah biaya sedikit-sedikit lah Pak ya,
1: yeah.
2: Gak apa-apa, yang penting aman. Kan ada konsekuensi, pembenahan kereta api juga nambah biaya loh Pak,
1: yeah.
2: Ya kalau dulu, tapi kan omnium Pak. Dulu mana ada bicara AC Pak naik kereta. Sekarang naik kereta yang paling murah juga ada AC-nya,
1: yeah.
2: Cuma ada konsekuensi nambah biaya. Iya tapi orang lebih nyaman. Ya, ada pemisahan sekarang antara gerbong wanita, gerbong laki-laki, sehingga apa namanya pelecehan terhadap wanita itu bisa dibilang bisa jauh berkurang gitu loh.
1: Ya.
2: Dengan ada kebijakan-kebijakan itu, jadi ini pun bisa dilakukan.
1: Nah, kalau begitu apa Pak yang mungkin memang harus ada yang bisa mendorong regulator melaksanakan tugasnya dengan baik kalau sesuai dengan aturan Pak Mori?
2: Lah kita udah sampaikan itu Pak. Ini kejadian beruntun ini kita belum tahu lagi,
1: yeah.
2: Besok bahasanya apa lagi. Tapi di dalam rapat-rapat kami sudah memberikan atau ada kesepakatan-kesepakatan dalam kesimpulan rapat yang harus dijalankan oleh kementerian. Nah kalau kejadian ini terulang lagi, ya tentunya kan juga kita nggak tahu di dalam rapat seperti apa,
1: yeah.
2: Kalau kemarin yang diminta mundur dirjennya kita nggak tahu besok. Kalau saya sih mikirnya ya memang ini kan saya sudah sampaikan Pak Menteri,
1: yeah.
2: Kita ini kan itu apa? Kami sampaikan begini bukan karena kami ini marah sama Bapak. Kami tidak sentimen, nggak ada.
1: Yeah.
2: Kita bicara ini ya berdasarkan fakta yang ada di lapangan.
1: Menyangkut ya, nyawa manusia juga begitu ya Pak Mori ya.
2: Menyangkut yeah. Nyawa manusia, menyangkut masa depan perairan kita. Ini bilang.
1: Yeah.
2: Ini demi kebaikan kita. Jadi bukan karena ini debat-debat kusir, debat-debat apa argumen-argumen. Kemudian Bapak atau teman-teman atau rekan-rekan dari Kementerian Perhubungan merasa tersudut. Jangan. Ini kita nggak ada kepentingan. Kita
1: yeah.
2: Merep ini semua. Semua teman-teman di Komisi 5 sampaikan itu.
1: Nah ini memang yang harus terus didorong kan, desakan dari berbagai pihak kan juga sudah banyak ya Pak Mori ya. Tapi Pak Mori, sebenarnya kalau regulasi yang sudah ada ya Pak terkait dengan angkutan laut itu apakah memang sudah sangat kuat membatasi hal-hal yang jangan sampai terjadi seperti ini begitu Pak Mori, regulasi yang ada Pak?
2: Regulasinya sebetulnya cukup baik,
1: yeah.
2: Tinggal disamakan ditambah-tambah bobotnya. Tapi aplikasi di lapangan jauh dari kenyataan.
1: Oh, problemnya itu. Sekuat ya, apapun regulasi, kalau pelaksanaannya buradul sama juga bohong begitu ya, Pak Mori. Makanya,
2: misalnya manifest. Aturan manifest itu ketat, bos.
1: Ya.
2: Bapak mau naik kapal, mana KTP-mu, ya kan? Berapa orang? Misalnya gini, naik kapal isinya di mobil. Ya. Kalau dulu, Bapak, mobilnya aja dicatat. Orang cuma nyatat. Orang cuma ambil KTP dan SIM supir,
1: yeah.
2: Kemudian dia sama supir ditanya ada berapa orang di mobil, oh ada 5, dicatat penumpang 5 orang, gak ada manifest. Dalam aturannya itu harus bapak di mobil itu siapa, umurnya berapa, mana KTP-nya. Aturannya bagus Pak,
1: yeah.
2: Jadi ketika kapal itu berangkat kayak pesawat Pak, manifestnya jelas. Bapak
1: yeah.
2: Duduk di 21C siapa, 21B siapa, 21C siapa, duduk yang di nomor 30A siapa, itu jelas Pak. Di kapal nggak perlu begitu,
1: yeah.
2: Tapi udah jelas nanti penumpangnya nama, ada 230 penumpang namanya ini keluar semua rilisannya.
1: Yeah.
2: Tidak sekomplikit serigit di pesawat karena duduk di kapal itu kan bebas.
1: Yeah.
2: Itu.
1: Kalau begitu Pak Mori,
2: regulasi misalnya orang kalau naik kapal dia tidak boleh di dalam kendaraannya, dia harus naik ke atas. Nah ini juga masih banyak dengar,
1: yeah.
2: Masih banyak.
1: Banyak yang tidur di mobil, begitu ya Pak ya?
2: Itu kan nggak boleh. Nah, aturannya udah bagus, tapi aplikasinya, pelaksanaannya, ya di lapangan nggak begitu.
1: Iya. Yeah.
2: orang minta tidur di mobil. Nah, ini kan kacau. Apa yang terjadi waktu di Lombok itu, kenapa hilang? Itu orang yang tidur di mobil, Bang.
1: Iya.
2: Yang terakhir mana itu?
1: Ini memang perlu banyak pembenahan, Pak Mori. Jadi Pak Mori mungkin bisa sampaikan kembali ke publik apa yang dalam waktu dekat ini yang akan dilakukan Komisi 5 untuk mendorong agar memang sistem angkutan laut kita lebih baik ke depannya, Pak Mori.
2: Kalau saya sih ya kita akan rapat lagi ya, Pak.
1: Iya.
2: Yeah. Supaya rapat kali ini berbobot tentunya harus ada desakan, Pak, ya. Dan harus ada regulasi yang memang bisa pembenahan, ya, regulasi pembenahan yang serius yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, yeah. Yang aplikatif, ya, aplikatif ya Pak, bukan teori. Nah, kami akan segera membagi tim nih Pak, rencana, yeah. Ya, kita akan atas izin pimpinan, kami akan bagi tim, kita akan masuk ke pelabuhan-pelabuhan untuk melihat apa yang terjadi di pelabuhan tersebut, ya, berdasarkan kebiasaan pasti ada temuan Pak. Nah, terus terang, kalau misalnya memang dalam waktu pembenahan yang menurut kami sudah darurat, Pak. Ini yeah. 2 bulan 3 kejadian,
1: Pak. Yeah.
2: Nggak pernah terjadi dalam sejarah Indonesia, 2 bulan ada 3 kapal yang tenggelam dan terbakar. Jadi kami akan lakukan ini, kemudian nanti mungkin, saya nggak tahu, Pak, mungkin akan ada panja, mungkin yeah. akan ada panja.
1: Oh, arahnya ke sana begitu ya.
2: Kalau panja itu konsekuensinya ada pidana, Pak.
1: Iya.
2: Yeah. Tapi saya belum bisa masuk ke arah situ. Tapi yang pasti apa yang akan kami lakukan adalah bagaimana supaya pembenahan ini bisa dilakukan secepat-cepatnya.
1: Iya. Yeah.
2: Okay? Melihat situasinya, kalau menurut kami di Komisi 5 ini sudah darurat, Pak. Sudah darurat betul.
1: Jadi tahap awal inspeksi dulu ke pelabuhan begitu ya. Pak ya, Mori ya nanti ya.
2: Turunannya ini pasti kita akan inspeksi ke pelabuhan, Pak.
1: Ya.
2: Dalam waktu dekat. Itu maksudnya kita akan lihat prosedur, Pak. Kita akan lihat SOP di situ. Kita akan cek ulang semua. Kan sebagai masukan supaya ya. Karena kalau kita enggak begitu kelihatannya kita cuma rapat-rapat di DPR nih.
1: Ya.
2: Kelihatannya mitra kita kementerian nih geraknya lambat. Dia enggak bergerak cepat ya. Seperti yang kami inginkan. Kita maunya mereka pembenahan lebih cepat daripada lebih cepat, tapi ternyata kejadian demi kejadian
1: lagi berurutan begitu. Nah,
2: berarti kan apa yang kita sepakati di dalam rapat-rapat itu belum dilaksanakan. Itu kira-kira itu.
1: Ya, baik kalau begitu. Pak Mori, kami nantikan perkembangan dari Komisi 5 DPR RI. Terima kasih banyak waktunya, okay. Pak Mori Hanafi.
2: Oke, makasih ya.
1: Yes. Bagian tadi anggota Komisi 5 DPR RI, Mori Hanafi. Ya.
3: Jaringan Berita Nasional.
1: Bagaimana dengan faktor cuaca? Kami sudah bersama dengan Ketua Tim Kerja Informasi Meteorologi Maritim BMKG, Slamet Wiyono. Pak Slamet, mungkin kita bicara yang umum dulu ya. Kalau cuaca sebenarnya, Pak, itu sejauh mana sih, Pak, bisa mempengaruhi operasional kapal yang ada di lautan?
4: Ya, selamat pagi Mas Aini. Pertama-tama kami ucapkan turut prihatin dan duka cita yang mendalam ya. Atas musibah kapal Fleetboat Transport 8 yang mengalami kecelakaan, Bapak. Nah, terkait dengan bagaimana cuaca pada saat itu, Pak, kami sampaikan secara umum bahwa hasil analisis kami dari BMKG pada saat kejadian, yaitu jam 00 sampai dengan jam 02 WITA itu kondisi cuaca dalam kondisi cerah hingga berawan. Tidak terpantau adanya hujan di sekitar lokasi. Kemudian kecepatan anginnya 15 sampai 20 knot bertiup dari arah tenggara, sedangkan gelombangnya dalam kategori sedang, yaitu yeah. 1,5 hingga 2 meter, Bapak.
1: Jadi bisa dikatakan kalau untuk ukuran yeah. kapal Virgo Transport 8 tidak ada pengaruhnya kondisi cuaca kalau begitu ya, Pak Slamet ya?
4: Ya, kondisi cuaca merupakan salah satu faktor risiko tentunya, tetapi yeah. kita tidak tepat menyebutnya bahwa itu adalah salah satu risiko utama. Tentu ini perlu dilihat juga dari faktor yang lainnya, misalnya stabilitas kapal, muatan, dan seterusnya.
1: Ya, yeah, atau kondisi itu. Kapal juga begitu ya, Pak Slamet?
4: Iya, yeah, betul sekali. Yeah.
1: Pak, ketika informasi cuaca ini ada begitu ya, sebenarnya proses penyampaiannya ke Syah Bandar dan juga kepada nahkoda kapal itu bagaimana sih, Pak, prosesnya, Pak?
4: Ya, kami di BMKG setiap saat mengupdate informasi cuaca untuk pelayaran, baik itu yang bersifat harian maupun 7 harian dan juga 3 harian, dan kami sebaikan melalui kanal resmi kami, baik itu di website, di Instagram, di media sosial, dan juga melalui email, dan yeah. teman-teman kami di UPT daerah juga menyebarkan ini kepada stakeholder terkait tentunya, termasuk di teman-teman yang ada di wilayah pelabuhan, begitu Bapak.
1: Yeah. Jadi informasinya sudah detail sebenarnya mereka terima begitu ya, Pak Slamet ya?
4: Iya. Yeah. Ya, kita sudah menyampaikan informasi terkait dengan kondisi cuaca sebelum pelayaran dan seterusnya. Dan itu kita update setiap saat, setiap pagi. Gitu.
1: Ya, nah biasanya Pak Selamat ya, kategori cuaca seperti apakah Pak yang memang merekomendasikan agar kapal tidak berlayar dulu begitu Pak? Biasanya bagaimana itu Pak Selamat?
4: Ya, sebetulnya kondisi laut itu kita tidak hanya mempertimbangkan satu parameter cuaca saja ya.
1: Yeah.
4: Tentunya dengan kondisi cuaca tertentu akan berbahaya pada kapal tertentu dan juga mungkin akan aman untuk kapal tertentu yang lainnya.
1: Oh,
4: jadi
1: begitu.
4: Kita tidak bisa melihat dalam skala umum bahwa kapal misalkan gelombang 3 meter akan berbahaya untuk pelayaran, tidak. Kita melihatnya adalah dampaknya akan berbeda setiap kapal, kemudian dampaknya akan berbeda juga tiap kondisi. Sebagai contoh misalkan yeah. gelombang 2-3 meter itu misalkan ya, itu tentu akan memberikan dampak yang berbeda kepada kapal-kapal lain dibandingkan dengan kapal-kapal yang dengan GT yang lebih besar di atasnya, demikian Bapak.
1: Ya, yeah. Nah biasanya informasi itu diperbarui setiap berapa jam sekali atau ada periodenya kah begitu Pak?
4: Ya, informasi cuaca kami update setiap 12 jam sekali dengan menggunakan berdasarkan data yang terbaru, dan itu kita update melalui website maupun media kanal sosial kami gitu.
1: Ya, nah karena cuaca memang menjadi salah satu faktor risiko di lautan, harusnya memang menjadi perhatian serius juga ya Pak dari para operator kapal begitu ya, Pak Selamat ya?
4: Ya, sepakat, sepakat.
1: Nah Pak, kalau di sistem pelayaran begitu ya Pak, informasi cuaca seperti ini kalau dari mungkin ya koordinasi antara BMKG lah dengan operator ataupun dengan regulator begitu, itu sejauh mana sih Pak implementasinya akhirnya dipakai begitu untuk pelayaran?
4: Ya, sebetulnya kan sudah ada Pak ya regulasi yang mengatur tentang itu, misalkan terkait dengan bagaimana kewajiban kapal untuk mendapatkan surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Sabandar.
1: Ya.
4: Nah di situ ada beberapa dokumen yang wajib diikuti dan salah satunya adalah menyatakan bahwa keberangkatan kapal bisa ditunda karena adanya faktor cuaca. Dan ini menjadi salah satu pegangan bahwa cuaca itu juga semestinya menjadi salah satu keputusan dalam hal kita go atau no go terhadap pelayaran kapal gitu Bapak.
1: Ya, yang penting BMKG sudah memberikan rekomendasinya, tinggal keputusan dari operator ataupun dari regulator begitu ya Pak Selamat ya di lapangan ya.
4: Iya, seperti itu Bapak.
1: Ya baik kalau begitu. Pak Selamat, terima kasih banyak untuk informasinya Pak.
4: Siap, terima kasih ya.
1: Sebagian tadi dari BMKG ya, Pak Selamat Wiono

0: Anda masih di segmen Kopi Pro 3. Kita masuk sesi interaktif mendengar. Tadi baru saja kita simak paparan dari anggota Komisi 5 DPR RI Mori Hanafi dan juga Ketua Tim Kerja Informasi Meteorologi Maritim BMKG Slamet Wiono yang mengkonfirmasi bahwa untuk kejadian kapal motor Virgo ini pada saat kejadian cuacanya sedang bagus, dan tadi ditegaskan juga oleh anggota Komisi 5 DPR RI Mori Hanafi bahwa biasanya memang kejadian-kejadian kecelakaan kapal itu sebetulnya kondisi cuacanya sedang bagus. Dan beliau juga mencurigai bahwa jangan-jangan kecelakaan-kecelakaan yang terjadi belakangan ini itu akibat human error gitu. Misalnya tidak adanya manifest ya, siapa-siapa saja yang naik ke kapal, kemudian juga barang bawaan yang dibawa oleh penumpang apa saja tidak dicek, kapasitas penumpang juga tidak, ya karena tidak ada manifestnya jadi tidak tahu kuota kapalnya berapa, penumpangnya berapa, siapa saja yang naik gitu. Ini yang jadi masalah, dan beliau mencurigai bahwa itulah faktor penyebab kecelakaan yang terjadi karena berdasarkan kebiasaan juga memang seperti itu kasus-kasus yang sering terjadi, bukan karena masalah cuaca. Nah, seperti apa pandangan Anda? Apakah Anda setuju dengan kedua narasumber tadi yang menyatakan bahwa kemungkinan ya, kemungkinan penyebabnya karena kesalahan manusia, bukan murni musibah? Atau ada pandangan lain dari Anda yang mungkin biasa naik kapal laut, sebetulnya seperti apa sih kondisi kelayakan ketika naik kapal itu? Seberapa chaos ya, apalagi kalau musim lebaran gitu ya, apakah masih tetap terkontrol gitu ya, barang bawaan, manifest penumpang dicek betul, atau seperti apa pengalaman Anda yang pernah naik kapal? Silakan di line telepon kami dan juga chat WhatsApp. Saya sapa terlebih dahulu, sudah ada yang masuk, ini sudah menunggu dari tadi, ada Pak Nanang di Mataram. Selamat dini hari Pak Nanang.
1: Selamat dini hari, sehat selalu.
0: Sehat selalu, Pak Nanang.
1: Jangan lupa, merdeka.
0: Merdeka, Pak Nanang. Pak Nanang pernah naik kapal, Pak?
1: Sangat sering. Nggak berani saya ketinggian, Mas.
0: Gimana?
1: Nggak berani ketinggian, saya.
0: Bukan, saya kapal laut.
1: Bang, saya kenapa sangat sering naik kapal laut, karena saya ketinggian.
0: Oh iya. Kalau begitu relate sekali dengan tema kita. Bagaimana Pak, setuju enggak kalau memang

0: Betul, lagunya Iwan Fals ada yang kayak gitu kan. Disinggung oleh Bang Iwan Fals tentang kapal yang terbakar karena mengangkut minyak di tengah lautan gitu.
1: Iya.
0: Ya, saya rasa ini selain ya, daripada musibah, tentu ada yang salah. Entah itu di sistem atau prosedur atau teknisnya. Kadang-kadang di sini juga masih dari para wisatawan, para bule ini sering terjadi ya, tenggelam itu kapalnya. Misalnya dari Gili Trawangan menuju ke Komodo. Itu baru-baru ini sekitar 1-2 bulan ini ya, kecelakaan di selatnya Bima sana. Di daerah Pulau Bawa ya, dia tenggelam kapalnya di situ. Ya menurut apa namanya badan Bansar apa istilahnya,
1: Basarnas.
0: Iya, Basarnasnya itu memang cuaca dan area yang dia lewati itu cukup berbahaya gitu. Ya, tapi kalau memang masalah kelebihan muatan itu memang kesalahan petugas.
1: Iya. Pengalaman ya, Pak Nanang gimana Pak? Kalau setiap naik kapal benar-benar dicek sampai bawaannya dibuka-bukain atau gimana?
0: Enggak. Apa dia kebanyakan kurang profesional lah katanya. Apakah pihak ferinya atau SDP-nya atau KP3-nya atau enggak tahu saya itu. Yang penting kita punya tiket, kita masuk gitu.
1: Enggak ya. Dicek bawa barang apa saja, terus beratnya berapa, itu enggak?
0: Iya, kalau dia bilang ini narkoba lolos terus gitu.
1: Enggak dicek. Iya, kalau naik pesawat kan dicek berapa kilo koper kita kan.
0: Di lapangan, di pesawat udara juga enggak terlalu gitu mas. Ini ada kejadian di NTB ini, narkoba pun lolos mas.
1: Ya itu kasus serius kalau itu ya.
0: Ini saya rasa kalau dibilang oknum, terlalu banyak oknum mas, sehingga sikap mafia yang terorganisir mas ya.
1: Iya, terlepas dari itu mas, ini juga bisa mengakibatkan celaka juga ya kalau
0: celaka.
1: Terus ancaman pembajakan ya, siapa tahu ada yang bawa pistol di dalam ya.
0: Ini bahkan ini banyak banget mungkin pernah mendengar mantan Kapolresta Kota Bima gitu kan.
1: Ibarat
0: narkoba kan. Itu kan berangkat dia lari itu bagaimana dari Bandara Sultan Muhammad Salahuddin kan membawa tas apa koper yang berwarna putih pink itu kan. Yang dititipkan ke Polwan di Jakarta itu kan isinya narkoba itu mas. Kenapa dia bisa lolos lewat bandara udara padahal dia dari Bandara Salahuddin Bima itu menuju Ngurah Rai Bali. Kan tahu sendiri bagaimana ngurah petapnya Ngurah Rai, jangankan main lokal, orang luar negeri nyelundupin aja ketahuan mas. Kenapa dia bisa lolos kan begitu?
1: Iya, kenapa ya. Tuh ya?
0: Iya. Ini kayaknya perlu kita pembahasan lebih lanjut.
1: Iya.
0: Karena masalah narkoba mas. Narkoba, prostitusi sama perjudian ya.
1: Wah, itu panjang itu panjang.
0: Berpengaruh besar di tanggung
1: mas ya. Kita fokus ke yang berpotensi kecelakaan dulu ya Pak Nanang. Kalau itu panjang sekali. Terima kasih ya Pak Nanang ya.
0: Kalau kita, pikiran kita sudah dikontaminasi narkoba, ya jelas akan kecelakaan.
1: Iya.
0: Kontaminasi narkoba jelas dia terombang-ambing.
1: Iya. Khawatirnya begitu. Baik, terima kasih Pak Nanang ya atas komentarnya.
0: Maaf, jangan tersinggung semuanya yang mendengar.
1: Sehat selalu Pak Nanang, tidak ada yang tersinggung ya. Kita ke Banyuwangi, ada Pak Doni. Selamat dini hari Pak Doni.
2: Halo, selamat dini hari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Doni?
2: Sehat,
1: iya, sehat selalu. Pak Doni sering naik kapal enggak kayak Pak Nanang nih?
2: Enggak, sama sekali.
1: Oh, belum pernah.
2: Pesawat belum, kapal laut belum. Soalnya kalau kapal laut sih, terus terang saja saya takut dengan air. Makanya saya, kalau misalnya saya diajak teman saya jadi, keluarga saya yang dari Bali, saya mending gak ikut lah. Soalnya saya benar-benar takut sama, padahal Bali itu cuma selat Bali, tapi yang namanya apes, kita kan gak tahu.
1: Jadi takutnya bukan takut air, tapi takut trauma melihat berita-berita kecelakaan.

0: Jangan-jangan nih.
1: Enggak, memang saya takut dengan air.
0: Lah terus kalau mandi, mandi pakai air kan?
1: Saya tuh enggak pernah, saya enggak bisa berenang seperti itu.
0: Oh, iya iya.
1: Karena kalau melihat kayak air yang semisal kayak kolam renang atau kayak kali yang dalam itu saya enggak berani.
0: Ya Pak Doni, tapi ini menurut Pak Doni human error, kesalahan manusia atau murni takdir aja lah, udah ini mah emang gitu. Gimana Pak Doni?
1: Kadang-kadang saya menganut human error. Soalnya apa? Lagi-lagi saya dengarkan dari tim pemberitaan di stasiun TV, stasiun radio, itu selalu dan selalu kayaknya sering terjadi kecelakaan untuk kapal jet ya, kalau kayak gitu ya.
0: Kapal motor. Kapal ferry.
1: Kapal motor. Makanya itu seperti itu. Makanya lah kita itu sebelum kita berlayar kenali dulu lah. Sekarang itu zaman kan kita semakin canggih seperti itu loh. Sedangkan perairan kita itu kita kan nggak tahu. Itu seperti apa, jadi kita mengenali apa ya cuaca, mengenali debit air, debit apa kayak ombaknya itu gimana, airnya gimana, kita mengenali terus atau kayak kaptennya atau kayak sejenis kayak apa kapalnya itu benar-benar, dan mereka kan sudah pengalaman ya, apa yang namanya kapal itu kan kita nggak tahu. Yang sudah benar-benar baik apa enggak, muatannya itu melebihi kapasitas apa enggak, yang namanya apes, yang namanya takdir memang kita enggak bisa memungkiri kalau ini takdirnya Allah ya, terjadilah pasti akan terjadi seperti itu, enggak di darat, enggak di air, enggak di apa, kalau kita waktunya mati pasti kita akan mati seperti itu. Tapi kan kalau kita berhati-hati, masa apes sebanyak itu loh, yang namanya apes,
0: apesnya sering.
1: Yang apes kan, yang namanya takdir itu kan hanya untuk satu orang, masa harus terus
0: ini
1: 200 orang. Aduh, aku saya itu miris kalau dengan kayak kecelakaan-kecelakaan seperti macam sapi.
0: Iya, karena ini harusnya bisa diantisipasi kita kan seperti ini. Ya. Kan sering berulang juga ya, kita sering dengar ya berita-berita kayak gini.
1: Berulang
0: enggak,
1: satu kali, dua kali loh kayaknya. Itu setiap tahun tuh selalu ada.
0: Iya.
1: Makanya harus lebih berhati-hati dan harus lebih mengenali suasana cuaca dan juga
0: kondisi kapalnya.
1: Terus penumpangnya, terus bagaimana kondisi kapalnya.
0: Iya. Baik, Pak Doni.
1: Ya,
0: Pak Doni. Terima kasih, Pak Doni ya. Sehat selalu.
1: Selalu ya.
0: Iya.
1: Keren, suara kamu keren banget. Sehat selalu. Cakep. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Tebet, ada Bu Ria. Selamat dini hari Bu Ria.
2: Selamat dini hari Handani Sabil.
0: Bu Ria kalau dengar
2: Mutia ya.
0: Iya, sama Mutia.
2: Kayak gitu ngucapin dulu dong. Ini kan tanggal 17 ini September hari apa? Kita di memperingatinya jangan lupa Hari Perhubungan Nasional. Waduh, tanggal 17 September semoga apa namanya menggabungkan semangat kerjanya sektor darat, laut, udara dan kereta api untuk apa meningkatkan.
0: Iya, kita ucapkan selamat untuk Kementerian Perhubungan karena ini Hari Perhubungan.
2: Saya Indonesia Bang Sabil, saya 81.
0: Nah, iya.
2: Memang saya pernah Bang Sabil naik kapal. Kalau ke Sumatera naik ke Bakahuni ke sana kan dari Bekasi itu kan ke Lampung. Wah, kan senang banget apa itu keponakan-keponakan. Balik uang. Nah, anak kecil berenang itu ngambilin uang.
0: Iya, ada yang seperti itu ya.
2: Jago-jago renang. Apalagi naik helikopter. Wah, masih kecil-kecil. Namanya anak kolong, anak abri harusnya lah. Ikut rumahnya gitu kan.
0: Iya, masih sering ya.
2: Memang namanya ini sama ini juga ya Bang Sabil ya, yang baru yang ya namanya kecelakaan ini apa namanya rentetan ya kecelakaan pelayaran beruntun lah yang terjadi di Indonesia ini ya, kata tadi narasumber kan, dan kita nggak tahu lagi hari esok apa ya, termasuk terjadi memilukan lah seperti keramnya apa KM Virgo Transport 8 ya, kalau nggak salah ya,
0: di perairan
2: Laut Jawa lah kalau aku baca itu. Bukanlah murni musibah alam semata, melainkan buah dari kelalaian sistemiknya yang terus berulang.
0: Benar,
2: Bang? Benar. Ya kan? Apalagi masalahnya ya klasik manipulasi namanya penumpang.
0: Iya, sering tuh.
2: Termasuk apa? Banyak kapal ditemukan mengangkut penumpang jauh melebihi kapasitas. Nah, itu demi mengejarnya apa? Keuntungan komersial ya, kata itu. Apalagi selisih jumlah korban tadi kan harus selamat dan meninggal di lapangan seringkali jauh melampaui data yang tercatat di pelabuhan. Nah, ini menyulitkan proses pencarian dan pertolongan atau SAR namanya bang. Ah banyak kali lah lemahnya pengawasan dan uji kelalaian kapal lah, kelalaian kapal. Terus menjadikan cuaca bisa lah sebagai kambing hitam kayak gitu ya kan. Cuaca buruk memang tidak bisa dikendalikan. Namun keputusan untuk tetap berlayar di tengah cuaca ekstrim sepenuhnya berada di bawah kendali manusia. Informasi cuaca dari apa namanya BMKG. Aduh, seharusnya menjadi dasar mutlak bagi bandar untuk menunda keberangkatan kapal bukan sekadar formalitas. Jadi solusi dapat kesimpulannya bang Sabil apa ya menyebutkan kecelakaan beruntun ini sebagai murni musibah adalah bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab apa keselamatan nyawa ya manusia ya. Cuaca buruk hanyalah pemicu ya, namun akar masalah sesungguhnya adalah budaya abai terhadap keselamatan begitu yang melibatkan operator awak kapal hingga apa regulator pelabuhan selama rekomendasi keselamatan dari Komite Nasional Keselamatan apa transportasi atau KNKT ya, gitu. Hanya menjadi dokumen tanpa penegakan hukum yang tegas, tragedi serupa akan terus berulang di perairan Nusantara. Itu saja temanya saya. Apa interaksi komentarnya soal apa gini hari kopi pertiganya.
0: Apa siap Bu Ria.
2: Makasih banyak kan Dani. Selamat libur ya kalau nanti libur ya. Salam sehat, salam tangguh
0: Ibu Ria. Ya hari perhubungan nasional. Tapi kado ulang tahunnya ya kritikan untuk perbaikan transportasi laut ini ya menjadi catatan penting di hari yang harusnya spesial merayakan hari perhubungan bagi teman-teman Kemenhub. Tapi ini ada satu kado pahit yang hadir dengan adanya berita duka cita seperti ini. Kita ke pendengar terakhir di sesi pertama ada Pak Udin di Boyolali. Selamat dini hari Pak Udin. Halo Pak Udin. Selamat dini hari. Ya nampaknya terputus ya dengan Pak Udin. Ya kita mungkin nanti sambung lagi di sesi kedua. Dan yang mengagetkan saya tadi penjelasan dari anggota DPR ya Pak Mori Hanafi. Seringkali manifest itu seperti main-main pihak penyedia jasa angkutan kapal laut itu ya. Jadi harus diprotes dulu baru datanya dicatat di manifest. Itu ada ponakan saya itu naik. Kenapa enggak ada di data baru di proses ini luar biasa. Berarti sampai saat ini hal sesederhana itu mencatat siapa yang naik kapal ya. Catatannya tidak ada. Ini kacau sekali. Belum lagi bicara soal barang yang dibawa, beratnya, lalu apa saja yang dibawa itu juga jadi persoalan gitu ya. Apalagi kalau apa selain dari berpotensi menyebabkan kecelakaan pesawatnya, bisa saja yang dibawa itu adalah senjata tajam, senjata api yang ilegal kecuali milik aparat TNI Polri itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau orang biasa bawa senjata api, senjata tajam, nah tentu saja itu dilarang, bisa dipakai untuk membajak pesawatnya. Bagaimana itu nanti? Apalagi kalau barang-barang dibawa juga barang-barang terlarang seperti narkoba misalnya. Apalagi barang selundupan, barang ilegal yang seharusnya tidak dimiliki oleh orang tersebut. Nah ini juga jadi PR besar. Tadi juga dibanding-bandingkan dengan bagaimana progres PT KAI yang membuat kereta menjadi alat transportasi yang sangat nyaman, padahal sebelumnya sangat amburadul. Nah itu bisa dilakukan perbaikan. Kenapa untuk sektor transportasi laut belum ada perbaikan dan masih

bagi saya, masa sampai saat ini hal sederhana itu saja belum selesai. Tinggal catat nama siapa yang naik penumpang itu loh. Itu simpel banget. Kenapa enggak masih jadi masalah sampai saat ini? Kita lanjut nanti di sesi kedua. Kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasara Harja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Rizky Wahyudi menyampaikan selengkapnya.
1: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial.
2: PT Jasara Harja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan
1: adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan.
2: PT Jasara Harja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasara Harja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka, korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai 50 juta rupiah, dan korban luka-luka, baik berat, luka sedang maupun ringan, itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai 20 juta rupiah.
2: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasara Harja dengan Jasara Harja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar 20 juta rupiah, sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasara Harja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
3: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
2: Jasara Harja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi.

0: Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Kementerian Lingkungan Hidup. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
2: Mengecil, ya, ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali, amandemen.
3: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan, tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
2: Ozon itu berjalan dengan baik, dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang, dan Kementerian Kerjaan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka, dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya kesana dan ada pekerjaan yang terlibat, itu disebut dengan pekerjaan hijau.
3: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menjelaskan, peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
4: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
3: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Yeni Wahid ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia. Saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Bagaimana KNKT juga melihat banyaknya kecelakaan laut yang terjadi? Kami sudah bersama dengan Ketua KNKT yang sudah tersambung bersama kami, Suryanto Cahyono. Pak Cahyono, Pak, kalau KNKT melihat banyaknya kecelakaan laut seperti ini bagaimana sebenarnya, Pak?
2: Ya, kita pertama juga prihatin, Mas, atas banyaknya kecelakaan kapal-kapal yang mengalami kecelakaan baik kebakar maupun tenggelam ini. Ya, KNKT sesuai dengan tupoksinya melakukan penelitian atau melakukan investigasi untuk menentukan penyebab dari kecelakaan tersebut, sehingga kita bisa mengeluarkan rekomendasi agar kecelakaan yang sama di kemudian hari tidak terjadi atau tidak terulang kembali.
1: Ya.
2: Itu tugas dari KNKT.
1: Dari hasil investigasi KNKT terhadap kecelakaan sebelumnya, rata-rata penyebab utamanya apa ini sebenarnya, Pak Cahyono?
2: Kalau seperti yang Mutiara Sentosa, Putri Yasmin itu kan dari muatan kapal, ya dimulai dari kebakaran truk yang terbakar karena bawa barang-barang berbahaya atau dangerous good. Nah, itu yang kecelakaan kapal itu didominasi 60% 45% itu adalah kebakaran. Adalah kapal kebakar. Nah, kapal kebakar dari 45% itu kalau dijadikan 100%, itu 65%-nya adalah kebakaran dari muatan atau truk. Dari ruang mesin itu atau korsleting listrik itu posisinya kecil, Pak. Jadi yang terbesar itu kalau dari statistik kita yang masalah kecelakaan kapal ini, ya kapal terbakar yang paling banyak, Pak.
1: Dari itu dari muatan kapal, begitu asalnya ya, Pak Cahyono, ya, kebanyakan 60% begitu kapal.
2: Ya, truk lah dari kardeknya atau ya truk yang bawa barang berbahaya atau dangerous good itu, Pak.
1: Ya, nah dari inspeksi KNKT, Pak, apakah memang itu berjalan pengawasan muatan kapal itu, Pak, sehingga kok bisa masuk yang berbahaya itu ke dalam kapal begitu, Pak Cahyono?
2: Jadi kompleks, Pak. Kita merunut itu kan kita mengusulkan untuk dibikin pengawasan seperti di udara, ya, ada namanya regulated agent. Jadi agen-agen atau ekspedisi-ekspedisi yang ada atau MKL itu ketika menerima paket dari perorangan maupun dari perusahaan memastikan bahwa itu bukan barang berbahaya. Kalau barang berbahaya itu harus ada caranya, tata caranya untuk packagingnya agar tidak menjadikan masalah ketika ditransport melalui kapal. Nah, nanti setelah diterima oleh agen atau ekspedisi yang kita namakan sebagai RA, regulated agent, itu dia nanti ketika menata di truk, truknya nanti akan diberi tanda bahwa memuat biji, bijinya apa, diinformasikan ke awak kapal dan otoritas pelabuhan, sehingga ketika terjadi masalah, awak kapal ini sudah siap dengan kompetensinya untuk menangani masalah biji tersebut.
1: Regulasinya, aturannya sudah ada kan, begitu ya, Pak Cahyono, ya, sudah jelas begitu ya aturannya, ya, aturan mainnya, ya.
2: Belum ada untuk di laut, Mas.
1: Oh, di laut belum ada?
2: Belum ada, yang ada di udara.
1: Oh, ini problem kalau begitu, Pak Cahyono.
2: Ya, sebenarnya regulated agent itu cara bagaimana kita melakukan pengawasan. Kalau aturannya mengenai dangerous good itu sudah ada di laut, cuman dengan bantuan regulated agent itu pengawasannya makin banyak yang ngawasin lah. Tidak hanya dari regulator tapi juga agen-agen atau ekspedisi tadi juga ikut bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Maka ketika dimuat di truk dan sudah ditutup terpal atau di boxnya ditutup, nanti disegel. Truk-truk yang disegel ini nanti bisa langsung masuk ke kapal. Tapi yang tidak melalui regulated agent ya dibongkar di pelabuhan, resikonya gitu loh.
1: Nah, kalau dari pantauan KNKT atau hasil penyelidikan dari kecelakaan sebelumnya, Pak. Masuknya barang-barang berbahaya ke kapal itu, artinya ini kan ada yang tidak berjalan kalau begitu, Pak, di pelabuhan. Nah, itu bagaimana, Pak Cahyono, soal itu, Pak?
2: Kita tidak bisa semata-mata menyalahkan tidak berjalannya. Memang kalau truk sudah masuk di pelabuhan, nah isi paketnya itu kan jumlahnya bisa ratusan, bisa ribuan, Mas, yeah, paket-paket. Nah, juga Pak, sebenarnya truk-truk ekspedisi e-commerce itu juga banyak yang kebakar, Pak. Kemarin aja yang truk yang mau naik ke Virgo itu hari Kamis atau Jumat, itu yang mau diangkut ke Virgo itu yang tenggelam kemarin itu, yeah, itu ada di Tanjung Perak mengalami kebakaran, Pak.
1: Ternyata. Oh, sebelum naik ke kapal begitu ya, Pak Cahyono?
2: Belum naik ke kapal, maksudnya belum naik bisa dipadamkan, aman lah. Yeah. Jadi kejadian terkebakar di pelabuhan itu banyak juga, Mas, yang sebelum masuk kapal.
1: Iya. Nah, jadi rekomendasi dari KNKT, Pak, terhadap salah satu penyebab kecelakaan kapal laut itu terbakar ini kepada pemerintah atau DPR seperti apa kalau begitu, Pak Cahyono?
2: Sudah masuk di dalam rapat RDP di DPR di Komisi 5.
1: Iya.
2: Jadi Kemenhub untuk melaksanakan regulated agent seperti di aturannya di udara, dan sekarang lagi digodok untuk bagaimana aturannya. Yang simpel aja lah, dulu yeah, pakai surat keputusan dirjen untuk dibentuk regulated agent lah.
1: Agar lebih ketat pengawasan barang yang masuk ke kapal begitu ya, Pak Cahyono ya?
2: Iya.
1: Iya. Nah, Pak, ini kan selain kebakaran ada juga kan kalau kita dengar penyebab kecelakaan kapal bocor di tengah laut. Kemudian juga hal faktor teknis lainnya. Nah, kalau yang kapal bocor itu kenapa itu, Pak Cahyono?
2: Ya, macam-macam, Mas. Ada memang ada problem di lambung kapalnya,
1: yeah,
2: ada yang kena benda di tengah laut, nabrak karang atau nabrak satu benda di tengah laut. Tapi untuk kapal bocor itu secara statistik
1: relatif lebih kecil begitu dibandingkan dengan kebakaran begitu apa. Ya.
2: Iya.
1: Iya.
2: Nah, kita konsentrasi yang paling banyak dulu mengenai kapal kebakar inilah,
1: yeah,
2: karena 45% dari semua jenis kecelakaan.
1: Nah, Pak, ini kan ada, Pak, ini kan ada satu problem juga nih, Pak. Setiap kali kecelakaan kapal terjadi, pasti masalah manifest. Nah, reporter kami melaporkan dari Surabaya, bapaknya beli tiket, tapi tidak masuk di manifest. Kenapa ini sering sekali terjadi sih, Pak Cahyono? Seperti ini, Pak?
2: Wah, itu juga salah satu tantangan teman-teman di apa, kita juga sudah memberikan rekomendasi, tapi kan rekomendasi KNKT itu apanya, tapi bukan bagaimana, Pak.
1: Yeah.
2: Nah, bagaimananya itu tergantung dari penerima rekomendasi untuk sesuai dengan prosedur dan teknologi yang dia pakai, dia bisa bermacam-macam lah. Artinya pengawasan untuk manifest itu memang kapal itu tidak seperti kereta api atau yeah, seperti pesawat ya, yang pintunya lebih apa isolir lah.
1: Yeah.
2: Tapi kalau kapal ini kan pelabuhan rata-rata terbuka ya, dan ya memang mau nggak mau cara bertahap perbaikan makin kesini makin sebetulnya makin sudah lumayan lebih tertib lah, Mas.
1: Iya. Yeah. Nah, apakah memang perlu, Pak, misalkan di sistemnya seperti digital begitu, siapa yang beli tiket itu yang terdaftar begitu. Nah, itu apakah memang menjadi perhatian dari KNKT juga soal itu, Pak?
2: Kalau itu kan tergantung dari operator.
1: Operatornya, Mas, begitu ya?
2: Iya, setiap beli tiket apakah harus melalui handphone, kalau melalui handphone tidak semua orang punya handphone,
1: ya,
2: itu juga harus dipikirkan juga kan. Ya, memang tidak semua digital itu bisa menyelesaikan masalah.
1: Ya.
2: Ya.
1: Jadi
2: perlu dipikirkan yang paling efektif itu beri apa, melihat dengan kondisi dan keadaan apa budaya orang kita juga seperti apa, ya, kebiasaan-kebiasaan. Nah, bagaimana kita mengakomodir semua persoalan itu sehingga masalah manifest ini bisa lebih tertib lah.
1: Ya. Nah, Pak, kalau untuk yang hasil sementara dari Virgo Transport 8 bagaimana Pak Cahyono perkembangannya Pak?
2: Wow, masih terlalu dini Mas. Kita masih dalam taraf pengumpulan dan interview para ABK kapal.
1: Oh, sudah ada interview dengan ABK kapal juga begitu ya Pak Cahyono ya. Nah, tadi kalau kami berbincang dengan BMKG Maritim, Pak, mereka mengatakan bahwa sebelum kapal itu berangkat, sudah ada informasi cuaca dari mereka bahwa kondisi cuaca cerah, gelombang pun juga cukup mendukung. Nah, ini apakah juga salah satu yang menjadi bahan juga nanti, Pak, bagi KNKT begitu untuk penyelidikannya?
2: Ya, kita juga akan melihat apa yang ada di perakiraan dan apa laporan dari kru kapal dan kemarin juga dari kapal-kapal yang mencari, Pak, kapal Basarnas, kapal TNI AL, kapal kepolisian, kapal Kemenhub, dan bagaimana dengan perakiraan cuaca yang ada di BMKG. Kita lagi juga hari ini kita akan berdiskusi dengan teman-teman BMKG untuk masalah perakiraan cuaca ini.
1: Ya, baik kalau begitu. Kami nantikan perkembangannya Pak Cahyono. Terima kasih banyak Pak sudah bersama kami. Bagian tadi Ketua KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Suryanto Cahyono.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kita masih bahas soal banyaknya kecelakaan kapal yang terjadi ya. Kami juga sudah bersama dengan pemerhati maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Strategic Center, ISC, Kapten Marcelius Hakeng Jaya Wibawa. Pak Hakeng, kalau melihat banyaknya kecelakaan laut terjadi seperti apa ini Pak? Karena kan beruntun sekali nih Pak. Tadi kalau kami berbincang dengan Komisi 5 DPR, beliau langsung mengatakan kacau ini. Nah itu bagaimana kalau Pak Hakeng Pak?
3: Iya Pak Mazen, tentunya ini menjadi keprihatinan kita bersama ya. Apalagi kecelakaan yang terakhir mengakibatkan masih ada 130-an penumpang yang belum diketemukan dan kondisinya belum kita bisa pastikan. Dan kalau dalam pandangan saya memang sudah saatnya kita melakukan review ataupun melakukan moratorium terkait dengan kebijakan yang sudah ada dan saat ini masih berjalan. Apakah memang kapal-kapal penumpang kita, terutama kapal feri yang memang desainnya hanya untuk pelayaran jangka pendek, bisa untuk melakukan pelayaran itu yang saya sedang gencarkan untuk bisa dikaji, demikian Mas.
1: Ya, nah kalau dari yang sudah didapatkan oleh KNKT selama ini kan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kecelakaan, terutama adalah kebakaran kapal Pak, akibat muatan yang masuk dalam kapal, kemudian juga faktor teknis lainnya. Nah, sebagai praktisi Pak Hakeng ya, apakah ini memang menjadi satu masalah besar juga Pak bagi perkapalan kita begitu?
3: Ya, jika dikaitkan dengan kapal-kapal niaga yang jauh lebih terstruktur, maka hal tersebut tentunya bisa dihadapi situasinya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang memang sudah direncanakan, seperti kontainer pasti ya kelasingannya akan diperhatikan, posisinya, beratnya, misalnya kapal tanker, penempatan muatan-muatan di ruangan-ruangan yang memang sudah ditentukan. Tapi dikhususkan terkait dengan kecelakaan yang sering terjadi akhir-akhir ini terutama di atas kapal penumpang yang merupakan jenis ropex ya, atau passengers dan juga kargo dalam hal ini mobil, maka sedikit tricky dan sedikit rumit Mas, karena memang yang pertama mereka harus bisa memastikan kendaraan-kendaraan ini tidak akan bergerak lagi. Karena kenapa? Once itu masih bergerak atau tidak dilasing dengan tepat, dia hanya akan menambah bobot kapal untuk bisa bergerak atau rolling lebih cepat ke satu sisi sehingga mempercepat proses tenggelamnya. Lalu yang kedua, kendaraan-kendaraan ini dimodifikasi dengan sedemikian rupa sehingga overload dan over dimension, sehingga ketika terjadi kebakaran misalnya sprinkle yang ada di ruangan-ruangan yang ada yang harusnya bisa memadamkan api kebakaran yang terjadi malah menjadi tersumbat sehingga tidak bisa memadamkan api tersebut. Lalu yang dari sisi aspek penumpangnya juga manifest yang masih kita permasalahkan betapa itu menyebabkan tim SAR menjadi kesulitan untuk menentukan berapa banyak sih seharusnya penumpang yang bisa diselamatkan. Atau ketika terjadi permasalahan misalnya terjadi kebakaran dan mengharuskan penumpang untuk melarikan diri ke laut, alat-alat keselamatannya pun sangat-sangat terbatas karena memang kan kapal akan didesain berdasarkan jumlah penumpang yang memang bisa dia angkut. Demikian Mas Zaini.
1: Jadi ini memang masih harus banyak diperbaiki kalau begitu ya Pak Hakeng ya?
3: kita ini negara maritim, Pak Mazeni. Kita adalah bangsa maritim, tapi kita belum menjadi bangsa maritim. Masih banyak sekali PR-PR yang harus kita kerjakan. Masih banyak sekali tugas-tugas yang harus bisa kita laksanakan. Dan aturan sudah banyak, tapi penegakan aturan ini belum kita maksimalkan sehingga kita bisa menjadi benar-benar bangsa maritim.
1: Ya, nah itu aturannya memang, aturan mainnya belum bisa ditegakkan dengan benar ya Pak. Termasuk juga mungkin soal inspeksi kapal, manifest dan lain sebagainya. Itu kenapa sih Pak? Karena memang ada kemalasan atau kenapa Pak untuk melakukan itu begitu Pak Geng?
3: Ya, saya yakin
1: karena rumit begitu di pelabuhan atau bagaimana begitu, Pak?
3: Permisifnya masih terlalu banyak.
1: Oh, permisifnya
3: banyak,
1: begitu ya? Iya.
3: Iya. Saya ambil contoh, misalnya contoh perhubungan telah menegaskan bahwa kapal-kapal tipe LCT yang dimodifikasi di Banyuwangi menuju Bali itu tidak boleh lagi. Tapi akibat dari itu maka kekurangan armada. Ketika kekurangan armada maka truk-truk merasa terganggu aktivitasnya dan mereka memblokir jalan sehingga terjadi kemacetan sepanjang jalan di Banyuwangi sampai puluhan kilometer sehingga masyarakat akhirnya menyalahkan perhubungan. Hal-hal semacam itu yang saat ini masih bisa sering kita hadapi. Akhirnya permisif yang dilakukan.
1: Ya.
3: Kecelakaan ujungnya.
1: Jadi ini memang kompleks masalahnya kalau begitu, bukan hanya soal dari sisi operatornya saja, tapi kondisi angkutannya sendiri, ekosistemnya juga perlu diperbagi kalau begitu Pak Geng.
3: Bukan cuma angkutan, operator,
1: operatornya juga, regulator juga begitu ya.
3: Masyarakat dan penumpangnya juga sama, Mas Zaini. Ketika mereka naik ke atas kapal, ternyata mereka belum masuk ke dalam manifest. Kenapa mereka tidak komplain? Ketika mereka naik ke atas kapal, ketika mereka tidak mendapatkan edukasi yang cukup terkait dengan bagaimana melakukan aksi penyelamatan, alat-alat keselamatannya ada di mana, kenapa mereka nggak komplain? Waktu mereka naik pesawat, mereka mendapatkan edukasi itu, kenapa mereka nyaman? Itu yang harus kita kejar. Itu yang harus kita biasakan. Itu yang harus menjadi budaya bangsa Indonesia ke depannya, Mas Yeni.
1: Ya, Pak, ini soal nakoda, Pak. Kalau kecelakaan kapal terjadi kan otomatis sudah menjadi, intinya begini, Pak, kalau di kapal itu kan kalau sudah masuk semua penumpang dan juga angkutan kan sudah menjadi tanggung jawabnya nakoda kapal, di atas kapal begitu ya. Nah, kewenangan nakoda kapal, Pak, untuk mengetahui angkutannya masuk berbahaya atau tidak, kemudian penumpangnya manifest sesuai atau tidak, itu sampai di mana sih sebenarnya, Pak Akeng?
3: Kewenangan nakoda absolut, Mas Zaini.
1: Yeah.
3: Saya katakan demikian. Karena ada Master Overriding Authority. Kalau dia merasa bahwa akan terjadi kecelakaan ataupun manifestnya tidak sesuai, ataupun dia tidak bisa memastikan apa keamanan kapalnya diakibatkan dari kendaraan-kendaraan yang membawa muatan yang patut diduga berbahaya, dia bisa menghentikan operasional kapal saat itu juga.
1: Yeah.
3: Dia bisa membelokkan kapal itu kemana atau rute mana yang dia inginkan untuk mencapai titik keselamatan yang paling cepat yang dia tuju. Nah, kalau sudah dilindungi undang-undang dan ada aturan yang menyatakan demikian.
1: Yeah.
3: Jadi menurut pandangan saya memang nakoda ini powerful ya di atas kapal.
1: Yeah. Nah, agar memang fungsi itu berjalan dengan baik, bagaimana caranya kalau begitu, Pak Hakeng?
3: Untuk bisa berjalan dengan baik, maka harus ada perlindungan juga bagi seorang nakoda. Tadi saya sudah katakan nakoda sangat powerful, dia memiliki Master Overriding Authority dan lain sebagainya. Tapi ada kekhawatiran dari para nakoda atau teman-teman nakoda apabila mereka menjalankan, mereka menghentikan kegiatan, mereka tidak mau belayar dan lain sebagainya, mereka akan dipecat.
1: Nah, ini yang memang jadi problem tersendiri kalau begitu ya, Pak Hakeng ya.
3: Ya harus ada semacam apa ya, saya belum melihatnya, belum melihat adanya kekompakan untuk saling berserikat, untuk saling melindungi hak yang ada dan melekat pada mereka yang sebetulnya tujuan akhirnya adalah melindungi masyarakat atau pengguna jasa transportasi.
1: Ya.
3: Ketika seorang nakoda masih bisa diintervensi padahal haknya melekat di situ, disitulah letak salah satu asal-muasal terjadinya kecelakaan yang patut saya duga terjadi saat ini.
1: Ya, tapi para pelaku ekosistem maritim sebenarnya sudah menyampaikan hal yang disampaikan oleh Pak Hakeng tadi kah kepada DPR atau pemerintah begitu, Pak?
3: Saya meyakini informasi yang diberikan masih bersifat parsial.
1: Yeah.
3: DPR masih memanggil Dirjen Hubla ataupun Perhubungan Laut. DPR masih memanggil beberapa praktisi ataupun akademisi. Tapi secara komprehensif dikumpulkan akar masalahnya, dijadikan satu, dicari cara penyelesaian yang benar-benar sesuai dengan situasi yang terjadi. Itu masih saya belum melihat sampai di titik itu. Dan salah satu pasti alasan utamanya adalah ketika hal tersebut dilaksanakan, apakah kita mampu secara keekonomian. Padahal ketika kita mengalami saudara-saudara kita sampai 130 orang masih terjebak, patut kita duga ya terjebak di dalam kapal, itu harusnya tidak lagi kita perhatikan itu, Mas Majen.
1: Ya, baik kalau begitu. Pak Keng, terima kasih banyak sudah bersama kami.
3: Siap. Ya.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi sudah kita sama-sama dengarkan penjelasan dari Ketua KNKT Insinyur Suryanto Cahyono dan juga pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Strategic Center Dr. Kapten Marcelus Hakeng Jaya Wibawa. Kita masih membahas kecelakaan pelayaran beruntun, murni musibah atau ada yang salah. Silakan pendengar, Anda bisa berinteraksi langsung, memberikan komentar dan pendapat Anda melalui line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, serta bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Tadi kalau dari narsum di sesi kedua, banyak sekali mobil-mobil, ya terutama truk pengangkut barang yang overload, overdimension atau odol, yang naik ke dalam kapal dan itu tidak ada pembatasan berat, ya. Jadi ya sudah, masuk saja tanpa ditimbang dulu berapa massa yang dibawa, berapa beratnya, bebannya gitu ya. Apakah masih dalam batas wajar, karena kapal itu juga kan ada bobot maksimal. Nah, ini juga yang seringkali diabaikan, ya. Kemudian tadi juga diulas kembali soal manifestasi. Ternyata ada permisif di sana, artinya biar cepat administrasi di pelabuhannya supaya enggak berbelit-belit. Ini ya sudah, masuk sajalah tanpa ada pencatatan yang jelas gitu. Ya, ini juga berbahaya karena ketika terjadi kecelakaan seperti ini, ya tidak dapat diketahui siapa saja yang naik, sehingga banyak yang bingung mengklaim bahwa ada saudaranya di sana, tapi setelah dicek di manifestnya ternyata nggak ada. Padahal ada sebetulnya. Nah, ini bahaya sekali, ya. Silakan bagi Anda pendengar di line telepon dan juga chat WhatsApp kami, dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung. Saya sapa terlebih dahulu dari Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat dini hari, Pak Matauli.
1: Iya, assalamualaikum Pro 3, salam jantung Gubung Sabi.
0: Waalaikumsalam, Pak Matauli, sehat ya Pak?
1: Alhamdulillah juga sehat di sana Pro Operator.
0: Iya, amin. Gimana Pak Matauli pandangannya?
1: Kecelakaan pelayaran ya, Gubung Sabi ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Terjadi lagi.
1: Jadi ya, ini Sibolga Nias ini itu dipisahkan oleh daratan Sumatera dengan Kepulauan Nias ya. Gubung Sabi saya sering juga ke Nias begitu ya, ada apa namanya kunjungan dinas begitu ya, kerjaan. Bagaimana kalau berangkatnya itu jam 10 malam, nanti sampainya jam 10 pagi.
0: Wow, jauh juga ya.
1: Itu jalur laut gitu loh.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kalau misalnya tunda atau delay, nunggu badai atau apa, terkadang pas di tengahnya itu jiper juga gitu loh. Ombaknya itu tahu kan, terkenal kan dengan surfingnya kan.
0: Itu sering jadi tempat dunia, bus lancar dunia itu Nias ya.
1: Nomor 2 di dunia setelah Hawaii.
0: Wow.
1: Memang itu tercatat, Bung.
0: Iya.
1: Bayangin coba. Jadi kalau mendengar yang seperti ini, ya nggak heran sih Bung Sabil. Cuman yang herannya ketika sudah kejadian di apa ini kan di Kalimantan Selatan, perjalanan rute Surabaya
0: Banjarmasin, iya.
1: Saya enggak suka dengarnya ini kan ada mitos di sana segitiga Bermuda masa Lembong di Indonesia. Tahayul-tahayul gitu.
0: Heeh.
1: Kan tapi perbaikan kapal dan kualitas mutu rute perjalanan enggak kita perhatikan serius gitu.
0: Usia kapalnya udah 3

0: gantiin ruginya gitu, asuransinya enggak kan. Jadi gimana ya, ketika di ini masalah ini muncul semua baru kita tahu, oh ternyata ada KNKT, oh ternyata ada Komite Nasional Keselamatan Transportasi, oh ternyata ada MTI, Masyarakat Transportasi Indonesia, oh ternyata ada Pelni, Pelindo, apalagi ada Kementerian Perhubungan, ada kepolisian menyelidik dan menyelidikinya. Tapi nanti kan bunyi kalimatnya akan kita perbaiki, akan kita perbaiki. Iya, akannya nanti terjadi hanya seminggu, dua minggu, tiga minggu. Lewat dari situ udah longgar lagi, abai lagi. Kan begitu kita kan tercipta terpola seperti itu. Karena memang nyawa bagi kita itu murah banget melayang, Bung Sabil. Padahal transportasi itu darat, laut, udara itu sama-sama punya resiko. Tapi kan standar mutu A1 keselamatan lebih kelihatan di pesawat terbang ya. Mungkin karena mahal kali ya.
1: Iya.
0: Kan terus lebih mulia meninggalnya daripada di laut dan di darat toh.
1: Aduh. Sama-sama mulia insyaallah.
0: Tapi kan jauh-jauh lah.
1: Tapi alam kan begitu. Pak Matauli, sepengalaman Bapak kan sering naik kapal laut gitu ya. Memang pelayanannya seburuk itu, seperti pendataan yang kurang dan tidak ada pengecekan berat barang bawaan dan sebagainya.
0: Buktinya itu si bapak itu gak terdaftar namanya, kata anaknya.
1: Iya, makanya tadi juga saya bahas soal manifest nih. Kok bisa orang naik pesawat gak ada datanya?
0: Lucunya gini, Bung Sabil. Entahpun dia kelas 1 VIP apa, nanti ekonomi makin ke belakang-belakangnya itu murah. Kalau namanya sudah terjadi di badan atau lambung pesawat itu udah bocor dan apa, kan sama-sama semuanya berpotensi untuk meninggal.
1: Iya.
0: Apa kan maksud kita, jangan dong mindset pengelola apa namanya ini kapal atau transportasi ini bikin seperti itu gitu loh. Ya kan, semua itu harus di presisi gitu loh, di apa, diukur
1: sesuai SOP lah ya, minimal ya sesuai SOP.
0: Gini, kalau udah kejadian muncul semua, tapi sebelumnya gimana, ada nggak mereka satu pintu garis koordinasinya? Oke mah, kita belajar dari sini ya. Semua yang ada pihak-pihak terkait di sini ada di Syah Bandar Pelabuhan ini. Satu pintu, satu atap. Jadi kalau saya memberangkatkan satu armada, semua kita udah cek. Checklist benar ini dan sebagainya. Silakan layak dari cuaca, dari BMKG apa. Ada nggak itu di balik momentum kejadian mengambil hikmah ini? Nggak ada, Abu Sabil. Kita mah ya udahlah, yang nanti arsip, nanti arsir koreksi itu ya udah, nengok berikutnya nanti nggak ada kerja kita kan gitu. Kalau semua baik-baik aja kan buruk kan, mundur gitu. Dan dia lagi kita zamannya. Jadi ibaratnya kayak Jepang itu 39 tahun coba usia kapalnya, masih baru 2 bulan dipakai gitu loh. Gimana ini, Bung Sabil, kalau kita kasih ini ke negara Eropa, kami mau kasih kau barang-barang bekas, mau nggak? Nyawa pelayan, siapa ada yang mau? Gak ada, hanya kita. Dibilang kita negara kaya, tapi kok begini? Berarti kan ada penindakan hukum di sini. Cuman kan enggak, ya udah kan dia udah dikasih asuransi Jiwasraya. Kita berserah takdir dan nasib aja lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lagi yang salah.
1: Baik, Pak Matauli.
0: Gitu, maksudnya, aduh, mohon maaf, akhirnya kita agak lagi buruk ya. Mungkin kalau di ranking kali internasional nengok kita, waduh kacau ini. Ini rankingnya 0, sekian dari 1%. Kita malu, Bung Sabil. Ah, kita negara maritim, nenek moyangku seorang pelaut. Kita punya jargon, Jalis Peva, Jaya Mahe. Kok angkatan laut jarang kita dengar kabar-kabarnya, kapalnya karam atau gimana ya? Saya nggak tahu entah itu apa dipakai di kapal angkatan laut kita gitu, di militer angkatan. Tapi kalau di sipil, kapal sipil, lengah gitu loh maksudnya. Waduh.
1: Baik, Muhammad Ali, cukup ya Pak ya. Kita berbagi dengan pendengar yang lain. Terima kasih, Muhammad Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Purwokerto, ada Pak Dasrun. Selamat dini hari, Pak Dasrun.
2: Selamat demi hari sayangku, Mas Sabil yang ganteng, ditemani seorang cantik yang namanya Mutia Ramadhani.
1: Iya, Pak Dasen juga nih, pasti orang baik Pak Dasen nih.
2: Iya, malam-malam hari ini mendengarkan suara wanita yang luar biasa. Suaranya ya.
1: Pak Dasrun sering naik kapal laut, Pak Dasrun.
2: Kalau saya sih cara mensikapi ya, dibikin gampang saja lah.
1: Gimana tuh?
2: Semenjak masih ada perahu di atas

0: semenjak masih ada pesawat di udara, barangkali mungkin yang namanya, ya mau tidak mau itu yang namanya kejadian seperti itu mungkin tidak akan selesai seandainya masih ada. Ya memang semuanya itu perlu untuk perjalanan, perlu ya istilah perkembangan zaman itu ya mungkin boleh dikatakan menuju ke sana bahwa apa, tidak ada jembatan di atas laut mungkin ya, tapi ternyata ya seperti itu kejadiannya. Walaupun dicerita kata-kata seribu kata-kata atau berjutaan kata-kata, seandainya masih ada ya mungkin ya entah kapan waktunya, entah kapan tahunya, pasti ada, masih ada, tidak ada selesainya. Terima kasih ya sayangku.
1: Terima kasih Pak Dasrun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya jadi ya selain dari evaluasi dari sisi teknis dan lain sebagainya, ya kalau sudah kejadian kita ada baiknya untuk berserah kepada Tuhan gitu ya, dan semoga yang sudah menjadi korban juga mendapatkan tempat terbaik di sisinya, bagi yang sudah meninggal dan bagi yang masih luka-luka baik jasmani maupun rohaninya, ya trauma ini bisa segera mendapat penanganan sehingga bisa kembali normal aktivitas kehidupannya, dan bagi keluarga yang ditinggalkan juga mendapatkan kekuatan dan ketabahan. Kita ke Surabaya, ada Bu Itam. Selamat dini hari Bu Itam.
2: Selamat dini hari Bung Sabil.
1: Ya, silakan Bu Itam.
2: Cerita sedikit ya. Saya pernah satu kali itu perjalanan dari Banjar ke Surabaya naik kapal, tapi nggak tahu kapan itu, udah lama. Kondisinya itu begitu lepas masuk ke laut, lepas dari Banjar itu memang sudah berombak, cukup berombak, dan kondisi berombak itu

0: ikut ombang ambingnya tuh. Jadi sungguh-sungguh ombang ambing lah. Tapi selamat sampai ke Surabaya. Begitu masuk perairan Surabaya, sudah lewat dari laut lepas, itu mulai tenang.
1: Iya.
0: Iya, kondisi kapal mulai tenang. Dan ketika dia tiba di dermaga di Tanjung Perak Surabaya itu, ketika kita sudah turun, ternyata itu kapalnya miring. Iya, miring, dan ketika kita turun itu lihat, itu ternyata ada beberapa truk yang posisinya di paling paling pojok ya, paling sisinya tambung itu, itu terguling.
1: Oh.
0: Nah, ada berapa truk itu? Pokoknya satu jejer kan biasanya truk semua gitu kan ya. Nah, itu, dan itu disandarkan ke dermaga supaya mungkin untuk tertahan ya. Kalau enggak kan mungkin bahaya ya.
1: Iya.
0: Nah, ketika kita turun itu dia kondisi kapalnya sungguh-sungguh miring sambil. Itu dan memang agak mengerikan gitu loh. Ini kalau ini pemikiran saya, mungkin kondisinya waktu kemarin itu di Banjar itu seperti itu. Jadi ketika kapalnya terombang-ambing, sisi yang paling dekat lambung yang dengan truk-truk itu, kondisi truknya juga terguling dan
1: tapi jadi bebannya ngumpul ya, di satu sisi ya.
0: Nah, di satu sisi. Sisi sebelahnya tuh enggak ikut. Kalau sisi sebelahnya ikut enggak tahu, mungkin itu kondisinya yang kemarin itu.
1: Iya.
0: Bukan cuma satu sisi, satu lambung.
1: Iya.
0: Dua-duanya ya mungkin jadinya terus betul-betul enggak imbang. Gitu. Karena cuacanya luar biasa, memang betul-betul kita terombang-ambing, betul-betul kiri kanan terasa gitu loh.
1: Dan posisi kapalnya memang terbalik.
0: Iya. Itu makanya ketika di dermaga tuh ngeliat posisinya sungguh-sungguh miring, dan miringnya bukan miring cuman kadar miring ya. Betul-betul disangga gitu loh di dermaganya itu. Itu memang tuh mungkin saya baru inget ini terus. Mungkin kondisi kemarin seperti itu.
1: Kondisi ombak di laut lepasnya ya, di selat.
0: Iya.
1: Iya, selat di daerah Jawanya ya, iya. Di laut Jawanya di itu lepas. Ya.
0: Iya, pokoknya lepas dari lepas pantai ya, laut lepasnya gitu loh. Antara Banjar dan Kalimantan dan Jawa. Itu memang kondisi ombaknya gitu. Dan saya enggak tahu juga kondisi kapalnya, tapi kemungkinan kejadiannya tuh di situ gitu loh. Karena saya ingat miring gitu loh gitu. Yeah. Ya mudah-mudahan sih kondisi kapalnya juga sebetulnya baik ya gitu loh. Ini alhamdulillah kondisi kapalnya baik, jadi masih bisa bertahan gitu.
1: Ya kita tunggu nanti investigasi dari KNKT yang berwenang nanti menjelaskan.
0: Iya, mudah-mudahan. Tapi kalau menurut ya ini maaf, menurut si pakar-pakar itu, kalau kondisi terbalik itu biasanya banyak yang terjebak di dalam.
1: Iya.
0: Karena kan malam hari dan tidur ya, gak sigap dan gak siap begitu kan kondisinya. Jadi ya
1: serem lah bayanginnya.
0: Berdoa yang terbaik aja.
1: Iya.
0: Kondisinya saya tahu persis di dalam itu begitu.
1: Iya. Gitu, baik. Gitu. Terima kasih Bu Item ya sudah bercerita pengalaman Bu Item naik kapal yang juga kondisinya menyeramkan ketika itu. Untungnya selamat ya Bu Item.
0: Iya, untungnya masih ngobrol sekarang.
1: Oke, terima kasih Bu Item, selamat ya. Selamat hari.
0: Selamat ini hari.
1: Lanjut kita ke pendengar terakhir, ada Bu Indra di Cirebon. Selamat dini hari Bu Indra.
2: Selamat dini hari Bung Sabil dan Mbak Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punya pengalaman juga Bu Indra naik kapal laut?
2: Beberapa kali dekat-dekat saja dari Merak ke Bakauheni ya. Sama kalau kebetulan jalan darat ke Bali itu dari Gilimanuk ya ke Tapang itu. Iya, dan ya kesannya senang aja naik ferry begitu ya. Karena mungkin tidak jauh ya Bung Sabil ya. Dekat-dekat saja, jadi menikmati perjalanannya begitu.
1: Ya, tapi nah, kalau dengar berita-berita kecelakaan kayak gini trauma enggak, Bu?
2: Iya. Kalau ini apalagi beruntun ya. Kan kita sudah merasakan bagaimana kalau ada musibah beruntun yang sama. Itu tentu saja cara dari Sang Maha Kuasa mengingatkan kita bahwa ada sesuatu yang salah yang kita lakukan. Begitu kan, Bung Sabil?
1: Jadi ini murni musibah atau sekedar kecelakaan, human error? Akibat kelalaian manusia atau murni musibah takdir dari Tuhan saja?
2: Tidak, musibah yang terjadi itu merupakan kesalahan manusia. Iya, jadi apa yang terjadi? Pasti banyak musibah ya, banyak kesalahan yang terjadi. Dan tadi para pendengar lain sudah mengatakan yang begitu-begitu, semua itu kan berarti kan memang terjadi itu, kita tidak melakukan aturan-aturan yang sesungguhnya. Bukankah nenek moyang kita orang pelaut, iya, yang sudah mengerti bagaimana harusnya kalau melakukan perjalanan di laut, dan itu tentunya sudah ada aturannya, tapi kita mengabaikannya. Padahal pencegahan itu kan walau dikatakan mahal, misalnya pencegahan itu lebih murah daripada kalau
1: sudah kejadian.
2: Itu, dan lihat setelah kejadian pun betapa tidak kompetennya yang kita lihat berhari-hari tidak terselesaikan, ya, kemudian apalagi yang jurnalis itu tidak terdeteksi, ya, apa yang terjadi itu membuktikan bahwa teknologi yang kita punya pun itu belum tentu bisa menyelesaikan apa kejadian yang ada. Jadi kita juga harus bersiap dari mulai keadaan yang tidak tradisional gitu, sampai dengan yang teknologi modern.
1: Iya, harus meningkatkan teknologi untuk keselamatan ini ya, untuk evakuasi dan sebagainya.
2: Itu ya, dan semua yang bekerja itu harus profesional sesuai dengan kompetensinya. Nah itu, kalau itu kita jalankan mungkin kejadian-kejadian yang tidak enak itu tidak akan terjadi. Terima kasih
1: Bu Indra.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibarat penyakit ya, lebih murah untuk mengantisipasi penyakitnya daripada sudah terlanjur sakit dan mengobatinya, itu jadi lebih mahal. Begitu juga hal ini, kita juga perlu untuk memikirkan mitigasi ke depannya supaya tidak terjadi lagi. Banyak sekali faktor-faktornya selain dari faktor alam ya. Ya, faktor alam pun bisa diantisipasi. Kalau memang ada tanda-tanda cuaca buruk, tentu saja jangan nekat beroperasi gitu ya. Dan sudah ditegaskan juga untuk kasus-kasus seperti yang belakangan ini terjadi, kondisi cuacanya sedang cerah. Artinya ada faktor human error sepenuhnya, seperti paparan tadi adanya simpang siur data soal berat beban yang dibawa dan juga isinya apa saja gitu ya, melebihi kapasitas dan lain sebagainya, itu harus menjadi evaluasi ke depannya. Selamat Hari Perhubungan Nasional 17 September 2026. Semoga ini menjadi pelecut semangat ya, perbaikan khususnya teman-teman di Kementerian Perhubungan bisa lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanan jasa perhubungan di Indonesia. Khususnya yang sedang disorot adalah di sektor kelautan. Saya Adin Sabil menutup segmen Kopi Pro 3 edisi hari ini. Kita jumpa lagi di Kopi edisi esok. Saya terima kasih sekali kepada Anda yang sudah berpartisipasi dengan memberikan komentar, opini, dan juga solusi cerita-cerita menarik terkait dengan pengalaman naik kapal laut yang sangat luar biasa. Selamat ini hari, selamat istirahat, dan bagi Anda yang masih belum beristirahat atau ingin melanjutkan mendengar Pro 3, silakan hingga pukul 5 pagi nanti masih akan saya putarkan rekaman-rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelang Warta Berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 2.04 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, ketersediaan darah di unit donor darah PMI Nusa Tenggara Timur masih mencukupi kebutuhan masyarakat dan layanan kesehatan. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
1: Stok darah di unit darah PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini dinyatakan mencukupi kebutuhan masyarakat. Namun, ketersediaan darah sangat bergantung pada jumlah pendonor sehingga masyarakat diimbau untuk lebih peduli dan rutin mendonorkan darah. Dokter Umum UDD PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Alvin mengatakan, stok darah untuk hari ini masih mencukupi permintaan masyarakat. Meski demikian, ketersediaan setiap golongan darah dapat berubah sesuai kebutuhan pasien. Golongan darah tertentu, terutama AB, menjadi salah satu yang perlu mendapat perhatian karena kebutuhan dan ketersediaannya tidak selalu seimbang.
2: Kalau misalnya stoknya lagi ada berarti ada. Kalau misalnya memang lagi tipis ya tidak ada, berarti harus ada yang donor dulu baru bisa. Mungkin dicoba dulu siapa tahu cocok. Kalau yang sudah cocok lanjut. Kalau memang semoga lebih sering, lebih aware. Karena kan memang banyak manfaatnya, lebih sehat juga. Per 2 bulan. Kalau memang mau dikejar bisa setahun 6 kali. Jadi tiap 2 bulan misalnya. Bulan ini tanggal 1, 2 bulan lagi tanggal 1.
1: Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Winston Rondo, menilai ketersediaan darah masih menjadi persoalan penting karena menyangkut keselamatan pasien.
3: Data membuktikan bahwa kita tidak pernah sanggup memenuhi kebutuhan darah bagi pasien yang mau operasi, mengalami kecelakaan, dan berbagai kebutuhan medis lain. Dan seringkali nyawa mereka itu dipertaruhkan oleh ada tidak tersedia darah. Dan kita saksikan di grup-grup WA, di Facebook, di medsos, orang selalu teriak-teriak untuk mendapatkan satu kantong darah. Jadi memang kita bertaruh nyawa hanya karena ada tidaknya satu dua kantong darah untuk menyelamatkan pasien.
1: Masyarakat diharapkan tidak menunggu hingga terjadi keadaan darurat untuk mendonorkan darah. Donor rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk membantu menyelamatkan nyawa dan menjaga ketersediaan stok darah di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

misi kemerdekaan, bahkan mengawal untuk terus menjaga kemerdekaan. Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri, dan cinta NKRI ini didasarkan berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan, memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid, tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi, membangun kemajuan negeri. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.

0: pendengar RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Terima kasih RRI karena selalu menemani saya, aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi? Saat siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara Republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_BMKG, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Catatan peristiwa
2: 17 September 1811, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman Willem Dendels, melakukan penguatan terhadap wilayah Pulau Jawa guna mengantisipasi serangan dari Inggris. Saat itu, Gilbert Elliot, pemilik perusahaan Hindia Timur, Britania, merebut sejumlah pulau. Bersama pasukannya, Gilbert berangkat ke Jawa dan merebut kota pelabuhan Batavia dan memaksa pihak Belanda menyerah di Semarang.

tanah dan memperluas perdagangan. Pada Kongres Wina 1815 diputuskan bahwa Britania harus mengembalikan Jawa dan

Tanggal 17 September, R.A. Kartini mengembuskan nafas terakhirnya di usia 25 tahun. Pahlawan pergerakan nasional yang berjasa dalam perjuangan emansipasi perempuan ini meninggal

0: istilah pelayan rakyat itu kalau bahasa normatifnya di undang-undang aparatur sipil negara itu abdi negara, abdi masyarakat, okay, pelayan masyarakat. Nah, presiden pakai istilah pelayan rakyat ya. Nah, jadi bahasa bakunya itu abdi negara, abdi masyarakat. Nah, itu adalah pejabat pemerintahan, baik pejabat di struktural, pejabat fungsional ya, di pusat maupun di pemerintahan daerah. Nah, mengapa presiden bikin pernyataan bahwa pegawai negeri atau ASN ya, atau pejabat pemerintah itu ada pelayan rakyat. Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan ketidakpuasan lah ya, mungkin presiden menilai tidak optimalkah pelayanan oleh aparatur, oleh aparat pemerintah terhadap masyarakat. Sehingga kan ada kalimat presiden yang saya ikuti itu, ya kalau mengabdi harus mengabdi dengan tulus, dengan jangan sampai kalau enggak ya berhenti aja kan gitu ya. Nah, kira-kira. Nah, jadi ini ketidakpuasan. Saya kira memang kan pegawai kita ini jumlahnya banyak, Mas. Ya, hampir sekitar 6,5 juta se-Indonesia. Yang di Pemda itu di daerah sekitar 5,5 juta. 1 juta ada di pemerintahan pusat. Nah, inilah yang melaksanakan pelayanan untuk rakyat atau masyarakat di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, ya, dan sebagainya. Nah, ini tanda bahwa pelayan pemerintahan itu perlu kita perbaiki, kita tingkatkan lagi lah. Tapi itu tentu juga ada kendala-kendala mereka. Mengapa kok mereka sebagai pelayan pemerintahan kok belum bisa memuaskan kepala pemerintah negara, kira-kira gitu ya.
1: Prof, tadi kan disebutkan juga kan banyak sekali ya pelayan rakyat ya. Tadi disebutkan ada 6 juta lebih ya, kata Profesor ya. Nah, kita tidak menutup kemungkinan bahwasanya di prakteknya banyak juga pelayan rakyat atau ASN ini yang mungkin tidak secara maksimal melayani rakyatnya. Nah, itu apa sih masalah utamanya itu, Prof? Kenapa bisa seperti itu, Prof?
0: Nah, gini ya, kalau pelayanan publik lah ya, pelayanan masyarakat yang diselenggarakan oleh para aparatur negara kita di daerah ya, dalam rangka otonomi daerah kan mereka menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan. Nah, mereka bertugas misalnya melayani pendidikan, itu guru-guru ya, fungsional itu kan pergi ke sekolah, urus ngajar anak-anak, sekarang dapat lagi tambahan tugas untuk juga bantuin soal MBG kan gitu. Nah, itu kan sudah dedikasi tuh, sudah berjalan dengan betul-betul baiklah, katakanlah guru, tenaga kesehatan, ya melayani di rumah sakit, di puskesmas. Nah, mungkin ya ada kekurangan-kekurangan tentu ya. Nah, kendalanya memang yang paling agak tidak gampang itu adalah mentalitas aparat dalam pelayanan publik ya.
1: Yang pertama ini mentalitas kan, ya.
0: Mentalitas ini penting nih, karena latar belakang birokrasi Indonesia ini kan dari model birokrasi kolonial nih, yang melayani amtenar itu kan lebih melayani para petinggi ketimbang melayani masyarakat.
1: Masih terbawa dari doktrin lama.
0: Nah, itu sejarah birokrasi bisa kita lacak sampai ke sana. Tapi kan dengan model birokrasi modern, birokrasi yang legal, rasional, Weber, kita kan terus mengembangkan birokrasi yang modern, yang profesional, yang melayani masyarakat dengan berbagai macam skill and knowledge, pengetahuan yang terus ditingkatkan kan lewat pendidikan, lewat pelatihan. Nah, itu terus digenjot lah, diupayakan, makanya ada reformasi birokrasi kan. Nah, jadi artinya sih sebetulnya dikikis lah usaha mentalitas yang berbau zaman lama itu, priyayi lah kalau di modal orang Jawa itu, mentalitas priyayi ya gitu kan. Nah, dengan mengembangkan

birokrasi modern ya ala Weber tadi, legal rasional. Jadi ya itu, kemudian dalam praktek juga misalnya ke bawah ketika memilih pejabat, itu kan juga ada praktek-praktek yang basisnya bukan meritokrasi ya, tapi lebih karena kedekatan-kedekatan relasi. Siapa yang dekat dengan saudaranya, kerabatnya, maka dia akan lebih diutamakan ketimbang yang memiliki kompetensi, misalnya jam terbang baik, prestasi. Nah ini juga ada dalam praktek-praktek kita. Makanya harus diperbaiki juga nih seleksi-seleksi pejabat kita supaya lebih berbasis meritokrasi. Sehingga dengan begitu dia ketika melayani masyarakat memang secara profesional, ya, tidak karena ada keinginan-keinginan untuk minta mendapat imbalan kah, ya kan? Jadi ada hal yang harus kita lihat sebagai fakta nyata, ada persoalan, tapi kita juga tahu jalan keluarnya kan. Kita terus mengembangkan model birokrasi yang meritokrasi, birokrasi yang memakai digitalisasi. Ini kan pelayanan publik sekarang juga sudah mulai di mana-mana memakai pelayanan yang digital kan. Sehingga dengan begitu pelayanannya lebih baik, lebih cepat, lebih transparan. Dan masyarakat, yang penting ini jangan dianggap masyarakat itu sebagai nomor-nomor. Ya, kita melayan masyarakat itu harus dia dianggap sebagai manusia

0: bukan yang berdasarkan aparatur mau, ya kan, bisa juga aparatur atau para kepala dinas mau, bukan, tapi apa yang masyarakat mau. Cuman memang ada kendala-kendala lapangan tentu. Saat ini misalnya kepala daerah kalau bikin program dan kegiatan yang apa masyarakat mau, ya itu ada hambatan fiskal kan. Jadi dia karena dipotong TKD-nya, jadi pusing kepala daerah untuk melayani masyarakat, menyusun program dan kegiatan yang cocok dengan kebutuhan masyarakat. Nah itu juga persoalan yang harus kita lihat dengan jernih lah, katakan gitu ya. Tapi saya yakin karena kepala daerah kita dipilih oleh rakyat sekarang, udah lama juga kan. Nah itu dia tetap pengen mendeliver ya apa yang cocok dengan keadaan daerahnya. Masyarakat membutuhkan jalan, masyarakat membutuhkan pelayanan pendidikan dan kesehatan, mereka akan mengadres itulah. Sebagian besar begitu. Kalau ada yang proyek mercusuar jarang lah. Itu sekarang udah kepala daerah udah nolak. Udah apa namanya, gak punya duit, ya kan, bagaimana mau bangun mercusuar.
1: Baik Prof. Untuk apa sih indikator yang paling konkret bagi masyarakat untuk bisa menilai apakah pemerintah daerah ya khususnya ya ini bisa benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pelayanan publik dengan baik nih? Apa sih indikator utamanya tuh Prof?
0: Indikatornya kalau kita lihat secara makro namanya pelayanan prima. Ya, pelayanan prima itu pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Terbaik dalam hal apa? Misalnya diukur dari waktu untuk mengurus masyarakat. Waktunya bisa pendek, singkat. Ya, yang kedua, pelayanan itu dekat dengan masyarakat. Jadi masyarakat nggak perlu pergi jauh-jauh. Ya, cukup di instansi pemerintah yang terdekat. Dia mengurus urusannya dan kepentingannya. Kalau urusan KTP, ya udah di kelurahan aja atau di desa aja. Perlu ke kabupaten. Misalnya pergi ngurus apa namanya KTP elektronik itu. Itu ya, kedekatan. Ya, waktu, kedekatan. Dan satu lagi yang juga penting adalah dalam soal pelayanan itu, harus ada kejelasan, SOP, apa yang akan diperlukan kalau urusan ini, syaratnya ini itu terpampang jelas. Nah, sehingga masyarakat nggak bolak-balik. Ya, masyarakat kan, oh ini kurang, nanti besok balik lagi, padahal dia tinggalnya jauh, ya kan? Nah, jadi harus kejelasan SOP tentang urusan-urusan itu, syaratnya apa, kalau harus berbayar, berapa bayarnya, ya. Nah, itu harus terpampang dengan jelas di kantor-kantor pelayanan publik. Dan perlu ada mall pelayanan publik itu sebetulnya. Jadi masyarakat gampang ngurusnya ke satu area. Jadi tidak pergi ke dinas sana, ke dinas itu. Tapi ada MPP, mall pelayanan publik ya, di kabupaten. Kalau lebih baik lagi saran saya, dibuat juga mall pelayanan publik mini di kecamatan. Nah, jadi dengan begitu ya cukup orang pergi ke kecamatan. Untuk urusan tertentu dilimpahkan oleh kepala daerah kabupaten ini, bupati, ya kan, oleh kota. Jangan pula dipegang semua oleh dia. Nah, itulah yang indikator-indikator pelayanan prima. Cepat, urusannya tidak berbelit-belit, jelas, dan membuat masyarakat berurusan itu mudah gitu ya kan. Nah, jangan yang mudah dipersulit. Nah, kan itu kadang-kadang ada hukum besi ini. Kalau urusan dipersulit, bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Nah, itu jangan ya kan. Itu maksudnya ya.
1: Tadi kan kata profesor ini kan harus dibuatkan juga mall pelayanan untuk
0: baiknya.
1: Ah, itu apakah bukannya lebih memperpanjang proses birokrasi, Prof?
0: Oh enggak lah, itu mempermudah. Ya, jadi kalau MPP namanya, mall pelayanan publik itu kan standar ya, di mana-mana sekarang udah membuat itu. Pemerintahan daerah kita mungkin udah 400-an kabupaten kota yang punya ya. Nah, tapi kan kita punya daerah otonom kan, kabupaten kota itu 500-an lebih. Mungkin ada yang masih belum. Nah, itu daripada dia pergi ke unit-unit OPD-OPD atau organisasi apa namanya kantor-kantor dinas itu kan satu-satu pergi lagi ke dinas ini, pergi ke dinas itu kan sulit masyarakat. Kalau mall pelayanan publik dia satu pintu, di pelayanan publik satu pintu dan semua urusan bisa 100, 200, 300 urusan dipusatkan di mall pelayanan publik. Ya di Banyuwangi itu misalnya terkenal tuh mall pelayanan publik Kabupaten Banyuwangi yang mula-mula dirintis oleh Pak Abdul Azwar Anas itu.

0: kemudian berkembang di kabupaten-kabupaten, okay, di kota-kota di Indonesia. Itu tidak sama sekali untuk membuat lebih sulitnya pelayanan publik.
1: Oke, baik Prof. Ini kan tadi disebutkan juga bahwasanya indikatornya itu ada pelayanan prima ya, waktunya cepat, prosesnya dekat bagi masyarakat, dan juga harus ada kejelasan dan juga SOP-nya. Nah, betul, dari semua itu tadi, seberapa penting sih dari pemerintah daerah itu mengukur kepuasan masyarakat secara rutin, Prof? Bukan hanya...
0: Itu penting banget.
1: Iya, bagaimana tuh?
0: Penting banget. Nah, tapi ngukurnya itu pakai pihak ketiga ya. Jadi jangan yang ngukurnya itu adalah instansi pemerintahnya sendiri. Jadi, lalu dia bilang baik-baik aja kan? Nah, jadi usulan pelayanan publik di bidang kesehatan, misalnya, nah itu yang menilai, yang mengukur adalah pihak ketiga. Jadi kita minta kepada pihak ketiga untuk memberikan penilaian terhadap kepuasan publik. Okay. Itu lalu kemudian pihak itu dengan ukuran objektif dan kemudian bisa menemukan tingkat kepuasan publik, sehingga itu bisa dipakai jadi alat untuk memperbaiki pelayanan publik itu kalau misalnya masih dianggap kurang memuaskan, di mana yang kurang memuaskan. Sehingga itu menjadi alat bantu bagi kepala daerah untuk selalu memutakhirkan cara-cara melakukan pelayanan publik itu di daerah, jadi wilayahnya. Jadi itu saya lihat di daerah-daerah perkotaan, Surabaya misalnya, itu selalu mengukur itu. Ya, indeks kepuasan pelayanan publik di bidang-bidang yang diserahkan kewenangannya kepada pemerintah kota itu.
1: Oke, okay, ya, memang sangat penting sekali ya Prof. Berarti
0: sangat
1: ya
0: penting, harus dilakukan oleh kepala daerah.
1: Dan harus ada pihak ketiga juga ya.
0: Jadi jangan jeruk makan jeruk nanti kalau disuruh sama instansi dia sendiri, nanti bilangnya baik-baik aja. Kan sesama ASN saling tolong-menolong lah dia, ya kan?
1: Iya, yeah. Oke, okay, Prof. Nah, dalam sistem otonomi daerah nih, apa sih tantangan terbesar dari pemerintah daerah sendiri ini dalam memastikan kebijakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing nih, Prof?
0: Nah, supaya cocok sesuai dengan kebijakan masing-masing. Yang paling berat itu tantangannya adalah dari segi memenuhi usulan-usulan masyarakat yang terlalu banyak ya. Jadi kalau ada musrenbang ya misalnya gitu, masyarakat usulannya banyak ya, dan usulan itu memang menjadi apa kebutuhan masyarakat. Nah, pemerintah sekarang persoalannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu kan harus pakai prioritas karena terbatasnya anggaran ya. Nah, disitulah agak menjadi tantangan lah katakan bagi pemerintah daerah memilah mana betul-betul urusan yang di usulan yang disampaikan oleh masyarakat itu yang urgen untuk di deliver ya, untuk dipenuhi pada tahun ini. Nah, nanti yang belum nanti kata akan akomodasi pada tahun berikutnya, katakan seperti itu. Nah, apalagi juga kan ada keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemda sekarang, sehingga betul-betul harus memilih usulan yang menjadi mendesak, yang dibutuhkan, yang sesuai dengan perkembangan keadaan ya, urusan-urusan yang betul-betul menjadi urgen bagi masyarakat ketika mereka menyusun musrenbang mas itu, musrenbang daerah itu. Itu mas ya.
1: Oke, Prof. Nah, itu kan tadi kan perlunya diterapkan skala prioritas ya untuk kebutuhan dari masyarakat tadi. Nah, kalau semisal nih kebutuhan masyarakat itu tidak sesuai dengan prioritas dari kepala dari pemerintah daerah itu bagaimana, Prof, nantinya? Apakah ada follow up lainnya seperti itu?
0: Iya iyalah ya, jadi jangan misalnya masyarakat usulkan yang ABC tapi kemudian yang turun ke masyarakat DEF gitu ya programnya. Nah, tentu itu akan menimbulkan gap ya, jadi masyarakat lain yang diharapkan, lain pula yang diturunkan kebijakannya. Nah, itu pemerintah harusnya upayakan usulan-usulan masyarakat itu agar dipenuhi. Tinggal prioritas. Kalau dia urusannya ABC, kita bisanya dengan anggaran yang ada cuma urusan B atau A saja, ya sudah, itu saja yang kita deliver dulu dengan penjelasan kepada masyarakat.
1: Yeah.
0: Ya. Tapi tentu saja pemerintah daerah juga punya program-program strategisnya sendiri yang dipandu oleh pedoman-pedoman dalam perencanaan pembangunan nasional. Ini kan ada RPJMN, ada RPJMD gitu ya. Nah, jadi itu turunan-turunan seperti itu juga penting kita pahamilah. Jadi ada usaha dari masyarakat, ada juga kebutuhan strategis nasional, ada juga kebutuhan strategis yang ada di masing-masing daerah. Baik. Masing-masing sesuai dengan prioritas kepala daerah.
1: Baik Prof, sebagai penutup nih, bagaimana sih pemerintah daerah itu menanggapi atau supaya bisa melaksanakan apa yang diucapkan Presiden Prabowo, yaitu pejabat pemerintah adalah pelayan rakyat?
0: Nah, kalau saya itu untuk bisa memenuhi apa yang diharapkan oleh Presiden tadi, harus ada lewat contoh-contoh, teladan-teladan. Okay. Jadi Pemda, yaitu kepala daerah, harus memberi contoh teladan bahwa dia sebagai kepala daerah, sebagai pemimpin yang tertinggi di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, memberikan contoh-contoh komitmen yang tinggi untuk menjadi pelayan publik. Kan banyak kepala daerah juga yang ikutan dalam hadir dia di dalam kegiatan sehari-hari melayani masyarakat itu. Misalnya bisa saja sekali-sekali dia nongkrong di kantor mall pelayanan publik itu. Untuk lihat dan melihatkan kepada melayani masyarakat ini, Pak Bupati ini melayani langsung kan gitu ya di Prondes itu, ya kan? Nah itu barangkali nanti akan menginspirasi supaya ASN, pegawai juga terdorong untuk berperilaku lah yang yang membuat masyarakat nyaman, ya membuat masyarakat senang untuk diurus ya. Jadi bukannya merengut tapi beri senyuman kepada masyarakat katakan begitu.
1: Baik Prof. Zuhermansyah, terima kasih atas waktunya telah berdialog bersama kami di To The Point pada malam hari ini. Terima kasih Prof. Sehat selalu. Demikian pendengar, Prof. Zuhermansyah Juan sebagai pakar otonomi daerah berbicara terkait Presiden Prabowo, pejabat pemerintah adalah pelayan rakyat.
2: Wawancara Pro 3.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Ini kita telah terhubung dengan Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin.
0: Wawancara Pro 3.
1: Kabar baik ya Pak Cecep ya.
2: Alhamdulillah Pak Wisnu. Salam untuk seluruh pendengar di mana saja berada, seluruh Indonesia.
1: Amin. Ya, sehat selalu Pak. Nah, Pak Cecep, ini kan Pak Presiden Prabowo Subianto ini mengatakan bahwasanya pejabat pemerintahan adalah pelayan rakyat. Nah, menurut Pak Cecep sebagai Bupati Tasikmalaya nih, sebagai kepala daerah ya, bagaimana Bapak menerjemahkan prinsip tersebut ke dalam kebijakan dan juga cara kerja pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sendiri, Pak Cecep?
2: Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seluruh pendengar di seluruh tanah air. Tentu saya sebagai bupati, salah satu kepala daerah di Indonesia, menangkap apa yang menjadi pesan Pak Presiden bahwa kepala daerah adalah pelayan rakyat. Benar bahwa memang kami adalah public service gitu, atau pelayan publik. Kalau bahasa Indonesianya adalah pelayan rakyat. Maka sesuai dengan sumpah yang sudah diucapkan pada saat dikukuhkan bahwa akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan amanah, sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku, maka segala ikhtiar upaya yang kita lakukan tentu harus orientasinya adalah outcome atau kebermanfaatan sebesar-besarnya untuk rakyat di mana kita bertugas dan di mana kita memimpin. Kira-kira begitu, Pak.
1: Oke. Nah, tapi dalam prakteknya nih, Pak Cecep, bagaimana sih memastikan keluhan dari masyarakat ini benar-benar masuk menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan nih, bukan hanya ditampung saja nih?
2: Sejauh ini memang mekanisme pengambilan keputusan itu dilakukan dengan bottom up gitu ya. Mekanisme salah satunya adalah penyusunan peraturan daerah APBD yang ditetapkan menjadi APBD atau anggaran pendapatan daerah itu disusun. Berdasarkan mekanisme musrenbang, musyawarah pembangunan, mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, dan pada akhirnya sampai tingkat kabupaten. Dan setelah itu dibahas bersama-sama dengan DPRD, lalu tentu DPRD sebagai representasi rakyat, lalu akhirnya ditetapkan bersama-sama, ditandatangani bupati dan pimpinan DPRD yang ada. Oleh karenanya, maka mekanisme itu menjadi rujukan, dan rujukan utama untuk seluruh para kepala daerah adalah Perda RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk 5 tahun berjalan. Di situ dimuat ada visi, misi, dan ada program-program yang sudah dituangkan sesuai dengan janji politik para kepala daerah pada saat pilkada. Dan pada saatnya sudah diundangkan atau diperdakan, maka itu menjadi acuan bersama. Maka mekanisme itulah yang menjadi rujukan kebijakan agar setiap pimpinan daerah itu mengacu pada kesepakatan bersama sesuai dengan mekanisme yang sudah ditentukan sesuai dengan undang-undang. Kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Pak Cecep, ini kan juga dari pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sendiri kan saat ini juga mendorong transformasi digital ya, dan menjadi salah satu pilot project MPP Digital Nasional. Saya baca-baca juga nih. Apakah digitalisasi dari pelayanan tersebut benar-benar bisa mampu memangkas proses birokrasi atau mungkin malah beresiko menambah kesenjangan nih bagi masyarakat yang belum terbiasa dengan layanan digital itu sendiri, Pak Cecep?
2: Kalau saya justru digitalisasi pemerintahan atau pemerintahan digital ini menjadi sebuah keniscayaan atau sebuah keharusan. Karena apa? Karena teknologi itu harus membantu mempercepat sebuah transformasi informasi yang disampaikan baik dari atas ke bawah atau mekanisme menyampaikan aspirasi dari bawah ke atas. Platform ini menjadi alat mempercepat, alat mempermudah, alat mempermurah. Kalau dulu, mohon izin, saya pengalaman pernah di DPRD, pengalaman pernah menjadi wakil bupati. Maka setiap rakor itu, kebetulan kami Kabupaten Tasikmalaya termasuk kabupaten yang cukup besar. Kita punya 351 desa, punya 39 kecamatan dengan 2.026.000 penduduk di wilayah hukum kami. Maka jika rapat akan dilakukan hanya sekedar dengan rapat bulanan kumpul di gedung bupati, rapat bulanan kumpul di Bapenda, maka akan sangat membutuhkan pembiayaan yang cukup besar. Karena sekali rapat saja akan sangat butuh transportasi BBM, biaya makan, sopir dan lain sebagainya. Jadi sekali rapat saya hitung tidak mungkin cukup 200 juta. Nah sekarang saya rapat setiap minggu hari Senin evaluasi, sebutnya rapat pimpinan yang melibatkan seluruh para kepala OPD, para camat dan kadang-kadang juga saya minta dengan seluruh para kepala desa. Dan saya lakukan semua itu di comment center, saya kendalikan dari comment center, Pak Camat juga rapat banyak di kantor kecamatan ikut Zoom dan Pak Kades juga ikut Zoom di desa dan semua Kades, semua desa saya bagikan camcorder, jadi kan sangat murah, kita beli camcorder satu desa paling sepaket itu 7 juta lebih sedikit. Ya kali 351 desa artinya kan tidak besar. Sehingga belanja sekali tapi bisa kepakai selama 5 tahun. Okay. Artinya inovasi migrasi ke ekosistem digital ini membuat seluruh pelayanan menjadi cepat, perintah menjadi bisa disampaikan secara langsung oleh bupati, dan jika ada kesulitan mereka bisa ngomong langsung di forum itu. Nah, transformasi digital ini yang

0: puskesmas ada 40. Saya meminta seluruh kecamatan harus termonitor CCTV setiap saat. Dinas harus termonitor CCTV. Jadi saya bisa memonitor aktivitas pelayanan itu dari comment center. Nah, ini adalah manfaat dari transformasi teknologi dalam pemerintahan yang disebut pemerintahan digital. Maka yang apa ya disambungkan dengan apa yang disampaikan Pak Presiden bahwa pelayan publik harus cepat tanggap, harus mengukur kebermanfaatan, harus menjadi pelayan rakyat. Memang betul sejogjanya pejabat publik hari ini adalah memang pelayan rakyat, pelayan masyarakat, dan kalau saya disebut di Tasik itu adalah pelayan umat. Maka dengan apa yang disampaikan Pak Presiden, saya adalah memang seyogianya kita seperti itu, dan hari ini kita sadar betul bahwa tidak mungkin kita tidak masuk dalam ekosistem digital karena tuntutan masyarakat terhadap transparansi pelayanan, transparansi anggaran dan lain sebagainya itu menjadi sebuah tuntutan yang tidak bisa kita tolak lagi, kira-kira okay. Begitu
1: Pak. Oke, baik Prof. Pak Cecep, ini masyarakat kan kalau kita lihat di lapangan langsung ya, seringkali juga menilai pemerintah ini dinilai bukan dari banyaknya program yang diluncurkan saja, tetapi juga dari contoh pengalaman sederhananya, apakah mengurus sesuatu ini menjadi lebih mudah, bisa menjadi lebih cepat, yeah. Dan juga transparan, yeah. Tentunya. Nah, apakah betul. Ukuran-ukuran sederhana seperti itu sudah menjadi bagian utama dari evaluasi kinerja dari Pemkab Tasikmalaya sendiri, Pak Cecep?
0: Betul. Kira-kira saya selalu menyampaikan contoh ya, misalkan dalam proses permohonan Asminduk, KTP, KK dan lain sebagainya kan sekarang sudah bisa dilakukan melalui aplikasi.
1: Okay.
0: Nah, artinya kan ini juga sangat memudahkan, dan kalau ini harus dilakukan secara offline, masyarakat saya dari satu desa naik ojeknya aja ada yang 150.000, Pak.
1: Oke.
0: Okay. Artinya kan membuat KTP-nya gratis, tapi ongkosnya itu yang jadi mahal.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ini kan yang jadi masalah, sehingga sekali lagi bahwa ekosistem digital ini menjadi sebuah kewajiban buat kami nih di Kabupaten Tasik, karena masyarakat harus menjangkau secara mudah. Jikapun misalkan masyarakat itu butuh fisiknya, nanti silakan suatu saat jika mereka datang baik ke tempat-tempat untuk yang tersedia mesin untuk pencetak KTP, mereka bisa cetak di situ jika itu dibutuhkan. Tapi kan sekarang KTP dengan di download ada di handphone saja kan sudah bisa digunakan gitu ya, masuk ke layanan apapun di handphone dibuka ada barcode-nya.
1: Oke, okay, gitu. Ya, sebagai closing statement nih, bagaimana sih mekanisme dari Pemkab Tasikmalaya sendiri ini memberikan konsekuensi ya kepada aparatur yang berulang kali mendapatkan keluhan masyarakat atau tidak memenuhi standar pelayanannya?
0: Ya, terima kasih. Barangkali Pak Wisnu, sejauh ini yang saya lakukan, alhamdulillah saya punya hari wajib yaitu hari Senin.
1: Okay.
0: Bahwa semua harus ikut rapim. Setelah apel pagi, rapat pimpinan dari mulai jam 9 selesai jam 12, rata-rata begitu. Salah satu tujuannya adalah bagaimana saya bisa memonitor kinerja seluruh OPD kecamatan sampai ke desa. Jika ditugaskan ternyata tidak selesai, maka saya buat satgas untuk dikeroyok bareng-bareng. Jika tidak selesai juga, maka saya selalu menyampaikan secara terbuka, saya tidak ada kebencian kepada siapapun. Tapi kalau sekiranya tidak ada kemampuan untuk menyelesaikan, silakan posisi itu diberikan kepada yang lain yang kira-kira bisa menyelesaikan tugas itu. Jadi rotasi mutasi bukan sebuah punishment, reward and punishment, tapi sebuah capaian yang harus dilakukan bersama-sama, karena tidak ada Superman. Bupati bukan Batman, bukan Spiderman, tapi bupati adalah sebagai manajer yang harus mengkonsolidasikan mesin birokrasi agar berjalan secara efektif. Sehingga langkah itu yang sejauh ini kami lakukan di Kabupaten Tasikmalaya, dan alhamdulillah dalam 1,4 bulan ya, 1 tahun 4 bulan

0: dan Pak Bupati, indikator capaian kinerja relatif menggembirakan, IPM naik, LPE naik, kemiskinan turun, dan infrastruktur yang sejauh ini relatif banyak rusak, alhamdulillah dalam tahun ini kita bisa perbaiki lebih dari 100 km, ruang-ruang sekolah yang rusak bisa kita perbaiki, dan komitmen ini terus saya bunyi-bunyikan setiap Senin, ya. Agar jika sering dibunyikan itu, saya berharap nempel di kepalanya itu agar semuanya sama-sama melakukan gerakan bersama untuk memberikan tugas-tugas yang terukur agar pelayanan di Kabupaten Tasikmalaya makin hari makin lebih baik lagi, kira-kira begitu.
1: Baik Pak Cecep, terima kasih atas waktunya telah berbincang bersama kami di To The Point. Sehat selalu Pak Cecep.
0: Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dialog kami bersama Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin dan sebelumnya bersama pakar otonomi daerah Prof. Jo Hermansyah Johan terkait Presiden Prabowo pejabat pemerintah adalah pelayan rakyat.
2: Wawancara Pro 3. Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
3: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November, apakah masih ada?
2: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
4: Hei tentara Inggris, kau mengetahui bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka kemungkinan pengembangan perkara dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di Kementerian ATR BPN terkait pemeriksaan 4 tersangka yang diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN. Laporan yang disampaikan Khairul Umam.
1: Orang yang diduga kepercayaan menteri ya dari inisial NW.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi belum menetapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid sebagai tersangka. Diketahui memang KPK masih mendalami dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan di Kementerian ATR BPN. Hal ini disampaikan PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen saat ditanya 4 tersangka yang merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid. Taufik mengatakan status tersebut berdasarkan keterangan tim penyelidik dan barang bukti elektronik yang sebelumnya diamankan dalam operasi tangkap tangan. Terkait alasan Nusron Wahid belum ditetapkan sebagai tersangka, Taufik menjelaskan KPK memiliki keterbatasan waktu. Karenanya, OTT KPK hanya memiliki 1x24 jam untuk memeriksa seluruh pihak. Taufik juga menegaskan proses penyidikan perkara tersebut masih berada pada tahap awal, karena itu KPK juga membuka kemungkinan adanya perkembangan dalam perkara ini.
1: Pada 4 orang yang diduga kepercayaan menteri ya dari inisial NW, ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Kemudian apakah tadi dipertanyakan ada hanya 4 orang ini kemudian tidak ke NW-nya begitu ya. Kemudian menyampaikan semua fakta yang disampaikan, butuh beberapa tahapan-tahapan, beberapa waktu, yang kemudian memang dalam waktu yang sesingkat tersebut, itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
2: Sementara itu, salah satu tersangka yang diduga KPK menjadi orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, dirinya membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
3: Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
4: Bukan Pak.
3: Bukan uang ratusan miliar itu. Kopernya
4: Pak. Punya Pak Nusron Pak. Uangnya yang di koper punya Pak Nusron ya Pak?
5: Pak, ngasih di Pak Nusron.
4: Uangnya punya siapa Pak? Apa ratusan miliar Pak?
3: Pak Arif kan nyetor ke Pak Nusron.
4: Uangnya punya siapa Pak? Arif punya siapa?
2: Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan HGB terhadap PT Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, Direktur Utama Sumarekon Adrian Pitojo Adi, kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat Alfaus, Erwin, serta Rizal Palevi dan juga Muhammad Fakri. Kedelapan tersangka telah ditahan untuk 20 hari pertama di rumah tahanan KPK. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS diresmikan pada esok 17 September 2026 atau hari ini maksud kami. Laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Tentu pada sekira bulan September sampai November akan dilakukan berbagai macam persiapan internal di OJK.
2: Otoritas Jasa Keuangan terus mematangkan pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS yang ditargetkan mulai beroperasi pada awal tahun 2027. Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK, Sarjito, mengatakan proses pembentukan bursa berjalan bersamaan dengan penyusunan regulasi pendukung. OJK menargetkan BMKS diresmikan pada tanggal 17 September 2026 bersamaan dengan pengundangan RPOJK tentang peralihan tugas dan kewenangan serta penyelenggaraan BMKS. Sarjito menyebut momentum tersebut juga akan disertai dengan rencana pembentukan Indonesia Commodity Exchange atau ICOMEX sebagai entitas penyelenggara perdagangan komoditas strategis.
1: Tentu pada sekira bulan September sampai November akan dilakukan berbagai macam persiapan internal di OJK dan koordinasi dengan seluruh stakeholders yang terkait penyusunan peraturan pelaksanaan untuk penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis. Selanjutnya, pada 1 Januari 2026, izin bursa mineral dan komoditas strategis terbit dan mulai beroperasi. Mohon maaf, itu Januari 2027 ya. Dan OJK mulai mengawasi dan mengatur bidang bursa mineral.
2: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kardaya Warnika, menyoroti definisi komoditas strategis dalam RPOJK Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Menurutnya, definisi yang jelas diperlukan agar penerapan aturan memiliki landasan yang kuat dan tujuan pembentukan bursa dapat tercapai. Ia juga meminta pengalaman Indonesia dalam menetapkan Indonesia Crude Price atau harga minyak mentah menjadi pembelajaran dalam mekanisme harga BMKS. Menurutnya pengalaman tersebut dapat digunakan untuk menghindari persoalan underpricing dan transfer pricing dalam perdagangan komoditas strategis.
3: Pertanyaannya, apakah pengalaman kita di ICP, Indonesian Crude Price, yang tidak pernah ada masalah dengan underpricing maupun transfer price ini dijadikan sebagai pembelajaran juga supaya komoditas maupun di mineral strategis ini kita tidak akan atau tidak mendapatkan atau memperoleh hal-hal yang terkait dengan underpricing dan transfer price.
2: OJK menargetkan seluruh persiapan mendukung BMKS mulai menjalankan perdagangan melalui ICOMEX pada awal tahun 2027. Pembentukan bursa ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola perdagangan komoditas strategis sekaligus meminimalkan potensi kerugian bagi negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dan pemirsa RRI Net. Saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya.

masyarakat informasi, literasi, bidang pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi

0: mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Kata tokoh dunia. Kurangilah rasa ingin tahu Anda tentang orang lain. Perbanyaklah rasa ingin tahu tentang ide, gagasan, dan pemikiran. Marie Curie. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Ada satu kapal karena mereka mengarah ke Samudra Hindia itu melaksanakan pencarian kurang lebih 7 jam mengarah 7 jam dari dermaga Ciwandan ke perairan Ujung Kulon dan perairan Panaitan ke sebelah barat dan kembali ke dermaga Ciwandan pada pukul 15.00 saat ini sedang perjalanan tadi bertolak dari titik lokasi ada pencarian kurang lebih 15.00. Untuk sektor D sendiri itu ada KN Sarantasena dan KL Lepu melakukan pencarian di sektor yang sama kurang lebih sekitar 8 jam. Pencarian di sebelah barat Gunung Anak Rakatau dan sudah kembali ke posko masing-masing. Untuk KL Lepu itu masih dalam perjalanan untuk kembali ke Pulau Lagundi untuk melakukan lego jangkar. Untuk sektor E sendiri itu ada RIP 02 Lampung dan KAL Pawawang itu melakukan pencarian hingga Teluk Kalianda Lampung dan kembali ke dermaga Bakahuni. Untuk KAL Pawawang sendiri itu lego jangkar di perairan Pawawang Lampung. Untuk sektor F itu ada KP 2016, KP 2013, KP 1010, KP 1012, KP 1007, KP 1003, dan KP URC Canan. Itu melakukan pencarian, penyisiran mengarah ke sebelah barat Gunung Anak Rakatau dan melakukan penyisiran sampai dengan kembali ke dermaga Pulau Tunda. Untuk sektor G sendiri itu ada KAL Anyar dan RIP 02 Banten dan RBB Paucang ini melakukan penyisiran dari lokasi kita, posisi kita saat ini di dermaga Marina Carita sampai dengan Anyar dan kembali sandar di dermaga Marina Carita pada pukul 16.00. Sedangkan untuk KAL Anyar sendiri itu kembali ke dermaga Ciwandan. Untuk sektor H itu ada KN Sartetuka, KRI Kerambat, KRI Teluk Gilimanuk dan KN Damaru dari KPLP ini melakukan pencarian di sekitar Gunung Anak Rakatau dan melakukan pencarian hingga barat daya Gunung Anak Rakatau hingga selatan Pulau Sabesi dan kembali sandar di posko masing-masing. Untuk hari ini juga kita melibatkan pencarian dari rekan-rekan kita di kantor SAR Bengkulu melakukan penyisiran di Pulau Enggado dan pesisir pantai di Bengkulu itu juga menyatakan hasil nihil. Sedangkan hasil broadcast dari SROT dan KSOP itu menyatakan nihil dari kapal-kapal yang melintasi di jalur pelayaran Selat Sunda. Demikian untuk hasil operasi SAR yang dapat kami sampaikan hari ini. Silakan ada pertanyaan.
2: Jam 11 KN Sartetuka sempat menemukan kapal berwarna hijau. Tapi perlu konfirmasi tulisannya di situ.
1: Gimana?
2: Jadi saya lihat tadi tulisan di jurnal komunikasi pada pukul 11.30.
1: KN Sartetuka. Betul. Menemukan sebuah terpal yang dari awal kita sudah koordinasi juga tadi kami sampaikan kapal tersebut tidak membawa terpal ya. Jadi terpal yang kita temukan hingga saat ini kurang lebih 3 termasuk itu dan sudah konfirmasi itu kapal tersebut tidak membawa terpal dengan ukuran kurang lebih 10x10 yang warna hijau ya, yang hari ini ya. Ada lagi? Silakan.
2: Soal jenazah Wandi Enggano, apakah sudah ada konfirmasi lagi terkait hasilnya?
1: Ya, hingga saat ini kami masih menunggu. Kami tadi juga sudah koordinasi, sama-sama kita menunggu hasilnya untuk korban jenazah yang ditemukan di Enggano. Kemarin sudah diterbangkan dari Enggano ke Bengkulu untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut. Ya. Sampel keluarga juga dari sini sudah dikirimkan ke sana. Cukup mungkin dari dekat-dekat.
2: Kita berharap ada titik terang keberadaan dari 8 orang ini. Semisal kalau besok ini masih nihil, lantas apakah akan ada doa bersama ataupun kita bersama-sama dengan keluarga survivor untuk melakukan saya katakan doa bersama di tengah laut begitu Pak?
1: Oke, kami akan tetap memfasilitasi dalam kegiatan tersebut, mungkin itu antusias, mungkin apa permintaan dari pihak keluarga atau mungkin dari pemerintah setempat, silakan dikoordinasikan. Insya Allah dari kami Basarnas akan mendukung kegiatan tersebut.
0: Saya ya. Sedikit pendapatkan, saya ini datang dari Semarang.
1: Iya Pak.
0: Kami untuk mengajak keluarga dan kepada seluruh petugas-petugas yang sudah melaksanakan kegiatan ini, dan kita banyak terima kasih. Jadi memang tadi ada usulan untuk doa bersama, jadi memang kami sudah mempersiapkan untuk melalui ini. Mohon izin waktunya nanti jam berapa kami ada doa bersama untuk melakukan kita doa asmaul husna
1: malam ini Bapak ya, insya Allah kami siap kalau malam ini Bapak ya. Kalau yang tadi yang disampaikan untuk masalah setelah kegiatan pencarian, ya silakan diatur jadwalnya kapan, insya Allah kami mendukung. Ya, kami akan memfasilitasi serta berhubungan tersebut ya. Mungkin bisa seperti itu ya.
2: Dari Pemprov Banten langsung dari keluarga survivor belum dijadwalkan doa bersama di tengah laut ketika pencarian ini selesai dilakukan.
1: Hingga saat ini kami belum menerima informasi tersebut. Saya belum bisa memastikan besok seperti yang kita sepakati kemarin, ya sesuai dengan aturan kami kita perpanjang 3 hari, ya sesuai aturan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menyatakan apabila itu tidak ada tanda-tanda korban ditemukan, kita akan melakukan dengan pemantauan termasuk yang masalah broadcast tadi. Apabila itu ada tanda-tanda korban ditemukan, kami akan buka kembali operasi SAR seperti itu. Cukup ya.
2: Melihat evaluasi untuk hari ini, apakah ada perubahan untuk strategi untuk esok hari Pak, mungkin wilayahnya ataukah ada penambahan sektor atau penambahan personil di beberapa titik gitu?
1: Ya. Seperti yang kami tadi sampaikan, dari 2 hari kemarin kami sudah melibatkan kantor SAR Bengkulu untuk pergeseran, ya pergeseran target berdasarkan SAR map prediction. Itu adalah perkembangan-perkembangan tentang termasuk jumlah personil keterlibatannya, termasuk jumlah alut yang digerakkan, ya. Tapi memang saya monitornya melalui kantor SAR Bengkulu yang akan melaporkan ke posko sini, ya sebagai SMC dari kantor SAR Banten. Yang hasilnya hingga saat ini masih nihil. Cukup ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian masih setia menunggu ya. Masih tetap dengan harapan yang sama kita semua, semoga ada tanda-tanda korban segera ditemukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Thank you.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI atau BNPP mendukung penguatan

0: Saat menghadiri acara Indonesia Border Partnership Coffee Morning bersama Duta Besar dan Delegasi dari negara-negara yang berbatasan dengan wilayah Indonesia, yakni Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, India, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, dan Australia di kantor BNPB Jakarta. Seberapa strategis forum rutin ini bagi hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga, dan apa peluang serta tantangan yang perlu diantisipasi Indonesia? Kita bahas terkait hal ini, bahas perbatasan Indonesia, dukung forum negara-negara tetangga bersama narasumber kami, yaitu pakar hubungan internasional Teuku Reza Syah.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Reza, seberapa penting sih forum pertemuan rutin dengan negara-negara tetangga bagi Indonesia, khususnya dalam menjaga hubungan diplomatik dan stabilitas kawasan ini menurut Anda, Pak? Silakan.
2: Terima kasih. Memang kita punya banyak perbatasan ya, darat maupun laut dengan negara-negara tetangga. Tadi sudah kita urut sampai ke Vietnam, sampai ke Australia, Malaysia, Singapura, memang kita semua belajar dari krisis baru-baru ini kan, antara Kamboja dengan di mana kalau masing-masing negara bertetangga itu tidak bisa mengendalikan perbatasan dengan baik, nah ini yang terjadi. Dan sebelum hal itu terjadi, maka bom waktu itu dihindari sepenuhnya. Sekaligus juga bagi Indonesia ini bukti bahwa kita punya prinsip bertetangga baik. Karena kalau tetangga baik itu harus berani bicara hal-hal yang sensitif, perbatasan. Karena sampai sekarang kan masih banyak perbatasan darat maupun laut yang belum fix kan. Dengan Malaysia ada, dengan Singapura ada, dengan Vietnam juga ada. Jadi dengan Palau, dengan Australia itu semua ada. Karena itu ini menunjukkan ini itikad kita untuk menyelesaikan masalah-masalah sebelum menjadi masalah betulan begitu. Jadi ini menunjukkan kita ini punya prinsip bertetangga baik, bersedia membahas hal, membahasnya secara terbuka. Okay. Dan kalau perlu nanti saya pikir bisa membangun wilayah perbatasan itu wilayah yang bersahabat ya, wilayah yang maju. Karena kan terus terang masih ada kerjasama ASEAN yang belum optimal walaupun sudah menghubungkan batas-batas laut. Misalnya kerjasama namanya Indonesia, Malaysia, Thailand, Growth Triangle. Kemudian juga ada kerjasama namanya BIMP, EAGA, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, ASEAN gitu ya. Ini belum berkembang maksimal. Okay. Jadi untuk itu semoga masing-masing pihak makin terbuka, kemudian membuka kartu-kartunya. Karena terus terang kita semua kan mantan negara jajahan. Kalau mantan negara jajahan itu kan petanya macam-macam. Ada yang peta wilayah, misalnya Indonesia, kita masih punya peta wilayah RIS, kita punya peta wilayah NKRI, kita punya wilayah peta ex-Belanda, betul kan?
0: Yeah.
2: Kemudian Malaysia punya peta wilayah ex-Inggris, Filipina punya peta wilayah ex-Amerika, ex-Spanyol. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu dibahas lebih lanjut. Karena jangan sampai nanti kita mewariskan masalah kepada generasi mendatang. Dan untuk itu ya kita harus hargai inisiatif Menteri Dalam Negeri Indonesia. Dan semoga ya disambut baik. Karena ini kan kerjasama ini akan sensitif kan.
0: Okay.
2: Karena mau gak mau akan membuat negara-negara itu saling membuka peta lama. Misalnya begini, kita punya masalah dengan Vietnam, kita sama-sama setuju United Nations Convention on the Law of the Sea. Tapi kalau begitu masuk perbatasan, Amerika juga punya sistem namanya TALWEC. TALWEC itu adalah keterhubungan antara darat dengan laut, dan untuk itu ada hukum-hukumnya sendiri yang versi Vietnam. Dan tentunya kan hal ini harus dibahas lebih lanjut. Jadi untuk itu juga kita harus misalnya dengan tetangga terdekat Malaysia, perbatasan kita mungkin berubah loh, berubah karena bencana alam, berubah karena pergerakan sungai, kemudian juga mungkin berubah karena perambahan hutan. Nah, untuk itu memang harus diakui pertemuan ini sangat penting, dan semoga terlembaga dengan baik dan menjadi pelajaran bagi generasi mendatang bahwa generasi saat ini sudah bekerja keras mencegah konflik di kemudian hari. Demikian.
0: Oke. Pak Reza, ini kan pertemuannya sangat penting ya menurut Pak Reza ini, tapi dengan adanya pertemuan rutin ini, apakah ini dapat membantu mencegah persoalan kecil ya di perbatasan berkembang menjadi persoalan antar negara nih Pak?
2: Ya harus diakui permasalahan di perbatasan itu kan pelik. Masalahnya masalah perdagangan lah, masalah lintas manusia, ada yang kemudian ada jalan-jalan kecil, jalan-jalan tikus, kemudian juga ada kawin campur, kemudian ada lagi perdagangan gelap. Waduh, ini sangat merepotkan. Dan

0: untuk itu dengan dibahas secara teratur ya masing-masing pihak, ya bisa saling terbuka begitu, menunjukkan bahwa mereka punya niat baik, karena bagaimanapun potensi konflik itu harus dicegahlah sejak dini, karena bagaimanapun juga masalah itu bisa ngerembet, apalagi kalau misalnya pemerintah pusatnya tidak peka dengan perkembangan yang terjadi di wilayah perbatasan. Ini sangat berbahaya. Dan untuk itu sebelum hal ini terjadi, sebelum nanti ada kekuatan-kekuatan yang mempermainkan, nah ini yang sering terjadi kan, orang-orang sering kali kalau kita belajar dari pengalaman Kamboja dan Thailand, itu pada saat pemerintah pusatnya kisruh, kemudian pengawasan mereka atas wilayah perbatasan tidak optimal, akibatnya muncullah raja-raja lokal yang menggunakan momentum itu untuk melakukan hal-hal, misalnya bermain-main dengan narkoba, kemudian mengundang masyarakat asing untuk datang, untuk kemudian menjadi pekerja haram, istilahnya tenaga haram, kemudian juga menciptakan kejahatan-kejahatan baru, misalnya judi online lah, kemudian pemerasan jarak jauh. Ini kan tentunya hal yang sangat yang perlu kita waspadai sejak dini. Dan untuk itu saya sangat berharap ya Pak Tito ini berhasil menggalang solidaritas dari tetangga-tetangga kita semua, karena ini kalau tidak diselesaikan sekarang mungkin akan menjadi bom waktu bagi generasi ke depan, kemudian juga bisa berkembang menjadi perang. Ya lihat ya contoh konflik Kamboja melawan Thailand, akibatnya saling tuduh kan, saling tuduh bisa merembet. Misalnya pada misalnya TNI kita kan sering melakukan kerjasama pertahanan dengan Kamboja. Kemudian misalnya nanti dianggap kenapa ada senjata dari Indonesia, kenapa ada pergerakan pasukan seperti model Indonesia. Ini kan hal yang harus dicegah. Jadi dengan pertemuan ini akan saling terbuka. Mereka akan sadar bahwa kerjasama ASEAN itu sudah semakin matangnya. ASEAN berdiri tahun 67, sekarang sudah tahun 2026, hampir 60 tahun kan. Tentunya harus banyak inisiatif-inisiatif yang mendukung. Ini bukan hanya aspek itu, bukan hanya ASEAN Political Security Community, tapi juga ASEAN Economic Community dan juga ASEAN Socio Cultural Community. Jadi ini kerjasama yang bisa mempertautkan semua sendi-sendi ASEAN, dan ini harus kita dukung oleh masyarakat Indonesia, dan tentunya juga harus menjadi perhatian generasi muda. Jadi bahwa karena kerjasamanya dimensinya bukan hanya politik, tapi ekonomi, tapi sosial, budaya, dan juga bisa menyadarkan masyarakat di perbatasan bahwa kerjasama ini berpotensi membangun kerjasama perbatasan di berbagai bidang. Karena jangan sampai kalau tidak terkelola dengan baik, ya terjadilah pengalihan status kewarganegaraan, akibat kawin campur, kemudian juga akibat perlintasan manusia yang tidak terkendali. Dan untuk itu kita sangat berharap ya bisa berjalan baik. Mungkin kalau intra ASEAN oke dah, karena persaudaraan tinggi. Tapi kalau sudah masuk dengan negara yang lain seperti Palau, kemudian Australia, tentu bahasa hukumnya beda.
1: Agak susah ya.
0: Beda. Betul.
1: Oke.
0: Okay. Kalau di Timur Tengah itu perbatasannya nggak jelas, karena mereka perbatasan itu yang dikapling oleh negara-negara penguasa di zaman dulu kan, terutama sekali sejak kejatuhan Ottoman Empire. Di situ kelihatanlah betapa pemerintahan Inggris, Perancis yang mendapat hak perwalian itu dengan mudahnya, itu ibarat potong kue, itu ini negara Syria, ini negara Mesir, ini Turki dan sebagainya kan. Syukur kita di Asia Tenggara kita sudah menyelesaikan perbatasan itu dengan lebih sistematis ya. Misalnya kalau kita perhatikan perbatasan kita sama Malaysia, itu semakin sedikit itu yang menjadi masalah. Kemudian juga perbatasan itu semakin rumit kalau sudah menyangkut menyangkut energi. Ini yang sebenarnya terjadi, mengapa sampai kita ribut dengan Malaysia dalam kasus Sipadan Ligitan kan di masa lalu kan. Tapi untung kita bisa menyelesaikannya dengan terhormat dan membawanya ke International Court of Justice. Jadi

0: hukum gitu. Jadi dia tidak mengedepankan emosi. Kemudian ke depan pun kalau ada masalah dengan Malaysia, mungkin di pulau ada masalah nih di sebuah pulau di Laut Cina Selatan, di Laut Cina Selatan ya. Ini lagi dibahas sekarang. Kemudian juga Filipin dengan Malaysia juga masih punya masalah. Ini masalahnya sejarah kan, sejak Filipina itu dikuasai oleh Spanyol dan menjatuhkan kerajaan kerajaan atau ada sebuah kerajaan tua itu di Filipina dulu yang orang-orangnya akhirnya terpencar, kemudian asalnya dari Sabah itu ya. Sehingga sekarang keluarga kerajaan dari Filipina itu sekarang menetap di Malaysia. Jadi menetap di Filipina. Jadi sekarang krisis antara Malaysia dan Filipina perihal penguasaan Sabah itu masih belum. Mereka mengatakan selesai, tapi sebenarnya kalau kita perhatikan statement-statement pejabat Filipina itu agak kabur gitu ya.
1: Yeah.
0: Kemudian juga Malaysia dengan Singapura masih punya masalah di Selat Philip. Jadi semoga dengan rutinnya pertemuan seperti ini menyadarkan kita semualah bahwa janganlah masalah itu kita simpen di bawah karpet, tapi kita bahas secara terhormat. Dan untuk itu ya, monggo semua saling membuka peta masa lalu. Terima kasih.
1: Iya. Pak Reza, tadi kan disebutkan dari Pak Reza banyak tuh persoalan yang harus diselesaikan ya, antara untuk perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga ini. Tapi persoalan perbatasan apa sih yang menurut Anda paling membutuhkan dialog dan juga kerjasama secara berkelanjutan ini?
0: Kalau kita perhatikan, perbatasan itu kan tidak statis ya. Terutama sekali Indonesia dan Malaysia. Coba dicek, perbatasan kita itu kan hanya pakai patok-patok ya. Dan seringkali patok-patok itu bergeser gitu. Bergeser karena alam, karena banjir, kemudian karena perubahan dari kontur bumi, ataupun dipermainkan oleh pengusaha-pengusaha tambang dan pengusaha-pengusaha hutan di sana. Ini akan jadi masalah kalau di wilayah perbatasan itu terbukti ada kandungan mineral. Entah itu minyak bumi, entah itu mineral langka. Nah, ini akan jadi masalah. Dan untuk itu saya pikir pemerintah masing-masing harus jujurlah bahwa di perbatasan itu kalau bisa guna mencegah konflik ya, begitu perbatasannya jelas diciptakanlah suatu konsorsium, misalnya penggalian bersama gitu ya, eksplorasi, eksploitasi bersama, dan pengambilan keputusannya 50-50. Ya, kalau itu bisa dilakukan itu hal yang baik.
1: Okay.
0: Kan? Karena bagaimanapun juga kita harus berpikir bagi hasil yang adil, kemudian berdasarkan hukum bersama, kemudian nanti ada otoritas bersama, itu hasilnya akan baik ya. Akibatnya juga membuat

Baik, Pak Reza, sebagai penutup di perbincangan kita malam ini, apa sih yang seharusnya menjadi target Indonesia ini dalam membangun hubungan dengan negara-negara tetangga ya dalam beberapa tahun ke depan, dan sehingga hubungan tersebut tidak hanya baik secara diplomatik saja, tetapi juga bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakatnya?

0: Kejadiannya begitu.
1: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
0: Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
1: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.

0: Kesehatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
1: Saya tadi meminta memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Tetapi

0: Setiap individu akan menjadi perhatian kami. Pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mematuhi ketentuan kesehatan. Dari situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
1: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah

benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya Ner Leolede dan Bung Heri Belau, kami berdua yang bertugas hari ini menemani Anda di edisi Rote pagi ini tanggal 17 September 2026. Tidak terasa sudah tanggal 17 ya. Dan seperti biasa tanggal 17 ini, wah, untuk para pegawai ASN ini merupakan hari kesadaran nasional juga. Jadi jangan lupa pakai baju korpor ya, yang mungkin pagi ini sudah dengar radio. Semangat, jangan lupa setrika memang. Dan untuk saudara semua yang lain, tetap semangat juga. Mungkin mau ke sawah atau mau antar anak ke sekolah atau aktivitas apapun, tetap semangat. Dan seperti biasa pagi ini, edisi Rote pagi ini nanti akan ada Mutiara Pagi Agama Katolik, dan selanjutnya nanti akan ada Warta Berita Pagi Produksi RRI Esperote, dan nanti juga ada rangkaian informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan untuk Anda semua. Jadi pagi ini jangan sedih, jangan galau, karena kita akan awali dengan lagu-lagu rohani ya, untuk menguatkan iman kita dalam menjalani hari ini. Dan seperti biasa pagi ini kita mulai dengan lagu rohani Katolik ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Nero di Pro 1 RRI Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI.
2: Ya, selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Puji Tuhan, hari ini kita kembali lagi dalam program kita yaitu Mutiara Pagi. Dan kali ini Mutiara Pagi Agama Katolik. Kita akan membahas tema tentang masa lalu bukanlah akhir dari cerita hidup. Untuk itu nanti yang membawakan firman Tuhan ini adalah Bapak Wenceslaus Lakamani sebagai penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendau. Selamat pagi Bapak Wens.
3: Pagi.
2: Kemana kabar Bapak?
3: Sehat-sehat baik-baik.
2: Sehat-sehat baik-baik kok Bapak?
3: Iya.
2: Oke, puji Tuhan. Oke Bapak, seperti biasa nanti kita mulai dengan doa buka, habis membagikan firman Tuhan sharing bersama dengan kesimpulan doa tutup.
3: Oke.
2: Silakan Bapak untuk pembuka.
3: Para pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, salve dan selamat pagi untuk kita semua. Kiranya saya menemui Anda di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang sesuatu apapun. Mutiara Pagi Katolik edisi Kamis 17 September 2026. Para pendengar setia, berjumpa lagi dengan saya Wens Lakamnasi atau di media sosial lebih dikenal dengan Wimer, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Timur, Kabupaten Rotendau, dalam tema atau judul masa lalu bukanlah akhir dari cerita hidup kita. Mari kita buka rangkaian seluruh aktivitas hidup kita hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah kita berdoa. Allah sumber kehidupan kami, syukur dan pujian kami panjatkan kehadapan hadirat-Mu atas berkat dan anugerah kehidupan yang kami alami. Di pagi yang indah dan penuh rahmat ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya sebagai inspirasi bagi hidup kami hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami untuk memahami sabda-Mu dengan penuh iman, dan kami wujud nyatakan dalam hidup kami dan seluruh aktivitas hidup kami hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita buka Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai dengan 50. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Terpujilah Kristus. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat, perempuan ini aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.

0: Para pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih, tema renungan kita pada Mutiara Pagi Katolik hari ini adalah masa lalu bukanlah akhir dari cerita hidup kita. Ada saatnya seorang merasa bahwa masa lalunya terlalu buruk untuk diperbaiki. Kesalahan yang pernah dibuat terus teringat. Dosa yang pernah dilakukan menimbulkan rasa malu. Bahkan ketika orang lain telah melupakannya, hati sendiri terkadang masih terus menghakimi. Sabda Tuhan hari ini membawa kabar yang sangat indah untuk kita, bahwa di hadapan Tuhan, masa lalu bukanlah akhir dari cerita hidup kita, tetapi menjadi pintu untuk masuk ke dalam kehidupan baru. Dan kehidupan baru yang dimaksud adalah pertobatan. Tuhan tidak menutup pintu bagi orang berdosa yang datang kepadanya dengan hati yang tulus untuk bertobat. Injil hari ini, kita berjumpa dengan seorang perempuan yang dikenal sebagai orang berdosa. Ia datang kepada Yesus dengan air mata. Ia berdiri di dekat kakinya, menangis, membasahi kaki Yesus dengan air matanya, menyekanya dengan rambutnya, menciumnya, dan mengurapinya dengan minyak wangi. Namun mereka yang hadir bersama Yesus melihat ini sebagai sesuatu yang tidak layak dan pantas. Padahal Yesus datang ke dunia ini untuk membebaskan manusia dari dosa, yang sakit disembuhkan, yang bisu dapat berbicara, yang tuli dapat mendengar, yang lumpuh dapat berjalan, bahkan yang mati pun dibangkitkan. Ada begitu banyak hal kontradiktif antara apa yang dipikirkan Yesus dengan apa yang kita pikirkan. Kita lihat pada kenyataan bacaan Injil tadi. Yesus melihat yang berdosa pada hatinya yang mau bertobat. Tetapi kita melihat yang berdosa pada sikap dan perbuatannya dan kelakuannya. Yesus melihat yang berdosa pada imannya. Tetapi kita melihat yang berdosa pada kedosaannya. Yesus melihat yang berdosa dengan cara bagaimana ia bertobat dan berubah menjadi orang baik. Tetapi kita melihat orang dari segi keburukannya. Saudara-saudariku yang terkasih, ingat bahwa segala kebaikan kita, kehebatan kita, bisa dihapus dengan kesalahan kita sekecil apapun. Bahkan lebih dari itu, kita dianggap jahat. Karena itu, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Hal yang paling hancur dari kita adalah kita tidak pernah percaya pada seseorang yang berubah dari yang jahat menjadi baik, yang malas jadi rajin, yang tidak setia menjadi setia, dan lain sebagainya. Anggapan kita seperti inilah yang membuat kita untuk tidak pernah berpikir positif terhadap orang lain. Apapun yang orang lain lakukan, kita menganggapnya sebagai kemunafikan. Saudara-saudariku, mari berpikir positif terhadap orang lain, agar perbuatan baik seorang pun, baik sekecil apapun, atau pertobatan seseorang sekecil apapun, kita bisa merasakannya. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, mari kita belajar dari Cristiano Ronaldo ketika menikahi istrinya. Dia bilang, "Saya menikahi istriku sekarang karena kekiniannya. Dia yang kini saya kenal. Saya bukan menikah dengan masa lalunya. Masa lalunya itu urusanmu, bukan urusan saya. Masalah masa lalunya itu masalahmu, bukan masalah buat saya." Bagi Cristiano Ronaldo, masa lalu istri bukanlah akhir dari cerita hidupnya, tetapi menjadi kehidupan bersama saya untuk melahirkan anak-anak saya. Bagaimana dengan kita? Para suami, hendaklah jangan mengingat lagi masa lalu istri. Tetapi terimalah kekiniannya yang saat ini bersamamu. Begitupun seorang istri, dalam situasi apapun, jangan pernah ungkit masa lalu suami. Semua itu sudah berlalu. Yang kamu perlu saat ini, baik suami maupun istri, adalah kekiniannya, bukan sedang memeluk masa lalunya. Seorang suami, pandanglah istri sebagai kado terindah dari Tuhan. Seorang istri, pandanglah suami sebagai seorang pangeran yang diutus Tuhan untuk menjaga dan melindungimu. Inilah renungan kita pada pagi hari ini, dan kiranya berkenan. Tuhan memberkati.
1: Luar biasa, amin, amin. Mungkin kita sharing sedikit, Bapak okay. Wimer.
0: Iya.
1: Tadi Bapak sempat singgung Cristiano Ronaldo. Oke, Bapak. Mungkin dalam kehidupan berumah tangga ini, Bapak, saat kita ingin keterbukaan dengan pasangan tanpa mengungkit masa lalu, sebenarnya itu kita harus bagaimana, Bapak? Tanpa bilang, aduh ini kita mau mengungkit masa lalu. Bukan, kita mau saling terbuka saja. Itu kita posisikannya bagaimana, Bapak?
0: Iya, sebelum menikah itu harus terbuka memang.
1: Sebelum, oh, jadi jangan sudah berumah tangga.
0: Jangan sudah berumah tangga baru terbuka. Karena begini, kita mau membangun hubungan itu minimal kita harus tahu dulu istri saya seperti apa, suami saya seperti apa, ya kan? Jangan, jadi kita menceritakan apa adanya diri kita, baik suami maupun istri, ya. Kalau dia menerima itu, berarti sudah selesai. Nah, dan kita menikah itu artinya segala sesuatu sudah selesai dan kita mulai hidup baru, ya kan? Okay. Jadi perjalanan hidup kita itu sudah ke depan. Masa lalu kita stop di saat kita menikah. Kita membangun hidup baru.
1: Ya. Jadi keterbukaan itu bukan saat kita sudah berumah tangga.
0: Iya, tidak.
1: Saat belum, saat kita istilahnya kalau di Katolik kan ada apa namanya sebelum nikah tuh, Bapak? Kursus. Itu juga ya, bisa keterbukaannya dari situ.
0: Iya. Yeah.
1: Saling menerima masa lalu seperti itu, Bapak. Mungkin yang berikut, Bapak. Apa yang dapat kita lakukan kalau rasa bersalah terhadap masa lalu justru kadang membuat kehilangan harapan kayak begitu. Meskipun dia sudah mengaku, dia sudah lepas semua, tapi dia masih rasa kayak kayak belum pantas. Itu kita harus kasih kuatnya bagaimana, Bapak, secara iman Kristus, Pak?
0: Ya, sebagai orang beriman ya, Tuhan itu sudah begitu mengampuni kita ya. Ketika kita terbuka terhadap Tuhan atau kita curhat dengan teman atau sahabat itu kita sudah merasa bebas. Kita sudah segala unik-unik yang selama ini kita simpan di dalam hati, baik kekurangan kita, segala hal, ketika kita cerita dengan orang lain, minimal hati kita menjadi lega. Kemudian kita mohon pengampunan Tuhan, kemudian kita mau berubah menjadi orang baik. Di saat itu pun selesai. Tidak perlu, karena Tuhan tahu. Ketika kita curhat soal kekurangan kita, kemudian kita minta pengampunan pada Tuhan, Tuhan menerima itu. Kita sendiri yang tidak menerima itu. Iya. Kita sendiri yang tidak. Padahal Tuhan itu Maha Pengampun. Ya. Iya, kita terbuka dengannya, kita beriman kepadanya dan kita terbuka, sudah pasti dia mengampuni kita. Dan bagaimana kita berubah? Perubahan dalam diri kita itu yang menjadi wujud nyata pertobatan kita. Jangan sampai sudah mengaku habis atau sudah minta petunjuk dari Tuhan, tapi kita buat lagi.
1: Berarti itu namanya hobi ya, Bapak. Oke, Bapak, luar biasa. Mungkin yang berikut, Bapak, kan itu kalau dalam intern kita, dalam keluarga.
0: Yeah.
1: Nah, bagaimana kalau di lingkungan kita yang menghakimi? Padahal kita sudah dengan keluarga, sudah aman dengan suami atau dengan istri, sudah saling terbuka, sudah saling lepas masa lalu. Tapi justru yang menghakimi ini lingkungan-lingkungan sekitar yang mungkin tahu tentang masa lalu kita. Sebaiknya kita harus seperti apa, Bapak, kalau ada seperti itu?
0: Iya, yeah. orang yang terus menghakimi kita sebenarnya dia sudah berpikir negatif untuk kita. Ya. Jadi kita mau berubah sedemikian hebatnya seperti apapun, dia akan terus melihat dari kejelekan kita. Ya, kejelekan kita. Padahal supaya punya prinsip hidup yang benar, ketika sudah berubah, ya katakan berubah. Tidak perlu dengar dari orang lain, karena persoalannya saya mengubah diri saya mengalami, saya yang menjalani. Orang lain itu hanya memberi kita masukan. Nah, karena itu kebersamaan kita, seharusnya kita ini saling memberi motivasi, saling mendukung. Ketika teman kita berbuat yang tidak baik, bukan berarti kita meninggalkan dia. Tidak. Kadang-kadang banyak orang ketika temannya berbuat sesuatu yang jahat, dengan segampangnya dia meninggalkan. Padahal kita ini berteman, tidak perlu tinggalkan dia, tapi hadirlah sebagai sahabat yang menguatkan dia untuk dia berubah. Itu lebih tepat daripada kita tinggalkan dia, kemudian dia merasa macam, semua orang ini sudah tinggalkan saya.
1: Dia mau bertobat ya, bagaimana? Nah, kalau itu dia malah itu bisa berlarut dalam.
0: Kita tidak perlu tinggalkan. Kesalahannya itu adalah kesalahannya itu adalah perbuatan tetapnya. Tapi manusianya kita jangan tinggalkan. Kasihan kan? Dia sudah terpuruk, kita tinggalkan lagi. Mari kita berada bersama, kita memberi motivasi, memberi kekuatan. Itu kita punya kawan. Ya, kita punya kawan. Kenapa harus tinggalkan dia? Amin. Ya, begitu.
1: Luar biasa Bapak. Mungkin yang terakhir Bapak. Ini juga untuk kayak saya pribadi juga Bapak. Mungkin bagaimana saya bisa membedakan kalau saya ini betul-betul mau bertobat Bapak, bukan karena menyesal. Artinya kayak ini pertobatan yang sungguh-sungguh dari saya, atau ini hanya karena saya menyesal karena takut sudah buat salah Bapak. Mungkin kita sebagai manusia harus bagaimana Bapak? Pertobatan dan penyesalan, apakah itu berbeda juga?
0: Penyesalan adalah pintu pertobatan.
1: Penyesalan adalah
0: pintu pertobatan. Kalau kita tidak menyesal, berarti kita tidak bertobat, ya kan? Jadi semuanya itu berarti. Jadi penyesalan itu adalah pintu pertobatan. Ketika kita menyesal, kita sudah menyesal, saya mengakui perbuatan kita, ya kan? Lalu itu harus berlanjut pada pertobatan. Pertobatan. Kemudian pertobatan itu pun harus punya niat. Niat yang tulus, niat yang utuh bahwa saya mau berubah. Ya. Jadi itu penyesalan itu adalah pintu pertama. Ketika kita menyesal baru kita tahu bahwa ternyata saya salah, ya kan? Kalau tanpa penyesalan kan kita mau bertobat bagaimana? Ya kan?
1: Betul, Bapak. Jadi dari pintu masuk, tidak mungkin lewat jendela. Ya, dari pintunya bertobat. Luar biasa, Bapak. Amin, amin. Dan kita juga bukan Cristiano Ronaldo. Kita manusia biasa, mungkin kadang sulit mau menerima. Tapi mungkin secara iman Katolik mengajarkan kita untuk menerima apapun masa lalu dari orang terdekat kita. Itu kita pribadi harus bagaimana, Pak? Apakah betul-betul istilahnya kita sendiri juga banyak salah, kita maafkan dia karena untuk menutupi kita pun kesalahan, begitu tuh, Pak?
0: Ini hukum yang paling kuat, hukum yang tertinggi dalam membangun satu keluarga itu adalah kasih dan maaf.
1: Kasih.
0: Maaf yang tiada batas. Kasih dan maaf. Karena begini, kalau kita tidak saling mengasihi, mengapa kita berkumpul? Mengapa kita ada bersama? Ketika sudah ada bersama, maka maaf itu harus menjadi satu prinsip yang kokoh. Karena kalau tidak memaafkan, bagaimana engkau akan menerima suami yang berbuat salah? Kekuatan kita ada di situ. Ketika kita saling memaafkan, di situ kasih Allah hadir. Karena Allah adalah Maha Pengampun.
1: Amin, Bapak. Luar biasa. Salve, Bapak. Mungkin terakhir Bapak bisa ambil buat kesimpulan untuk kita semua dan doa syukur, Bapak. Silakan.
0: Terima. Para pendengar yang terkasih, janganlah melihat orang dari kesalahannya, tapi lihatlah dia sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai saudara kita. Kita jangan pernah berpikir untuk meninggalkan orang yang berbuat salah. Ketika kita tinggalkan, itu kita membuat dia semakin terpuruk. Tapi hadirlah sebagai teman, sebagai sahabat, untuk saling memberi motivasi, memberi dukungan, agar dia pun kuat untuk berubah. Apalagi kalau kita bersama dengannya, kita mendoakannya, dan kita berdoa bersama. Itu satu kekuatan yang maha dahsyat untuk sahabat kita yang jatuh terpuruk. Itu saja pesan saya untuk saudara-saudariku yang terkasih, dan semoga hari ini dimanapun kita berada, mari kita saling memberi motivasi, kita saling mendukung agar apa yang kita kerjakan bisa sukses. Terima kasih. Baik, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita menutup hari ini, rangkaian semua rangkaian kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa bersama. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kasih, Maha Pengampun, Engkau terus mengampuni kami, namun kami kadang sulit untuk mengampuni. Bangunlah kekuatan dalam diri kami untuk kami juga mampu memaafkan, mampu mengampuni orang lain yang berbuat salah kepada kami. Dan kiranya ya Bapa, hari ini sertailah kami dalam perjalanan hidup kami, terutama dalam segala aktivitas hidup kami, untuk kami saling mendukung, saling mendukung, menopang, agar apa yang kami kerjakan dapat berkenan kepadamu dan dapat berkenan kepada semua orang yang kami layani. Inilah doa kami dan berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan berserta kita sekarang dan selama-lamanya. Berkatilah kami semua, terutama aktivitas hidup kami hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.
1: Terima kasih Bapak Wimer untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan berkati Bapak Wimer juga dalam pekerjaan, pelayanan. Ya,
0: terima kasih.
1: Tetap semangat terus Bapak Wimer. Ya. Dan terima kasih sekali lagi juga sudah hadir di studio Pro 1.
0: Oke. Terima kasih. Ya.
1: Ya, pendengar dan pemirsa RRI, demikian sudah Mutiara Pagi hari ini yang dibawakan tadi oleh Bapak Wenceslaus Lakamnasi atau yang biasa dikenal dengan Bapak Wimer. Beliau adalah penyuluh agama Katolik dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendau. Kita akan nanti kembali juga nanti di edisi Mutiara Pagi Katolik lainnya. Tuhan memberkati.
2: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote, dengan Warta NTT Pagi.
1: Jadi saya minta mulai sekarang, sebelum saya buatkan surat, besok ada buka saya sampai jam 10 jam 24 jam, ada buka jam 6 sampai jam 10. Karena sebenarnya, ada juga regulasi itu dari 3T, itu jam 6 sampai dengan jam 22.
2: Kalau barang menjadi gerbang barat Indonesia untuk dunia internasional, maka dia akan menjadi gerbang timur Indonesia untuk dunia internasional.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI dari Rotenda Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote edisi Kamis 17 September 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi. Yang pertama, RDPU terkait masalah dugaan mafia BBM Rotenda diskors. Bupati minta SPBU perbaiki jam pelayanan. Yang kedua, Kadin Nusa Tenggara Timur mendorong pengembangan konektivitas ekonomi Kupang, Dili, dan Darwin. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Ner Leolede. Kita awali informasi pertama. Polemik tata kelola dan pelayanan BBM di Kabupaten Rotenda belum menemukan titik terang. Rapat Dengar Pendapat Umum atau RDPU DPRD Rotendau Rabu 16 September 2026 kemarin berlangsung alot dan akhirnya diskors tanpa kesimpulan. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Rudi Hartono.
4: Rapat Dengar Pendapat Umum yang berlangsung di ruang sidang paripurna DPRD Rotendau yang dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Rotendau Albert Saudira dan Bupati Rotendau beserta pimpinan OPD dan Forkopimda Kabupaten Rotendau dan pengelola SPBU beserta insan pers. Forum tersebut membahas persoalan distribusi pelayanan dan ketersediaan BBM bersubsidi dan non-subsidi yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. Pembahasan belum berjalan maksimal karena pengelola SPBU disebut belum membawa data valid dan lengkap yang dapat diverifikasi dalam forum RDP. Dalam rapat tersebut, Bupati Rotendau Paulus Senuk meminta pelayanan SPBU diperbaiki terutama berkaitan dengan jam operasional. Bupati Rotendau menegaskan pemerintah bersama pihak terkait perlu memperbaiki persoalan BBM agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas ekonomi dengan tenang. Menurutnya persoalan ini tidak perlu diselesaikan melalui saling menyalahkan, tetapi dengan memperbaiki kekurangan pada pihak-pihak yang terlibat.
1: Jadi saya minta mulai sekarang, sebelum saya buatkan surat, besok ada buka saya sampai jam 10, jam 24 jam, ada buka jam 6 sampai jam 10. Karena sebenarnya ada juga regulasi itu dari 3T, itu jam 6 sampai dengan jam 22. Ambil kita perbaiki, semua kita perbaiki, teman-teman ini kita tidak saling menyalahkan. Teman-teman kan buta tuli. Semua media bisa menulis apa saja tentang pemerintah, tentang dewan, tentang anda di SPBU dan lain-lain. Apakah kita mau biarkan situasi ini di waktu seperti ini terus? Kalau kita salah paham, nanti menuduh-menuduh, ini ada aparat yang backup, ini ada mafia dan sebagainya. Apa kita mau seperti ini? Kan kita tidak mau. Mari kita benahi ini dengan membuka data. Kalau itu salah di pemerintah kami perbaiki, ada kekurangan di SPBU kita perbaiki, dimanapun kita perbaiki.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Rotendau Alfred Saudila dalam forum tersebut meminta persoalan BBM dibahas berdasarkan data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
5: Tapi kita dihimbau kepada pengelola SPBU, kiranya tetap dibuka dulu, tapi saya dengan apa yang mau

0: rapat dengar pendapat umum kemudian diskor karena data yang dibutuhkan belum lengkap untuk mengurai persoalan secara menyeluruh. Pembahasan selanjutnya diharapkan dapat menghadirkan data yang valid sehingga persoalan tata kelola dan pelayanan BBM di Rotendao dapat dibahas lebih terukur. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi selanjutnya. Hari Perhubungan Nasional 2026, unit penyelenggara Bandara Udara DC Sodale Rote dorong konektivitas antar wilayah untuk perkuat pariwisata. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Raja Ewaldus.
2: Peringatan Hari Perhubungan Nasional 2026 menjadi momentum memperkuat konektivitas transportasi di Kabupaten Rotendao. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara DC Saudale Rote, Julius Kismono, berharap akses transportasi Rote tidak hanya bergantung pada rute Kupang. Menurutnya, konektivitas antar wilayah penting dikembangkan untuk mendukung sektor pariwisata Rotendao. Julius menilai Rote memiliki potensi wilayah yang perlu didukung jaringan transportasi yang lebih terhubung. Ia berharap Rote dapat terkoneksi dengan sejumlah daerah wisata lain seperti Labuan Bajo dan Sumba. Menurut Julius, konektivitas tersebut dapat memberikan kepastian bagi wisatawan saat merencanakan perjalanan menuju Rote. Ia menilai kepastian akses transportasi dapat membuat wisatawan lebih percaya diri berkunjung ke Rotendao. Dengan konektivitas yang baik, wisatawan juga memiliki lebih banyak pilihan perjalanan menuju destinasi wisata di wilayah Nusa Tenggara.
3: Tentu satu konektivitas, kita sekarang ini kan transportasi dari Rote hanya ke Kupang, yang kurang pasti kita ke wilayah lain, apalagi daerah Rote ini wisata, kita harus menghubungkan antar daerah wisata, misalkan seperti Labuan Bajo, seperti Sumba, itu yang harus kita kembangkan tuh. Bagaimana wisatawan itu memiliki jaminan lah, kapan dia mau datang ada, kapan mau pulang ada, supaya para turis juga tidak ragu-ragu untuk berkunjung ke Rote.
2: Julius mengatakan penguatan konektivitas tidak hanya dibutuhkan wisatawan, tetapi juga masyarakat Rotendao. Masyarakat membutuhkan alternatif perjalanan ketika harus berpergian keluar daerah untuk berbagai keperluan. Ia menginginkan pengembangan rute transportasi dilakukan secara berkelanjutan agar konektivitas antar wilayah tidak terputus.
3: Begitu juga dengan masyarakat, pada saat ada kegiatan mau ke luar Rote, ada alternatif gitu loh. Nggak cuma ke Kupang, mungkin bisa ke daerah lain, nyambung ke luar lagi. Itu harapannya yang harus kita perhatikan, dan trafiknya itu tidak putus gitu loh.
2: Harapan tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan transportasi yang semakin terhubung, sekaligus mendukung pertumbuhan pariwisata dan mobilitas masyarakat Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi selanjutnya. Ditlantas Polda Nusa Tenggara Timur menggelar bakti sosial pemberian bantuan sembako kepada para pengemudi ojek online dan ojek pangkalan di Kota Kupang, membantu masyarakat yang membutuhkan menjelang HUT Potlantas Bayangkara ke-71. Laporan reporter Vence Zakarias.
4: Polisi hadir di tengah masyarakat untuk memberi rasa aman, menjaga keamanan, ketertiban, serta keselamatan dalam berlalu lintas di jalan raya. Hal itu disampaikan di Lantas Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Eva Guna Pandia usai menggelar bakti sosial memberi bantuan kepada para pengemudi ojek online dan ojek pangkalan di Kota Kupang pada Rabu 16 September 2026 di seputaran Jalan Pemuda Kuanino, Kota Kupang. Bakti sosial ini adalah salah satu bentuk kepedulian Satlantas Polda Nusa Tenggara Timur kepada para pengemudi ojol yang membutuhkan bantuan di masa-masa sulit seperti ini, sekaligus dalam rangka memperingati hari ulang tahun Polantas Bayangkara ke-71. Untuk itu, Kombes Pol Eva Guna Pandia mengajak seluruh masyarakat Kota Kupang selalu taat dalam berlalu lintas.
5: Ada beberapa kegiatan teman-teman semua, baik itu ke Pantai Asuhan, terus ke tempat-tempat ibadah, ke teman-teman ojol, dan juga ke masyarakat yang terdampak, yang membutuhkan itu. Jadi polisi hadir tengah-tengah masyarakat, khususnya dari Ditlantas, untuk tempat aman dan nyaman, dan menghimbau kepada seluruh masyarakat NTT, ayo kita sama-sama menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
4: Lebih jauh tegas Dirlantas Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Eva Guna Pandia, selain kegiatan bakti sosial kepada pengemudi ojol dan ojek pangkalan, juga akan dilakukan kegiatan bakti sosial lainnya seperti berkunjung ke panti asuhan, membersihkan tempat ibadah, serta memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sehingga dengan kehadiran polisi di tengah masyarakat bukan hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga melayani masyarakat dengan sepenuh hati.
1: Ya, pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta Berita Pagi produksi RRI Esperote. Siaran kami ini juga Anda bisa ikuti lewat streaming kami di www.rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. BPJS Kesehatan merupakan asuransi sosial dengan peserta hampir mencapai 285 juta jiwa. Dengan UHC sebesar 98,6%, sementara keaktifan mencapai 80,6% atau hampir mencapai 81%. Saat ini BPJS Kesehatan sudah membangun kerjasama dengan 23.000 klinik, 3.200 rumah sakit, dan sebagian besar adalah rumah sakit swasta yang mencapai 2.100 rumah sakit. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Alo Tani.
6: Begitu besarnya sehingga BPJS itu bekerja sama dengan 23.000 klinik dan 3.200 rumah sakit, bagian besar rumah sakit swasta.
7: Direktur Utama BPJS Kesehatan Mayjen TNI Purnawirawan Dr. Prihatin Pujawaskito mengungkapkan jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN dalam media workshop BPJS Kesehatan yang berlangsung secara virtual pada Rabu 16 September 2026. Menurut Dr. Pujawaskito, dari jumlah 285 juta jiwa peserta JKN se-Indonesia, menghasilkan transaksi kesehatan setiap hari mencapai 2 juta jiwa, menghabiskan kurang lebih 500 miliar rupiah.
6: Saya ingin menyampaikan yang dihadapi oleh semua asuransi di dunia adalah banyak layanan ini ditanyakan bagaimana outcome-nya dalam melakukan kontrak tadi, lalu mengedepankan tiga hal yaitu membuka akses, menjaga mutu, dan proteksi finansial. Sehingga kita harus memastikan bahwa prosedur pelayanan kesehatan itu harus menghasilkan dampak kesehatan yang terukur, bukan hanya sekedar banyaknya kesehatan, membiayai volume, tetapi outcome-nya harus betul-betul buktikan bahwa ini memang pelayanan kesehatan yang berkualitas yang dibutuhkan oleh pasien dengan tepat sasaran.
7: Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, mengatakan capaian program jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan sangat signifikan atau sangat baik walaupun masih terdapat kekurangan. Menurutnya, BPJS Kesehatan terus berbenah di tengah keterbatasan terutama tunggakan iuran atau keaktifan peserta JKN melunasi kewajibannya.
6: Produk reformasi yang menurut saya sangat signifikan ya ini gitu ya, jaminan sosial yang memang tentunya sekarang masih terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Kalau dibilang sempurna mungkin menurut saya tidak akan pernah Pak, tapi akan terus meningkat ya. Nah tetapi dalam kondisi saat ini memang perlu dukungan pemerintah. Nah ini yang menjadi persoalan kan tadi disebutkan oleh Pak Dirut bagaimana cash flow gap itu. Jadi kalau defisit dengan surplus itu ada Pak di undang-undang. Tidak berbicara untung atau rugi, tapi dia surplus atau defisit, tapi ada cash flow gap.
7: Peserta JKN, Yeni Aryadi Nugraha, menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan yang terus meningkatkan pelayanannya kepada peserta JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada pemerintah karena dengan berbekal kartu JKN BPJS Kesehatan, ia tertolong di rumah sakit ketika sakit jantung dan harus menjalani operasi. Ia pun mengajak masyarakat aktif menunaikan kewajibannya membayar iuran JKN, terutama peserta mandiri, karena ketika sakit, maka pasien mudah tertolong di rumah sakit. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alo Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi selanjutnya. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI, LPP RRI Kupang menggelar aksi bersih-bersih pantai Pasir Panjang. Berikut dilaporkan oleh reporter Andri Iskandar.
8: dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 LPPRRI Kupang menggelar aksi bersih-bersih pantai Pasir Panjang Rabu 16 September 2026. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian insan RRI bersama pemerhati terhadap kebersihan lingkungan sekaligus menjaga masyarakat menjaga kawasan pesisir. Aksi bersih pantai ini melibatkan pegawai dan keluarga besar LPPRRI Kupang serta pemerhati RRI. Pantai Pasir Panjang dipilih karena menjadi salah satu ruang publik dan destinasi yang banyak dikunjungi masyarakat Kota Kupang. Ketua pemerhati LPPRRI Kupang, Aser Emmanuel Bekak, menilai aksi bersih-bersih ini menjadi contoh nyata kepedulian terhadap lingkungan. Ia juga mengajak masyarakat dan pengunjung Pantai Pasir Panjang untuk bersama-sama menjaga kebersihan kawasan pantai.
9: Kegiatan hari ini sangat bermanfaat dan memberikan banyak kontribusi kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Kota Kupang. Ini menjadi satu contoh yang nyata bagi penduduk yang sekarang berdomisili di pinggir pantai Pasir Panjang yang merupakan salah satu pantai yang terindah.
8: Sementara itu, Kepala LPPRRI Kupang, Raden Muhammad Yusri Darto menegaskan, aksi bersih-bersih merupakan bagian dari kontribusi RRI untuk terus melakukan kebaikan di tengah masyarakat.
10: Teman-teman, aksi bersih-bersih ini bagian dari kontribusi kita RRI untuk selalu melakukan kebaikan di muka bumi ini. Tadi malam menghibur masyarakat, hari ini bersih-bersih, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang luar biasa.
8: Setelah menghibur masyarakat melalui berbagai kegiatan peringatan HUT ke-81 RRI, keluarga besar RRI Kupang melanjutkan semangat tersebut dengan aksi nyata menjaga lingkungan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi selanjutnya. Pemkab Sumba Timur, mitigasi kekeringan selamatkan tanaman padi. Berikut laporan reporter Yunia Boling.
11: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur melakukan berbagai langkah mitigasi menghadapi kekeringan dan puncak musim kemarau sesuai prediksi BMKG. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sumba Timur, Niko Pandaranga, menyatakan upaya yang dilakukan antara lain bantuan pompa air dari pemerintah pusat, irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, serta perbaikan jaringan irigasi tersier.
12: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, ya, ini atas penegasan dari Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, bagaimana kita mitigasi dulu kekeringan, dampak kekeringan sesuai dengan prediksi BMKG. Ada beberapa wilayah, intervensinya salah satu jangka pendek ini bantuan mesin pompa air, ya, itu bantuan dari pemerintah pusat, terus ada namanya irigasi perpompaan, terus ada irigasi perpipaan, perbaikan irigasi tersier, ya, itu upaya-upaya yang kami lakukan jangka pendek ini untuk menyelamatkan padi yang sudah ditanam itu sekarang ini. Itu langkah-langkah kami.
11: Niko berharap petani dapat memanfaatkan ketersediaan air secara efektif untuk menyelamatkan tanaman padi yang saat sudah ditanam. Kelompok tani diminta terlibat dalam mengatur distribusi air secara menyeluruh di lahan masing-masing dengan dukungan pemerintah desa dan kecamatan untuk mencari solusi bersama menghadapi keterbatasan air. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi selanjutnya. Program makan bergizi gratis di Nusa Tenggara Timur akan diperluas. Badan Gizi Nasional siap tambah dapur SPPG. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Delvin Wandi.
13: Badan Gizi Nasional atau BGN memastikan Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu provinsi yang mendapat perhatian dalam perluasan program makan bergizi gratis atau MBG. Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan pihaknya akan mendorong pembukaan dapur baru atau satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di wilayah NTT, terutama daerah yang masih menghadapi tantangan pemenuhan gizi masyarakat dan wilayah 3T terluar, terdepan, tertinggal. Sudaryono menyebut, saat ini sekitar 27.000 dapur SPPG telah beroperasi di berbagai daerah di Indonesia. Namun, sekitar 60% dapur masih berada di Pulau Jawa. Karena itu, pemerintah berupaya memperluas layanan MBG ke wilayah Indonesia bagian timur, termasuk NTT. Sudaryono yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI, mengatakan selain memenuhi kebutuhan gizi, program MBG juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal melalui pemanfaatan hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan pangan lokal sebagai bahan makanan.
14: Saya tadi sudah janji dengan Pak Gubernur, angka stunting yang tinggi di NTT ini juga akan cukup tinggi yang di daerah-daerah yang jauh. Ini menjadi prioritas daerah 3T dan daerah stunting tinggi dan sangat tinggi ini menjadi prioritas untuk kemudian dibangun dapur-dapur baru di bulan, mulai bulan September ini kita sudah mulai untuk pembukaan atau aktivasi dapur-dapur baru di daerah 3T dan stunting yang tinggi.
13: Sementara itu, Gubernur NTT, Melkiades Lakalena, menilai sektor pertanian memiliki peran penting dalam mendukung program MBG sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Ia mengatakan, dengan potensi pertanian yang dimiliki NTT, penguatan produksi pangan lokal dapat menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan program MBG.
15: Kami pastikan bahwa pertanian di NTT bukan lagi sebagai bagian dari proses pembangunan. Tapi pertanian di NTT adalah penentu masa depan pertumbuhan ekonomi dan inklusivitas ekonomi NTT. Sektor pertanian memiliki peran penting untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan menggerakkan perekonomian di daerah seperti daerah Flores yang berkelimpah tempat.
13: Pemerintah daerah pun didorong untuk memperkuat koordinasi dengan BKN dan kementerian terkait agar kebutuhan pangan untuk program MBG dapat semakin banyak dipenuhi dari produksi lokal. Bagi NTT, perluasan MBG sekaligus menjadi peluang untuk memperkuat sektor pertanian dan pangan sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi terakhir. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Nusa Tenggara Timur mendorong pengembangan konektivitas ekonomi Kupang, Dili, Darwin sebagai segitiga ekonomi lintas batas Indonesia, Timor Leste, dan Australia. Selengkapnya disampaikan oleh reporter Alfred Senge.
16: Kalau Batam menjadi gerbang barat Indonesia untuk dunia internasional, maka dia dapat menjadi gerbang timur Indonesia untuk dunia internasional.
17: Kamar Dagang dan Industri Kadin Nusa Tenggara Timur mendorong terbentuknya segitiga ekonomi Kupang Dili Darwin yang menghubungkan Indonesia, Timor Leste, dan Australia. Gagasan ini diarahkan melalui pengembangan free trade zone atau investasi lintas batas, industri pengelolaan hingga logistik ekspor dalam ruang fokus group discussion yang menghadirkan Kadin Kepri dan tenaga ahli BP Batam bersama pelaku bisnis lainnya Selasa 15 September 2026 di Kupang. Kadin menilai posisi geografis Nusa Tenggara Timur sebagai pintu gerbang selatan Indonesia perlu diubah menjadi nilai ekonomi nyata, bukan hanya menjadi jalur perdagangan dan transit barang. Dari forum bisnis di Kupang, Kadin NTT menawarkan konsep pengaman ekonomi lintas batas dengan menjadikan Kupang Dili Darwin sebagai satu ekosistem perdagangan, investasi, dan industri. Ketua Umum Kadin Nusa Tenggara Timur Bobby Lianto mengatakan kedekatan geografis Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste dan Australia merupakan keunggulan yang perlu dimanfaatkan untuk mendorong lompatan ekonomi daerah.
18: Dalam waktu dekat kita berharap ada penandatangan MOU antara Wali Kota Darwin dan atau Mayor of Darwin dengan Wali Kota Kupang. Ya, kami sedang menginisiasi ini. Dan dalam waktu dekat harusnya kita akan menerima tamu Wali Kota Darwin. Nah, ini salah satu yang kita dorong. Sama seperti dulu kami dorong buka penerbangan langsung dari Kuala Lumpur, Air Asia ke Labuan Bajo. Ya, dan hari ini kita lihat dampaknya luar biasa. Nah, Kadin terus bekerja untuk bisa membuka komunikasi antar dunia.
17: Ketua Umum Kadin Kepulauan Riau, Nur Mustafa, membawa pengalaman Batam sebagai salah satu referensi pengembangan Free Trade Zone atau FTZ.
19: FTZ harus mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru di NTT yang menciptakan investasi industri, perdagangan, lapangan kerja, transfer teknologi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
17: Sementara itu, tenaga ahli BP Batam, Billy Mabrasar, menilai persoalan utama Nusa Tenggara Timur bukan semata keterbatasan sumber daya, melainkan rendahnya value capture atau nilai tambah yang bertahan di daerah. Menurutnya, aktivitas perdagangan lintas batas perlu diikuti pembangunan produksi, processing, packaging, hingga logistik ekspor.
20: Batam dan NTT punya comparative advantage yang berbeda. Kalau Batam sukses karena kedekatan dengan Singapura, Selat Malaka, dan juga international logistics, maka NTT punya banyak hal yang Batam nggak punya.
17: Konsep Kupang Dili Darwin diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi lintas negara yang mampu menarik investasi, menciptakan industri, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah ekonomi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Senge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri warta ETT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yang pertama, RDPU terkait masalah dugaan mafia BBM Rotendao diskors. Bupati minta SPBU perbaiki jam pelayanan. Yang berikut, Kadin Nusa Tenggara Timur mendorong pengembangan konektivitas ekonomi Kupang, Dili, dan Darwin. Sekian warta NTT pagi dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ner Leolede pamit undur diri dan terima kasih atas kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: makan daging terus, so. Kemarin daging ayam, hari daging sapi. Itu berat nih, Mas.
1: Biar, selama beta sanggup beli, kok kenapa, Ju? Beta makan kosong.
0: Bukan begitu, Ju. Siapa, Ju, yang suruh lu makan kosong? Maksud beta, lu pun pola makan nih, Ju, menyumbang sekian persen kenaikan suhu bumi.
1: Lu yang benar, Sa. Apa hubungan makan daging dengan pemanasan global nih?
0: Begini, kawan. Hampir semua daging yang katong makan nih berkontribusi terhadap pemanasan global. Apalagi daging sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang katong makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum lagi dengan kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
1: Awi, kalau begitu beta berhenti makan daging, Su. Biar kau makan sayur, Sa.
0: Bukan berhenti, Ju, tetapi kurangi. Makan secara bijak biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan FM masyarakat 92,5 ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia
1: dan Inspirasi.
0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih

Liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mie uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau karena menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitom buku di rumah. Lama-lama kita tidur mie dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dah kau bicara, Dik. Kayak menteri ini saja. Mana mitom buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru.

Di seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda, bahasa yang beda, atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia, dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budaya kan membuang sampah.